0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Okey. Itu dia.
3: Allahuakbar.
4: Sebelah tu siapa?
2: Nini.
4: Kak Nini.
2: Ya.
4: Dah macam headphone dah. Kenapa Kak Nini pegang yang besar, pegang yang kecil?
3: Sebab jangan nak boleh terus saja tengok tau dekat Facebook. Saya dah letakkan satu video ringkas lah.
4: Okay.
3: Saya dan juga DJ Nini waktu tu kami ke udara bersama dengan ular. Beberapa ekor ular.
4: Okay.
3: Di KLFM pada waktu tu. Bayangkan.
4: Ini pengacara panorama dululah, Abang Wan Ali Azhar. Awak pilih halus je ular
3: tak
4: tu.
3: Sebab Nini dia nak yang lebih berat lah daripada badan.
4: Sebab lasak sikit kan.
3: Saya Allahuakbar. Itu je lah.
2: Sebab ke apa?
3: Sebab lah. Ini kenangan kan.
4: Yelah.
3: Entah ular tu masih ada lagi. Getak kan.
2: Wallahualam lah. Tapi ni zaman ni KLFM.
3: KLFM. Dan ketika ini Nini hampir kena apa nama?
2: Kena belit.
3: Nanti baik dia panggil Ali. Kenapa? Sebab keadaan ketika itu mungkin ini dia pakai perfume kot. Jadi ular ni kan agak sensitif semua lah.
2: Mana baju tu Sonic Baju Sonic tu?
3: Ada lagi. Baju saya pula banyak brooch.
4: Tapi tak muat dah kan?
3: Muat lah. Awak kan baju saya banyak brooch. Sebab tu saya tak boleh pakai yang warna kuning tu. Saat ni sejuk.
4: Itu fashion motif apa tu?
3: Awak kan? Itu pula dah. Zaman dulu kan?
4: Yelah, kau main lagi.
2: Tak tinggal bakal.
4: Dah bakal ada pula lagi.
3: Situ. Awak berdua kan?
4: Oh, kita kena tengok ular.
3: Tengok ular tau, jangan tengok saya. Tengok semua, tengok lengkap kan dekat gelang.
4: Ada janggut.
3: Yelah.
2: Zaman tu.
4: Kenapa dah tak ada janggut sekarang?
3: Muda kan, Gen Z. Okey, pagi-pagi tengok ular.
4: Oh, pantun.
3: Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus saja mendengar kami di RTM Click walaupun anda berada di luar.
2: Patut kena belit ni.
4: Kalau saya tak belit lah, saya patuk terus. Kena patuk je terus ni.
3: Dah, itu pantun saya.
4: Okey. Sonic, kontrol perut Sonic.
3: Mana?
4: Didi Elman Ilyas Ilyas.
2: Bukan, itu dulu.
3: Okey.
4: Sekarang ni tak nampak dia air dia je. Air kesihatan.
3: Dah, pantun.
4: Oh, pantun nanti. Pantun.
2: Malam tadi tidur sambil terlentang.
3: Bahaya takut saya.
2: Yelah ni.
4: Awak fikir apa?
2: Tidur terlentang.
3: Yelah. Ini takutnya.
2: Malam tadi tidur terlentang.
3: Jalur gemilang lah tu.
2: Sampai mimpi kibarkan jalur gemilang.
3: Allah.
4: Okeylah. Saya Diana Wai. Suka sekejap suka pergi Melaka. Terus laungkan kata-kata keramat merdeka merdeka merdeka.
3: Okeylah, yang penting samalah. Itulah. Okey, baik. Sambil itu juga ada juga perkara kita nak kongsikan ni dia.
4: Okey, tentang TVET Lembaga Jurutera Malaysia giat perkasakan agenda pendidikan latihan tadika dan vokasional TVET. Ini menerusi pengalihan program teknologi kejuruteraan lah ke dalam laluan tersebut sebagai langkah strategik untuk nak bina rantaian bakat teknikal negara kita yang kompeten dan juga bertaraf internasional.
2: Betul. Dan Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Lantalinggi, usaha BEM menerusi Majlis Akreditasi Teknologi Kejuruteraan amat kritikal bagi memastikan TVET tidak lagi dipandang sebagai laluan kelas kedua, sebaliknya menjadi antara teras utama dalam melahirkan ahli teknologi kejuruteraan dan juruteknik tempatan yang mampu memenuhi keperluan industri sebenar.
3: Jadi pendekatan itu menggabungkan pembelajaran akademik, pendedahan kepada industri dan juga piawaian kompetensi antarabangsa yang amat diperlukan dalam bidang baru.
4: Baik,
3: itu adalah infonya. Jadi ada satu lagi video dalam global lah.
4: Kejap je lagi.
3: Guru saya
2: itulah.
3: Tapi waktu tukar kamera kan. Sedih tengok.
4: Yelah.
3: Kabur.
4: je, gelap je.
2: Dulu bukan macam sekarang.
4: Ada pun dah bersyukur.
3: Gelap tu tak.
4: Gelap
3: dia lighting kan. Ini live TV
4: tak? Tak juga lighting tu.
2: Ini live TV ni.
4: Oh, live TV.
2: Ada Cik Ali ni lagi.
3: Ada live TV satu jam. Waktu tu dekat TVI.
2: Seronok betul.
3: Seronok.
2: Sebab saya tak konti waktu tu. Bagi Sonic je.
3: Waktu tu penuh kru lah dekat dalam studio. Dia tak ada macam kita. Ada dekat Facebook kan. Tak. Ini memang betul-betul kamera besar. Memang ada penerbit dekat luar. Macam tu lah.
4: Faham?
2: Tak ada masalah muzik-muzik.
3: Awak kan. Oh, ni memang. Okey, baik.
4: Muzik tu muzik Sukma tau sendiri.
3: Siapa yang buka?
4: Dah tahu.
2: Itulah tu. Okay. Tak payah buat lagi.
4: Okey, baik.
3: Tak apa punca.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
3: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Okay, global kita hari ini. Kenapa ceritanya tu? Pasal bermain bola.
2: Okay.
1: Tetapi ada tragedi yang berlaku. Ini tak nak salahkan sesiapa.
2: Okay.
1: Sebab dia dah ketentuan. Ketentuan Yang Maha Esa.
2: Portal berita RTM. Terima kasih berita RTM.
3: Jadi macam biasa, hai kepada semua, jangan lupa untuk terus saja tonton live di Facebook. Ini Allahuakbar. Kisahnya pemain bola ni dia dipanah petir tau. Jadi seorang pemain kelab bola sepak Thailand maut
2: Allah.
3: Manakala seorang warga Malaysia cedera selepas disambar petir ketika perlawanan Piala FA Golok di Stadium Santipop Sungai Golok yang berlaku minggu lepas.
2: Okey, boleh tengok video ketika berjaya dirakam dalam video ini saat petir tersebut menyambar pemain bola Thailand yang maut di situ, yang disahkan oleh Ketua Polis Sungai Golok, Colonel Tan Sir Khan. Katanya kejadian ni berlaku masa tu hujan lebat, lebih kurang pukul 5 waktu tempatan, apabila tiba-tiba perlawanan ni tetap diteruskan. Dan secara tiba-tiba petir menyambar bahagian tengah padang.
1: Allah.
2: Besar petir dia.
1: Nampak tengah. Okey. Dan kejadian itu telah mengakibatkan lebih 9 individu cedera. Dan seorang warga Thailand, Sofwan Awi, 24 tahun, pemain Yala FC, telah pun meninggal dunia akibat disambar petir. Dan katanya ada pemain Malaysia juga di situ.
3: Allahuakbar.
1: Pemain Malaysia itu yang dikenal pasti Muhammad Alif Izahan Zulkifli, berusia 22 tahun, pun cedera terkena kesan petir tersebut.
2: Betul.
3: Jadi sebaik menerima panggilan kecemasan kira-kira 5.30 minit petang, polis bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati Sofwan Sofwan tu saya. Sofwan ni berada dalam keadaan kritikal. Walaupun pasukan perubatan dan kecemasan berusaha sedaya upaya menyelamatkannya, mangsa disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah yang dialami.
1: Dan semua mangsa yang cedera telah pun dibawa ke Hospital Sungai Golok untuk mendapatkan rawatan. Dan boleh terus menyiasatlah kejadian tersebut.
2: Okey. Saya bagi gambaran kenapa kalau kita terkena petir boleh terus maut serta-merta. Sebab bayangkan kuasa elektrik petir ni boleh mencecah sehingga 1 hingga 10 bilion watt.
1: Allahuakbar.
2: Untuk satu sambaran petir. Okey, sebagai gambaran, kalau rumah kita biasa, penggunaan elektrik ni mencecah 1,000 hingga 3,000 watt untuk satu rumah. Tapi petir boleh mencecah 1 hingga 10 bilion watt. Bayangkan berapa juta, berapa bilion kali ganda.
1: Betul.
2: Dan suhu saluran petir boleh mencecah 30,000 darjah Celsius. Lebih panas daripada permukaan matahari.
1: Allahuakbar.
2: Bayangkan kita
3: jadi,
2: kat
3: betul.
2: Malaysia pun 39 darjah Celsius dah panas.
1: Betul?
2: Ini 30,000 darjah Celsius.
3: Sebab itulah ibu ayah kita dulu kalau kita hujan ke, kalau petir ke, dia suruh kita masuk rumah. Macam dulu saya pemain bola sepak, saya main bola sepak wakil kapit dulu.
2: Betul lah. Tahu.
3: Yang saya patah tangan tu.
2: Ya. Yang ayah gantung ni kan,
3: kasut
2: bola tu.
3: Kasut bola.
2: Sebab
3: itu yang menyebabkan saya sekarang ni saya tak nak main bola sebab petir.
2: Petir. Hari tu saya cakap sebab patah tangan. Sebab petir.
3: Yalah, itulah terapu.
2: Itu tukar
3: faktornya cuaca jugalah.
2: Yalah.
3: Minat saya pun dah hilang lah.
1: Dia kalau waktu hujan petir jangan duduk bawah pokok duduk bawah pokok kena sambar.
2: Duduk bawah pokok lah selamat.
1: Bahaya tau.
3: Tak tahu awak berdua.
2: Dia duduk bawah pokok atau duduk di dalam bangunan. Jangan di tengah padang yang lapang. Jangan di tempat yang lapang.
3: Sebab dia ada aliran akar pokok.
2: Dia asalkan pokok tu ada tempat untuk berlindung lah. Jangan pokok yang togil kat atas tu.
1: Wallahualam lah tu.
3: Mana-mana awak berdua lah. Yalah.
1: Sebab masih tak bagi.
3: Awak berdua kan.
1: Okey, jom. Dengarkan lagu ini, Lightning Bolt.
2: Inilah dia.
3: Nasional.
1: Pagi.

0: Okay, lightning bolt untuk anda, Pearl Jam.
1: Okay. Ee Abdullah. Dia kata kalau 1 bilion watt bukan lagi crispy ni, dah kira jadi hangus dah ni.
0: Ya.
1: Itu dia.
0: Memang habis terus rentung.
2: Ya, betul. Rakan kita ni, Adam Khalid.
1: Ya, Adam Khalid.
2: Dia kata sekadar info, nama fobia terhadap petir dan kilat ialah astrophobia.
1: Terima kasih Adam Khalid.
2: Adam Khalid, terima kasih tau.
1: Okey, Asmawi Asmara dia kata bahaya. Kata orang jangan tunggu bawah pokok masa ribut petir. Itu dia
2: Terus masuk rumah tau.
1: Cari tempat berlindung
0: Syirul dah kata-kata kalau kita main bola dulu, kalau hujan campur dengan kilat, jangan bermain, bahaya. Sebab itu bila kilat saja terus keluar dari padang.
1: Betul.
2: Ila request.
0: Ila.
2: Allahu Akbar. Sakitnya. Saya pun ada pengalaman masa terbang ke South Africa, hujan lebat sama petir. Masa tu nak take off memang ngeri sangat.
1: Ila, setiap cerita kita mesti Ila ada pengalaman kan? Taklah, betul lah. Apa je kita cerita dalam atau luar negara, Ila akan ada pengalaman tu tau. Ini yang kita mahukan daripada pendengar-pendengar kita, kongsi pengalaman.
2: Ya, dia di Chennai kan.
0: Ila flight ke apa Ila? Ila flight ke apa Ila?
2: Dia nak take off jap lagi.
1: Okey, baik.
2: Awak kan.
1: Okay, Elviana Rosiliana, dia kata panah petir ni bahaya tau. Macam drama sinetron.
0: Banyak tengok
1: ada kesan dia. Datang petir yang tanpa yalah benda-benda ni.
0: Hebat pendengar nasional.
2: Awak kan.
0: Allahu Akbar.
2: Allahu
0: Akbar.
1: Malaysia dah boleh dah.
2: Okay, Malaysia jom. Tau Nazri.
0: Bersama dengan Khaira.
2: Khaira.
0: Baik, silakan Khaira.
2: Silakan.
3: Khaira. Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi. Cerapan radar semasa menunjukkan hujan sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor dan juga negeri Sarawak. Sementara itu, cuaca di lain-lain negeri di Semenanjung, di Sabah dan Labuan berada dalam keadaan cerah dan tiada hujan. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir berpotensi berlaku di negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala hujan di negeri-negeri pantai timur dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Pagi negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di bahagian utara, manakala hujan diramalkan di hampir semua bahagian di Sabah. Kemas kini, terkini daripada Jabatan Alam Sekitar menunjukkan terdapat 5 stesen yang merekodkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak, melibatkan stesen di Serian, Kuching, Seri Aman, Mukah dan Samarahan. Orang ramai diminta untuk peka dengan segala maklumat ramalan dan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk maklumat dan perkembangan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi Met Malaysia serta mengikuti saluran media sosial

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Para pendengar Nasional FM, apa khabar semua? Abang harap semua dalam keadaan yang sihat, yang terbaik, yang produktif hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita hari ini semakin dikuasai oleh teknologi, terutamanya kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun lebih pendek dikenali sebagai AI. AI mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekeliling. Dan hari ini kita akan bincangkan bagaimana teknologi AI mengubah dunia kerja dan kehidupan seharian serta bagaimana kita boleh memanfaatkannya dengan bijak. Poin abang yang pertama adalah teknologi AI mula mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Kan? Dalam dunia kerja, AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurus data dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Contoh AI dalam bentuk chatbot. Mampu memberi layanan pelanggan 24 jam tanpa henti. Ini membantu syarikat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Orang tanyalah pukul berapa sekalipun akan ada jawapan daripada syarikat. Tidakkah itu menampakkan betapa syarikat tersebut memang bersedia untuk pelanggannya? Kan? Dan syarikat juga menggunakan AI untuk menganalisis data besar bagi menentukan trend pasaran. Dan kalau kita tengok dekat rumah pula, AI membantu kita melalui teknologi pintar seperti voice assistant ataupun pembantu suara yang boleh membantu pengawal lampu, kunci, pintu dan suhu hanya dengan arahan suara. Dan kalau kita tengok kajian, ada yang meramalkan bahawa pada tahun 2025, 85% interaksi perkhidmatan pelanggan akan dijalankan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Dan ini hasil buatan AI. Baik, perkara yang kedua yang Abang Bak nak bicarakan adalah AI memberi impak besar dalam kesihatan dan pendidikan. Di hospital, AI digunakan untuk mengesan penyakit lebih awal melalui analisis data perubatan. Di sekolah pula, AI membantu pelajar dengan pembelajaran peribadi yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Kalau kita tengok kajian dari University Harvard, 67% institusi perubatan menggunakan AI untuk mendiagnos penyakit lebih cepat dan tepat, terutamanya dalam kes penyakit kronik seperti kanser. Bayangkan macam inilah, AI seperti seorang pembantu peribadi. Kita punya PA yang tak pernah letih, tak pernah buat perangai. Ia sentiasa ada untuk membantu kita membuat keputusan, menyusun jadual dan menguruskan maklumat yang kompleks sama ada di pejabat atau di rumah. Cuma, walaupun AI ini memberi banyak manfaat, kita perlu bijak menggunakannya. Yang ini Abang Bak kena bagi tahu juga. Pastikan kita sentiasa belajar tentang perkembangan teknologi ini dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran manusia adalah kunci untuk berjaya dalam dunia yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita tak berfikir, jangan sampai kita tak menjadi manusia yang betul-betul manusia. Jadi, AI adalah teknologi yang sangat berkuasa dan boleh membantu kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi, kita juga perlu belajar bagaimana menggunakannya secara bijak. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, Aisyah Retno untuk anda. 8.52 minit pagi.
1: Baik.
0: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Kita dah live juga di TikTok. Hari ini bersama dengan saya, hostnya. Boleh ke TikTok sekarang.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih juga rakan-rakan kita yang menonton live di Facebook Nasional FM.
0: Okay.
2: Ada yang tak berkesempatan untuk komen. Saya percaya ramai lagi yang mendengar kita yang berada di negara Brunei Darussalam, di Singapura, Indonesia dan juga di seluruh dunia yang boleh mendengar kami melalui RTM Click.
1: Betul. Terima kasih Edin Sugih, Tengih, Syarul. Dia kata assalamualaikum semua, sihat ke tu? Sihat.
0: Okey.
1: Azmi Rafiti, Will, Azri Zahari, Miss Eri, Norisma, Anishash Sam, Mama Haika, Fakul Razi. Terima kasih eh.
0: Okey. Di Facebook masih lagi kita live juga. Ibrahim Fidaus kata,
1: baik,
0: masa sekolah dulu ada kawan saya, nama dia, nickname dia Kilat.
1: Bukan
0: sebab dia macam peti, tapi dia agak metalik sedikit.
1: Metalik dari segi apa tu?
0: Muka dia kot, wajah dia kilat, kulit dia berkilat kot.
2: Okey, Ebliana Rosliana Lia.
1: Ya. Yeah.
2: Dia ada bantun tau.
1: Yelah.
2: DJ Nazri suka mengantuk tidur. Kakak dia pandai masak kek lapis.
1: Betul lah tu.
2: Abang Sonic pandai tarian joget. Raikan tiga suara datang, salji turun.
1: Apa tu?
2: Ya Allah kan.
1: Pantun ke tu?
2: Okey, Marsan Saleh.
1: Itu macam curahat je.
2: Awak kan. Itu Marsan Saleh terus dengar kita. Anizan Samin hantar cucu. Sekolah agama aliran pagi.
1: Okey, baik.
2: Akbar, itulah.
1: Yelah.
0: Aduh.
1: Itu apa tu? I Abdullah.
2: I Abdullah.
1: Tiga suara dan juga Kak Sal, terima kasih sentiasa memberi cerita-cerita menarik. You all memang hebat. Sayang anda semua.
2: Allah, terima kasih Yi Abdullah.
1: Sayang anda semua juga
2: Betul.
1: Terima kasih tau. Yang dekat TikTok jangan gelak-gelak.
2: Kalau
1: boleh pantun, berani pantun lah.
2: Nanti kita baca lah pantun-pantun anda ni eh.
1: Pantun kita.
2: Raikan tiga suara datang, salji turun. Awak kan dah.
1: Terima kasih tau.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sebab itulah Kak Asal kekangan kita tau.
1: Kita pandai untuk counter.
2: Awak
1: kan. Yelah, kita meraihkan lah.
2: Tapi itulah dia keistimewaan masing-masing kan.
1: Betul.
0: Hebat lah.
1: Saya rasa cuba tukar tu jadi macam syair ataupun gurindam.
2: Ya.
0: Sedap sikit bunyi ni kan.
2: Raikan tiga suara datang, cuba. Salji turun.
1: DJ Nazri suka mengantuk, tidur. Dia tak adalah pelik sangat kan. Kakak dia pandai masak kek lapis.
2: Allahu Akbar.
1: Abang Sonic pandai tarian joget. Raikan tiga suara datang, salji turun.
0: Yelah, tak apalah.
2: Yelah.
0: Kita raikan lah eh.
2: Yelah.
0: Malah macam mana pun itulah cerita dia.
1: Yelah.
2: Okey, baik.
1: Okay, baik. Jangan lupa untuk terus kibar jalan gemilang.
0: Betul.
1: Kita juga lah kena kekalkan keamanan kita eh.
2: Tinggi ke? Saya nak nyanyi tapi tinggi ke?
0: Yeah.
2: Tak
0: boleh. Boleh. Kejap balik. Kejap.
2: Boleh. Boleh.
1: Baik, jumpa di jam yang terakhir.
0: Okey.
2: Inilah dia.

0: dari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempo yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud landai wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosti melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Okey, terus kibarkan Jalur Gemilang ya.
2: Yeah. Betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Inilah dia jam yang terakhir.
1: Alhamdulillah.
3: Okey, kita dah live di TikTok. Ada Ili, Zali, Tenge, Azri, Marina, Nurul, Rosilawati, Cik Mat, Long Safarin, Haikal, Abi Hashim, Adik Manja, Kazima, Muhammad Azrizan, Wan Beruang, Jeff Tanakan. Ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih untuk semua. Jadi macam biasalah, ia yang terus saja setia bersama National FM. Jadi selepas je habis je tiga suara ni, akan ada lagi lah ia tetamu dan juga ia program menarik sepanjang hari ni.
3: Betul-betul. Ini menerusi Alpha 2.0 10.30 minit pagi nanti eh.
1: Yang mana kita akan bersama dengan SSC Muhammad Afzanizam bin Yahya, Ketua Penolong Pengarah Narkotik Risikan Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman.
2: Okey, jadi hari ini akan bercakap tentang kedai dadah. Lindungi diri, elak terpedaya. 10.30 tengok juga live di Facebook eh.
3: Betul. Okey, sampai itu kejap lagi borak-borak dengan saya dekat TikTok live eh.
1: Okey, baik, selepas ni kita ada
3: peribahasa.
1: Peribahasa dan juga
3: Abombom dan
2: Aisukan
3: eh.
2: Aisukan lah tu habis.
3: Habis.
1: Okey. Baik. Baik, jom.
3: Jom.
1: Inilah dia.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Okey. Baik.
1: Baik.
0: Dah masuk ke segmen peribahasa dah kita.
2: Ya, betul. Jadi macam biasa, kepada anda boleh terus saja dengarkan dan juga boleh terus saja bawakanlah peribahasa ni hari-hari dalam kehidupan kita lah.
0: Betul. Peribahasa hari ini sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016.
1: Baik.
0: Berbunyi begini.
2: Allahuakbar.
0: Mulut terlanjur emas tentangannya. Sekalilah lagi.
1: Ewa.
0: Asik. Mulut terlanjur emas tentangannya.
2: Sebab

0: Allah sedapnya. Awak boleh masuk bintang RTM tau dia.
1: Tak payah.
0: Allah sedapnya tempo suara.
1: Okey.
0: Maksudnya Nazri.
2: Maksudnya
3: perkataan janji yang sudah diucapkan harus ditepati.
1: Sekali lah lagi.
0: Vokal.
3: Perkataan janji yang sudah diucapkan harus ditepati.
1: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
3: Perkataan janji, perkataan janji yang sudah diucapkan harus ditepati.
0: Allahu akbar.
1: Gitu.
0: Jadi okay. Amar Bom-Bom, semalam mereka bersama dengan
1: Wani Hasrita.
0: Wani Hasrita. Up-up lelaki ke perempuan?
2: Up-up lelaki. Suka.
0: Ting-ting. Bom-bom perempuan ke lelaki?
2: Ting-ting. Perempuan.
0: Sebab?
2: Sebab dia bom-bom lah kan.
0: Awak okay. Berdua kan? Okey, baik. Semalam kan Wani Hasrita bawa mereka dua.
1: Atas
0: untuk
1: stage,
0: apa?
1: Kan?
0: Atas stage. Okay, okay. Jadi dia kata inilah tempatnya untuk up-up bom-bom awak berdua. Kemudian apabila dia berada di atas stage tu, tiba-tiba kan dia kan?
1: Ya. Yeah.
0: Ada seorang lelaki yang berdiri tau. Depan siapa? Stage tu angkat tangan.
1: Oh, ni lah tu. AP floor manager.
0: Dia kata up-up bom-bom. Awak berdua tak layak duduk di atas stage.
1: Mana boleh cakap macam tu, kasar.
0: Dia marah tau.
2: Okey.
0: Awak berdua turun di bawah. Awak baru masuk dan naik stage tepi Wani Hasrita. Sekarang awak turun bawah bersama dengan rakan-rakan yang lain.
1: Kat human graphic tu lah.
0: Ya betul, dengan human graphic tu. Jadi Wani terdiam tau.
1: Yelah.
0: Dia baru je nak lembayung dia terus terdiam.
1: Sebaik terdiam.
0: Kemudian up-up bom-bom terus berdiri.
1: Okay.
0: Dan mereka berdua nak pergi ke depan. Tapi up-up tarik tangan bom-bom.
1: Okay.
2: Kenapa?
0: Tak payah kita menyertainya. Saya tak suka benda ni.
1: Majuk lah tu.
0: Dia kata kita dimalukan.
1: Yelah.
0: Ibarat mulut terlanjur emas tentangannya. Jadi up-up tarik dia. Jangan macam ni bom-bom. Ingat ini bulan Ogos.
1: Okay.
0: Bulan kebangsaan kita ada jati diri. Sebab ketika itu.
1: Sebab.
0: Up-up sambil menangis.
1: Yelah.
0: Ingat tak? Dahulu negara kita pernah dijajah bom-bom.
1: Allah.
2: Itu biasalah.
0: Kenapa perkara kecil ni awak tak nak ikut?
1: Kenapa?
0: Inilah sumbangan kecil kita ni.
1: Betul tu.
2: Ini dekat Putrajaya kan?
0: Dekat Putrajaya, dekat dekat shopping mall. Mereka kan tengah training.
1: Yelah.
0: Jadi bom-bom terus memeluk up-up.
1: Baru teringat lah tu.
0: Teringat. Up-up, maaf. Dia menangis. Maaf, up-up. Saya tak terlanjur. Saya tak apa?
1: Saya terlupa.
0: Saya tak ni.
1: Tak kibar jalan bilang.
0: Saya tak ni, awak kan?
2: Lanjut, bukan.
0: Bukan saya, tak sengaja.
1: Tak sengaja.
0: Jadi up-up tarik bom-bom, mereka duduk dekat tengah human graphic tersebut. Sambil makan cak cekuk. Air mata terus mengalir.
1: Okey.
0: Esok, kita akan mengetahui apa yang berlaku. Rupanya, pelajar duduk di sebelah up-up bom-bom itu ada hubungan kekeluargaan. Esok kita akan mengetahuinya.
1: Tiba-tiba ada
0: Ada.
1: Macam jejak kasih lah.
0: Dia ada tengok sesuatu dekat pipi dia.
1: Tanda lahir tu.
0: Tanda lahir. Tulis up.
1: Ai.
2: Tatu ke?
0: Memang ada UP.
1: Belah kiri bom.
2: Tapi dia tengah sebab lah ya.
1: Sebab lah tu.
0: Sebab lah tu.
1: Yelah.
0: Up. Tak ada manusia ada tanda lahir up. Yelah. Itu saja.
1: Mesti ada apa-apa.
0: Esok.
1: Baik.
2: Okey, ni dia.
1: Kekal bersama kami.
2: Nasional Pagi.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ai Sukan.
2: Okay. Ai Sukan di National FM.
3: Alhamdulillah, rambut saya dah settle.
2: Oh, lama betul. Yeah.
3: Alhamdulillah, syukur. Saya memang happy tau. Macam perempuan juga dia. Kalau owning tudung tak betul kan, akan merosakkan mood, betul?
4: Tak juga.
3: Awak kan?
4: Perempuan lain lah, perempuan lain lah.
3: Kalau awak, awak pakai bawal eh?
4: Tak. Oh, tak. Saya pakai shawl biasa je. Kalau malas, lepas je.
3: Kalau pakai bawal, macam itulah jadinya kan?
2: Lambat nak menyiapnya.
3: Awak senang je Aziz eh?
2: Senang. Sap settle.
4: Dia bismillah lah dulu.
2: Itu pun nak buat botak ni.
3: Sebab
2: sajalah kan. Dia boring dah.
4: Tak payahlah Nazri.
3: Bahaya. Umur tu dah meningkat, kakak tak tumbuh.
2: Tak. Nak buat macam apa nama kita panggil apa nama? Lupa nama kad tu. Dia macam kita panggil rambut besen. Gitulah. So dia takkan sikat, dia macam tu je.
4: Suka hati awak lah.
3: Saya nak botak awak jugalah.
4: Suka hati lah, suka hati. Jangan sampai saya botak.
3: Jangan saya buka tudung. Janganlah dia kan. Okey, baik. Info sukan Nazri.
2: Info sukan eh. Okey, semenjak Sukma Selangor berlangsung 1 2 3 4 5 6 7. 8 acara sukan yang telah pun berjaya memecahkan rekod lah. Dan yang terbaru bagi acara 20,000 jalan kaki wanita, iaitu pelari dari Melaka Tan Li Ren berjaya mencatat masa rekod baru Sukma 1 jam 59 minit 41.45 saat pagi tadi. Yang mana berjaya memadamkan rekod lama di Sukma sebelum ini di Sarawak, iaitu 2 jam 5 minit 47.02 saat. Dan yang menjadi tumpuan adalah pelari dari Johor, Denis Iftar, yang mana juga telah pun berjaya mencatat hat-trick pingat emas bagi sukan Malaysia kali ini, yang mana beliau semalam telah pun berjaya menjuari acara 200 meter lelaki dan sekaligus berkemungkinan akan dinobatkan selaku atlet terbaik lah untuk sukan Malaysia Sukma 2026. Dan hari ini ada 13 pingat emas yang ditawarkan. Dan untuk penutup sukan silat, hari ini merupakan hari terakhir untuk sukan silat. Ada 20 pingat emas yang ditawarkan. Dan setakat ini untuk kurangkan pingat bagi sukan Malaysia Sukma Selangor, Selangor dengan 23 pingat emas di tangga teratas, diikuti rapat Johor dengan 17 pingat emas, Terengganu di tempat ketiga 15 pingat emas, Sarawak 14 pingat emas di tempat keempat, Wilayah Persekutuan di tempat kelima dengan 12 pingat emas, Pulau Pinang, Pahang dan juga Sabah masing-masing 10 pingat emas. Di tempat keenam 7-8, 9 Perak, Perlis 7 pingat emas, manakala untuk Kedah dan juga Kelantan berkongsi 5 pingat emas, Melaka 4 pingat emas, Negeri Sembilan 3 pingat emas dan Brunei masih lagi belum mendapat sebarang pingat emas. Itu ceritanya.
3: Betul. Jadi semoga Brunei terus kuat. Itulah dapat ni lah. Terus kuat pula. Terus berjaya lah.
2: InsyaAllah. Kita tengok sebab Brunei dia hebat dengan silat.
3: Silat betul.
2: Hari ni silat.
3: Itu langsung. Mungkin lubuk. Lubuk Brunei. Kita doakan agar Brunei akan juga dapat pingat lah.
2: InsyaAllah.
3: Negara jiran kita lah. Semoga sehat pula. Yalah. Tapi Brunei terima kasih kerana juga menyertai sukan Malaysia. Baik. Kalau dia bintang kecil pun mereka pun join juga.
4: Betul lah.
2: Alhamdulillah.
4: Serumpun. Kita kan serumpun.
3: Betul.
2: Dekat.
3: Dekat sangat.
2: Okay.
3: Kan?
2: Okay.
3: Okay, baik.
2: Kita dengarkan lagu ini dahulu untuk semarakan untuk Sukan Malaysia Sukma.
3: Baik.
2: Ini dia lagu Rentak Aksi Kita.
4: Okay.
2: Ya, baik.
3: Ini lagu Sukma.
2: Lagu Sukma.
4: Baik. Kekal bersama kami
3: Nasional
2: Pagi.

0: Okey, selamat berjuang untuk atlet-atlet Sukma kita. Okey. Bagi Sukan Malaysia Sukma 2026
1: Betul. Jadi semoga diberikan kesihatan terbaik. Maklumlah keadaan cuaca yang tidak menentu, agak panas sebab ramai yang pingsan kan Azwi
0: Dan ada juga yang meninggal dunia. Jurulatih dari Terengganu salah. Saya tak ingat.
1: Itulah. Baik, terima kasih di TikTok Ili, Sazali, Azri, Marina, Dayang Hawa, Kak Juli, Rosnani, Mail, Nodet, Nurul, Rosnani, Farid, Rahma, Masih Rasul, Wan, Norin, Mashita, Nak Apai, Kak Long, Latifah, Kak Lili, Diana Adam, ramai lagi lah, Wanda, Akira, Abang Bentley, Email, Wan Amarul, Abalan, Adel, Abang Mogi, terima kasih eh.
0: Okey, terima kasih semua yang berikan komen. Di Facebook pun ramai juga masuk lagi ni. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Betul, terima kasih. Jadi esok bahan awak dia.
2: Esok saya.
0: Okey.
2: Tahukah anda saya nak bawa ke satu pulau.
1: Masya Allah, pulau.
2: Dia sangat-sangat kecil. Kalau awak jogging penuh keliling pulau tu 4 jam settle.
0: Dekat.
2: Kecil 4 jam lah pulau, kecil. 4 jam. Tapi ada sesuatu yang menarik dalam pulau tu.
0: Labuan.
2: Dalam pulau tu. Dalam bukan. Okay. Dia hanya lebih kurang 21 km persegi je.
1: Dia luar negara.
2: Luar negara lah. Tahukah anda eh?
1: Okey, baik.
2: Kalau macam easy mungkin 4 hari lah.
1: Pulau tu lah pun kecil.
2: Pulau tu lari keliling dia 4 jam settle.
1: Kalau Zura seminggu.
2: Okey, itu tahukah anda eh?
1: Baik.
2: Lepas tu tular, pernah tengok kambing tercekik?
1: Saya tak pernah. Tak nak menipu, saya memang tak pernah tengok.
2: Okey, esok dalam tular saya tunjuk. Macam mana kambing ni
0: tercekik.
2: Tercekik, bunyi dia lepas tu dia macam manusia.
0: Sudah.
1: Memang horrorlah.
2: Dia faham kita cakap.
1: Berlaku dekat
2: Malaysia?
1: Dekat
0: tular.
2: Nanti saya tengok dekat negeri mana. Ada artikel lah.
1: Itulah.
2: Okey, lepas tu.
1: Okey, baik. Global.
2: Global. Ada seorang kanak-kanak ni, dia pergi sekolah dan dia pergi mana-mana, terutama sekolah lah. Dia jadi tumpuan. Kenapa esok?
1: Macam saya dululah.
2: Saya jadi tumpuan tau. Kejut saya. Anjat kita.
1: Kita pun anjat. Oh ya ke, jadi tumpuan setiap jadi kali tumpuan. Dia melangkah.
2: Sehinggakan dia menjadi tumpuan bukan sahaja di sekolah. Di seluruh negara lah.
1: Macam kisah saya awak kan.
2: Cuma dia belum tercalon dalam top 3 ni lah.
1: Belum lagi. Tapi tak pernah lah. Tapi dia tak pernah menang lah untuk ulasan terbaik lah. Silver lah. Awak dia tak ada apa-apa Nazri eh.
0: Semua final ni je lah. Maksud senarai untuk orang kasa-kasa je lah. Itu je lah.
1: Sebab tu kita terpilih. Kita dalam kategori top 5.
0: Itu je saya dapat.
1: Saya lebih kepada popular. Awak betul terbaik.
2: Tak kosong lah.
1: Tak kosong lah kita ni.
2: Kombinasi yang tak kosong.
1: Kombinasi yang sangat luar biasa. Mana ada gabungan yang dapat top 5 begini eh.
0: Ya. Okay. Baiklah. Right? Kita dapat sampai ke penghujung
1: Tapi dah kenyata. Nak buat channel.
2: Ada awak je kita riak tau. Tak ada awak je tak riak pun. Okay, jumpa esok insyaAllah. Jangan lupa kibar jalan gemilang eh.
0: Baik. Macam lagu ini, gemilang.
1: Saya dengar lagu ni teringat arwah ayah saya.
0: Sudah. Macam-macam lagu.
2: Saya Diana Wai.
1: Saya Sonny Hussein.
0: Saya Nazri.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.
2: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya pula Is Azlan. Sekarang ini waktu sekarang 10.12 minit pagi untuk edisi hari Rabu 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Tiga suara sebentar tadi, terima kasih Nazri Dia dan Sonic 4 jam sebelum ini. Syukur Alhamdulillah pertemuan kita untuk hari ini. Jangan ke mana-mana saudara, untuk Alfa 2.0 yang mana perkongsian berkenaan dengan keldai dadah, lindungi diri elak terpedaya. Kita akan mengupas berkenaan dengan modus operandi sindiket, risiko yang perlu diketahui serta langkah-langkah pencegahan agar kita semua lebih berwaspada dan tidak menjadi mangsa keldai dadah. Bersama dengan tetamu, SAC Muhammad Afzani Zam Yahya yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Narkotik, Risikan dan juga Perhubungan Antarabangsa, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia, PDRM, bersama dengan sahabat penerbit Fauzi Marzauki. Semuanya selepas ini pada pukul 10.30 minit pagi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
4: Kini tiba masanya

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja. Ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Empat keldai dadah diberkas dalam beberapa siri operasi di KLIA dengan nilai rampasan keseluruhan RM5.42 juta. Juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana menyeludup lebih 26 kilogram dadah dipercayai sudah beberapa kali terlibat dalam kegiatan itu sejak 2024. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif. Antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas, Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah.
2: Komen awal Tuan Afzal Nizam berkenaan perkara tersebut.
3: Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jadi berdasarkan kepada video tunjukkan tadi, memang saya mengatakan bahawa sekarang pihak polis yang khususnya PDRM

0: keluar negara ada penerbangan negara ke Malaysia.
1: Benar.
0: Dan juga memastikan bahawa pintu masuk, keluar masuk di airport-airport semua diperkasakanlah.
1: Benar.
0: Dengan adanya kes-kes yang sedemikian.
1: Ya, itu yang akan kita berikan perhatian penuh pada pagi ini berkenaan dengan keldai dadah, lindungi diri elak terpedaya, bersama dengan Senior Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Afzan Nizam Yahya, selaku Ketua Penolong Pengarah Narkotik, Risikan dan Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, yang mana kita nak mengetahui berkenaan dengan isu yang serius. Kerana seseorang yang terpedaya boleh berdepan tangkapan, pendakwaan dan hukuman berat, termasuk ketika berada di luar negara. Sebagai permulaannya, Tuan Afzan Nizam, mungkin boleh kita kongsikan berkenaan dengan istilah keldai dadah dan sejauh manakah isu ini menjadi ancaman yang semakin membimbangkan di Malaysia?
0: Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak National FM atas jemputan dan juga peluang kepada saya untuk membincangkan secara lebih lanjut dan juga pencerahan berkenaan dengan keldai dadah, lindungi diri dan elak pedaya.
1: Ya. Yeah.
0: Dan terima kasih juga kepada semua pendengar National FM yang sedang mengikuti wawancara ini. Apa yang pastinya untuk perkongsian pada hari ini ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Betul. Tentang taktik sindiket yang beroperasi pada masa sekarang, di samping untuk membantu orang ramai dalam melindungi diri, keluarga dan juga menjadi mangsa.
1: Benar.
0: Dan kalau kita lihat keldai dadah ni, kalau kita biasanya sebut drug mule, yang diistilahkan sebagai satu individu yang diupah oleh ahli sindiket, yeah, untuk membawa atau menghantar dan juga memindahkan dadah daripada satu lokasi ke lokasi lain, yang mana berlaku dalam negara ataupun merentasi rempas pada negara.
1: Okay.
0: Itu definisi secara umum lah,
1: yeah,
0: untuk makluman.
1: Baik, dan kita sudah semestinya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya warga PDRM yang sudah semestinya setiap hari sebenarnya memberikan amaran bahawa sindiket yang menggunakan tawaran pekerjaan, pencutian dan juga ganjaran kewangan untuk merekrut mangsa menjadi keldai dadah ni, supaya kita sentiasa berhati-hati. Dan berdasarkan rekod, mungkin boleh Tuan Afzan Nizam kongsikan taktik ataupun modus operandi yang paling kerap digunakan oleh sindiket pengedaran dadah untuk memperdaya mangsa menjadi keldai dadah ni.
0: Okey, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, mungkin saya ingin menyatakan bahawa daripada statistik yang kita ada berdasarkan dengan maklumat keldai dadah ni, pada tahun 2024 seramai 84 orang ditangkap rakyat Malaysia di luar negara.
1: Ramai.
0: 84 orang ditangkap. Dan pada tahun 2025 seramai 64 rakyat Malaysia ditangkap di luar negara. Dan pada tempoh yang sama pada tahun ni, Januari sehingga 2026, seramai 41 rakyat Malaysia ditangkap di luar negara. Dan di pintu masuk KLIA seramai 52 orang telah ditangkap melibatkan pelbagai negara.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau kita lihat, isu ini merupakan satu isu yang memang sangat serius dan merupakan satu ancaman kepada negara kita, termasuk juga masyarakat lah.
1: Betul.
0: Dan kalau kita lihat dari segi taktik modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini, kita apa yang pastinya dari segi siasatan kita, yang pertamanya biasanya sindiket ini akan menawarkan pekerjaan di luar negara ataupun dengan gaji yang lumayan, yang mana dia akan maklumkan kepada drug mule ni untuk membawa dokumen, hadiah, pakaian dan barangan yang tentulah. Kalau kita lihat dari segi tugas tu memang nampak mudah lah, tapi gajinya besar, mana gajinya lumayan besar dan mudah memperdayakan mereka lah.
1: Yeah.
0: Yang kedua, kata kalau kita lihat dari segi tawaran pekerjaan, percintaan percuma dan juga hubungan percintaan, dan mereka juga meminta kiriman bagi orang lain untuk dibawa ke luar negara.
1: Yeah.
0: Itu yang pastilah. Mungkin dia akan minta kita, okay, tolong bawa benda ni, dan kita pun tak tahu. So dia, kita akan bawa, tapi dia ada upah dan ganjarannya. Selain daripada itu, kita akan melihat juga ada sindiket juga yang menawarkan tiket penerbangan, penginapan dan juga pembelanjaan percuma lah.
1: Baik.
0: Kepada drug mule yang dia telah direkrut untuk menjadi sebagai untuk keldai dadah. Supaya mereka ni, kalau kita lihat kebanyakan yang daripada siasatan kita, dia orang ni mudah terpedaya lah. So dengan taktik yang digunakan tersebut, maknanya dia orang mudah percaya. Mudah percaya dan terpedaya.
1: Alamak.
0: Sebab apa? Mungkin mereka memerlukan dari segi kewangan, memerlukan, yeah, duit dan sebagainya. Itulah satu peluang yang baik untuk mereka bercuti di luar negara dengan ada tajaan oleh sindiket. Dan selain daripada itu juga, kita dapati bahawa kadang-kadang sindiket ni dia buat operasi dengan secara licik dalam operasionalnya. Kalau kita lihat, kadang-kadang maklumat yang diberikan kepada drug mule secara tidak jelas. Mungkin dia kata, kamu bawa benda ni sampai di airport, di airport nanti ada orang yang akan tunggu.
1: Dia tak beritahu barang apa.
0: Dia tak beritahu barang apa. Nah, ini jadi masalah kepada kita.
1: Okay.
0: Dan orang yang bawa drug mule ni pun, dia pun okey-okey. Dia memang okey saja, tapi tak kata apa benda dalam tu. Saya pun nak kena periksa. Sebab, yeah, saya, apa yang berlaku sekarang, bagasi tu telah disediakan oleh

0: Kat sindiket.
1: Okay.
0: Dan dia pun tak check.
1: Betul.
0: Memang dia tak check. Tak semua apa benda kandungan dan sebagainya. Dia terus bawa. Bila dibawa, biasanya lah. Kena ditahan, dia tangkap di mana-mana airport di luar negara lah. Itu biasa benda yang sering berlaku lah kalau kita lihat.
1: Tuan dah sentuh berkenaan dengan bagaimana sebenarnya tadi berkenaan dengan kewangan. Mesti rambang mata. Banyak faktor sebenarnya berkaitan dengan desakan ekonomi, keinginan mendapatkan pendapatan lumayan dan juga kurangnya kesedaran memainkan peranan. Siapa golongan yang paling berisiko ni tuan sebenarnya?
0: Okey. Kalau kita lihat dari segi modus operandi ataupun dari segi sasaran oleh pihak sindiket ni kan. Sebenarnya kalau kita lihat, siapa saja boleh menjadi sasaran sindiket sebenarnya. Siapa saja. Mana golongan muda, tua dan sebagainya boleh menjadi sasaran sindiket. Cuma apa yang kita dapati sekarang, kebanyakan daripada siasatan yang kita jalankan, kalau kita melihat kepada kes yang mana ada tangkapan berlaku, kebanyakan mereka ni memang yang mempunyai masalah kewangan lah. Ada masalah kewangan. Ada setengah daripada mereka tu memang yang menganggur lah, tidak ada pekerjaan yang tetap. Dan selain daripada itu mungkin terdesak untuk mencari pekerjaan. Dan juga ada untuk mendapatkan pendapatan dengan cara yang mudah dan cepat. So inilah golongan-golongan yang mudah terpedaya lah, yang mudah apa ni direkrut oleh sindiket untuk menjadi kadar dadah. Selain daripada itu juga kita dapati bahawa golongan-golongan belia ataupun golongan yang muda ni yang aktif menggunakan media sosial, macam contoh Telegram, WeChat, WeChat dan sebagainya. Di mana sindiket ni akan menyamar sebagai majikan dalam apa tu media sosial tersebut. Dan akan cuba menawarkan pekerjaan kepada mereka ataupun menawarkan penginapan secara percuma dan sebagainya. Dengan alasan untuk mungkin untuk menghantar bagasi dan sebagainya ke luar negara. Ini yang menyebabkan mereka ni golongan muda tertarik.
1: Nampak macam cantik lawa bercuti di luar negara.
0: Itu memang biasa. Kalau kita tengok daripada setan kita jalankan, bahawa kebanyakan mereka ni memang pergi ke, ada yang pergi ke London, ada yang pergi ke Nigeria, ada yang pergi ke Korea dan sebagainya.
1: Tempat-tempat mewah tu.
0: Dan penginapan disediakan. Dan memang saya mendapati bahawa itulah dari segi strategi yang digunakan oleh sindiket untuk memperdayakan mangsa lah. Usually golongan-golongan muda, kita tahu golongan muda ni mungkin tidak ada pekerjaan yang tetap, belum stabil lagi dan sebagainya. Tapi bila ada offer seperti itu, mungkin menyebabkan mereka mudah tertarik lah. Dan juga untuk apa ni, direkrut sebagai kadar dadah. Mungkin dia orang tak tahu dia orang sebagai kadar dadah, mungkin tak tahu. Tapi sebab tawaran tu yang lumayan, pekerjaan yang bagus dan sebagainya di luar negara, jadi siapa yang tak nak, mungkin semua akan grab.
1: Kalau yang mewah-mewah tu ingatlah, kadang-kadang ada udang di sebalik batu. Jadi tanda-tanda amaran ataupun situasi yang perlu diberi perhatian oleh kita semua supaya tidak terjerat dalam perangkap sindiket ni tuan.
0: Okey, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita berfikir secara rasional lah kan, macam masyarakat ataupun kita sendiri lah kan, kalau seseorang menawarkan kita satu gaji yang lumayan dengan pendapatan yang lumayan, tapi dengan syarat mungkin untuk membawa bagasi, untuk membawa orang ke luar negara kan, dan kita pun tak tahu apa benda yang akan dibawa tu, saya rasa of course lah kita sebagai orang yang rasional, pertama sekali kita akan semak lah siapa majikan kita ni. Siapa yang suruh kita bawa ni. Lepas tu nak bawa kepada kepada siapa? Siapa yang akan terima di sana nanti? Barang yang kita bawa ni, apa yang kita nak declare ni, kita pun tak tahu.
1: Betul, semak satu-satu.
0: So maknanya kita kena semak satu-satu, check satu-satu apa benda ni. Kadang-kadang kita tak, bila kita tak buat semakan, kita pun tak tahu apa barang yang tu. Jadi bila sampai di kaunter, jadi kita susah lah. Jadi masalah, tiba-tiba dia kata, cik ni bawa barang salah. Saya tak ada, saya tak tahu ni. Saya diarahkan untuk bawa. Tak boleh lah macam tu. Maknanya kita kena tahu apa benda yang kita bawa.
1: Barang di tangan kita.
0: Sebab benda tu di tangan kita dan kita yang memiliki benda tu pada masa itu.
1: Faham.
0: Itu satu. Yang kedua, bila ada urusan berkaitan dengan tiket penginapan, perjalanan diatur oleh sindiket ni kepada kita. Dan mungkin orang yang mengaturkan kepada kita, orang yang baru dikenali, of course kita akan macam rasa suspicious.
1: Betul.
0: Dan kita akan check, siapa orang ni ya? Kenapa tiba-tiba dia nak bagi saya percutian, lepas tu nak bagi saya tiket free, lepas tu nak bagi token lagi kepada saya untuk belanja di luar negara kan? Kita pun rasa suspicious kan?
1: Tak kenal bagi macam-macam.
0: Memang kita kena check. Itu yang kadang-kadang bila menyebabkan benda macam tu, saya rasa sebagai kita orang Malaysia ni kena lebih berhati-hati lah. Kena tanya, check benda tu apa benda kan? Kalau bagi kita free pun kita, kenapa dia nak bagi saya free?
1: Betul.
0: Kan? Kita akan tanya. Jadi inilah benda-benda yang selalunya biasa berlaku kepada drug mule yang ada di negara kita lah, yang kita tanya kan. Selain pada itu juga kita dapati bahawa juga ada kes yang melibatkan yang mana dia orang ni diberikan bagasi di saat akhir.
1: Okey.
0: Bila saat akhir ni, contohnya, okey, saya bagi kamu bagasi, nanti bila sampai dekat kaunter ni bagasi kamu, tapi kamu tak boleh buka. Kamu tak boleh cek.
1: Tak boleh tengok tahu tak apa kat dalam tu.
0: Kat dalam tu. Ha. Ini satu isu juga ni.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya pun, saya pun tak berani nak bawa. Sebab apa? Ya, apa benda kat dalam ni?
1: Betul.
0: Lepas tu beg ni ada apa? Mungkin ada pistol ke, ada jata api. Kita pun tak tahu.
1: Ya.
0: Jadi mana benda-benda menyebabkan jadi amaran kepada kita. Kita tak tahu dah. Kita benda-benda suspicious ni, maknanya kita kena tanyalah. Kena check. Dia orang ni siapa? Apa benda barang ni? Kalau nak bagi saya bawa barang, kita akan tanya. Ini you nak bagi saya bawa barang? Apa benda barang ni? Ini barang biasa. Apa dia? Kita kena tanya.
1: Betul.
0: So kalau kita tak bertanya, itu yang jadi akan menjadikan satu benda isu yang masalah kepada kita lah.
1: Benar.
0: Dan satu lagi lah, mungkin benda-benda yang kita kena check jugalah. Kalau macam contohnya lah, bila kita diberikan tawaran dan sebagainya, kita juga nak kena maklumkan jugalah kepada kita punya keluarga. Mana yalah, mungkin kita punya perjalanan kita, okay, kamu naik flight daripada KLIA, nanti kamu akan turun di London Heathrow dan sebagainya. Of course lah kita akan beritahu keluarga kita.
1: Betul.
0: Bapa kita, ahli keluarga kita, saya akan pergi ke sana nanti kan. Dan dia ada bawa bagasi. Jadi bila kita maklumkan, sudah tentu ahli keluarga kita akan maklumkan kepada kita. Siapa yang bawa tu, barang apa yang bawa. Jadi maknanya kita akan menimbulkan suspicion tu. Jadi kita akan sedar. Kita akan sedar maknanya secara automatik. Kita akan buat semakan dengan pihak berkuasa dan sebagainya lah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita terus tak memaklumkan dengan konon-kononnya, oh nak bercuti sendiri, itu yang menjadi masalah.
1: Dah lah pergi sorang-sorang.
0: Dah lah pergi sorang, tak ajak kawan.
1: Aduh, bye.
0: Jadi, ini kadang-kadang benda-benda yang sepatutnya menjadi alert kepada kita lah. Supaya kita tidak terjebak dalam konspirasi ataupun dalam apa ni, sindiket dadak ni. Itu yang penting lah bagi saya.
1: Terima kasih warga PDRM yang juga menonton siang langsung di FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Kongsikan berkenaan dengan keldai dadah, lindungi diri elak terpedaya yang kita bincangkan pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.

0: Alfa 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Perbincangan kita pagi ini, kedai dadah lindungi diri elak terpedaya, bersama dengan SSC Tuan Muhammad Afzal Nizam Yahya yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Narkotik, Risikan dan Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Jadinya kita nak tahu berkenaan dengan alasan individu yang ditangkap. Tak tahu ni tuan, bawa barang apa. Lagi satu tuan dah kongsi tadi, last minute bagi barang. Lepas tu kita pun tak boleh semak apa kat dalam tu. Dari sudut siasatan dan juga penguatkuasaan, bagaimana sebenarnya pihak berkuasa menilai dakwaan sedemikian, aspek yang akan diteliti sebelum sesuatu keputusan dibuat?
1: Okey, kalau kita lihat dalam setengah kes, memanglah ada tangkapan-tangkapan yang dibuat, biasanya akan menyatakan bahawa mereka tidak tahu.
0: Benar.
1: Tidak tahu tu mana satu mungkin alibi kepada dia orang yang mungkin kita boleh dikecualikan daripada tindakan undang-undang lah.
0: Acap kali dah sebenarnya, kan?
1: Biasa berlaku. Kan, saya tak tahulah, saya pun tak dimaklumkan. Jadi benda tu biasalah berlaku.
0: Okay.
1: So kalau kita lihat dari segi kita punya pendekatan dalam JSJN ni, setiap tangkapan dan setiap apa operasi yang kita jalankan, memang kita akan menjalankan siasatan.
0: Okay.
1: Jadi kalau berkaitan dengan berkaitan dengan dadah ni, kita akan mendapatkan maklumat mana segala aspek keseluruhan siasatan tu kita akan tengok. Contohnya yang utama dari segi pemilikan dia, kan, kita akan tanya daripada beg ni, daripada mana you port oleh, dekat mana,
0: yeah,
1: daripada mana, daripada hotel mana, dekat airport dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kita juga akan melihat CCTV. Mana CCTV ni nak menerangkan pada masa kejadian tu you ambil beg ke, ada orang serahkan dan sebagainya. Mm-hmm. So kita akan tengok semua tu. Mm-hmm. Dan selain daripada tu juga, kita akan check you punya ada segi komunikasi kamu. Mm-hmm. Komunikasi yang dijalankan oleh suspek, mungkin pihak sindiket ada berkomunikasi dengan dia. Mm-hmm. Menyatakan bahawa okay, kamu pergi sana-sana sekian-sekian, dan kamu kena ambil barang dan sekian, kamu kena bawa ke airport.
0: Yep.
1: So itu antara bentuk-bentuk komunikasi yang kita siasat lah.
0: Baik.
1: Selain itu juga kita akan tengok juga rekod perjalanan dia lah. Kita akan check immigration. Kadang-kadang biasanya yang tangkap ni, dia akan cakap first time, saya pertama kali.
0: Okay.
1: Saya pun tak tahu ni pertama kali ni. Tapi bila kita buat semakan dan kita buat soal siasat dan sebagainya, mm-hmm, kita dapati ini this not the first time. Dia orang ni dah 3-4 kali dah buat.
0: Tengok pasport banyak cop.
1: Ah, tengok pasport banyak cop. Tapi dia cakap sekali. Jadi mana ni, dia ni kadang-kadang ada yang dah apa ni, biasa mengerjakan sebagai drug immune, dah biasa. Sebab okay, mungkin yalah, mungkin nak mengaburi kita, nak maklumkan supaya kita mudah terpedaya dengan dia orang lah. Mm-hmm. Tapi kita tidak mudah terpedaya lah. Sebab mm-hmm, polis pun ada siasatan yang kita jalankan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita juga akan lihat dari segi ni forensik lah. Sebab apa, kadang-kadang macam ada dan sebagainya pun kita akan check lah forensik, bagasi dan sebagainya. So okay, kita akan lihat mana segala sudut angle yang ada tu, kita akan lihat lah.
0: Mm-hmm.
1: So mana syaitan ni akan beri tumpuan kepada pengetahuan lah seseorang tu, pemilikan dan juga penguasaan dan juga tahap penibatan seseorang tu dengan sedikit lah. So kita akan tengok semua angle.
0: Mm-hmm.
1: So apabila syaitan tu telah lengkap, siap, kita akan rujuk juga ke benda ni kepada agensi lah.
0: Mm-hmm.
1: Jabatan Perkuatan Negara lah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk sama ada nak memutuskan dia dituduh dan sebagainya, itu keputusan kepada pihak agensi lah.
0: Mm-hmm.
1: Kita ni hanya menyediakan melengkapkan siasatan supaya orang tu, maknanya kita diberikan pengadilan yang sewajarnya lah.
0: Benar.
1: Dan kalau kita lihat pun, maknanya setiap orang yang ditangkap ni, dia tidak ada alasan. Mana kita akan jalankan siasatan lanjut, dan kita akan memastikan bahawa siasatan tu kita jalankan secara telus lah.
0: Betul.
1: Dan adil dan sama. Mana kalau apa dia cakap, kita akan counter.
0: Mm.
1: Maknanya tidak ada mengatakan bahawa kita pihak polis ni tidak menjalankan siasatan secara rapi, tak transparan dan sebagainya lah.
0: Betul.
1: So mana kita ada tahap-tahap siasatan yang kita akan jalankan. Maknanya di akhir tu pihak mahkamah lah yang akan menentukan kita bersalah ataupun tidak.
0: Ya, yeah, betul.
1: Itu di segi proses siasatan lah. Penguasa yang mana pihak polis akan jalankan.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Pihak berkuasa bukan tuduh melulu, tetapi akan mengikut siasatan dengan adil dan saksama. Implikasi undang-undang yang boleh digerakkan tuan terhadap individu yang didapati terlibat dengan kedai dadah ni tuan.
1: Okey, kalau misal kata di Malaysia ni kita menggunakan undang-undang atau dadah berbahaya 1952 lah.
0: Okey.
1: Kalau biasanya kalau tangkapan melibatkan dadah ni, melibatkan seksyen di bawah 39B lah. 39B yang mana kita dapati bahawa hukuman untuk seksyen 39B adalah boleh jatuhkan hukuman gantung sampai mati lah. Dan juga ataupun penjara seumur hidup dan juga dikenakan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau berlaku di Malaysia lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau drug mule ni, kedai dadah ni mungkin ditangkap di luar negara. So di luar negara ni dia ada undang-undang dia sendiri lah.
0: Betul.
1: Biasanya undang-undang ni kenakan di negara ni, luar negara pun dia hukuman pun berat. Bergantung pada tempoh dan juga apa ni, berat kandungan yang dibawa dan juga dia punya hukuman lah.
0: Mm-hmm.
1: So kita akan lihat semualah. Tapi apapun, maknanya di Malaysia ni kita akan tetap kepada undang-undang dadah lah. Kalau di negara pun masih ada juga undang-undang dadah. Betul. Tapi kalau kita lihat contohnya macam di Singapura kan, Singapura ni kalau kita lihat macam kita ada case Panel Silver kan dulu, kalau pernah dengar lah, yang di hukuman digantung. Maknanya di sana pun gantung. Walaupun mengedar dalam tak banyak, tapi hukumannya gantung. Maknanya undang-undang tu berbeza daripada satu negara, daripada negara kita dah berbeza. Tapi di mana kesalahan berlaku, di situ akan menjalankan siasatan lah. Maknanya tidak akan terlepas lah.
0: Hormati undang-undang di setiap negara sebenarnya. Dan sudah semestinya implikasinya serius. Terima kasih juga warga PDRM yang sama-sama juga pada pagi ini. Ada ASP Zaitun, Tuan Nordin, Tuan Saiful yang turut bersama-sama dengan Tuan Afzan Nizam pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pusingan terakhir Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati berkenaan dengan Keldai Dadah Lindungi Diri Elak Terpedaya bersama dengan SSC Tuan Muhammad Afzan Nizam Yahya selaku Ketua Penolong Pengarah Narkotik Risikan dan Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Sudah semestinya setiap hari sebenarnya PDRM memberikan amaran bahawa alasan tidak mengetahui kandungan barang tidak semestinya diterima, khususnya apabila kes berlaku di negara lain yang mempunyai undang-undang dadah yang berbeza dan hukuman yang sangat berat. Jadinya, Tuan Afzan Nizam, bagaimana langkah-langkah pencegahan yang boleh diamalkan kita semua yang mendengar sekarang ini untuk melindungi diri daripada terjerat?
1: Okey, untuk langkah-langkah pencegahan, yang pertamanya berkaitan kalau tawaran pekerjaan okay. ada dalam negara dan luar negara Jadi apa yang pastinya, mungkin seseorang tu perlulah menyemaklah latar belakang syarikat lah. Kan? Kalau maknanya kalau dia ditawarkan kerja, apa pekerjaannya, apa dia punya responsible, tanggungjawab dia, majikan mana, alamat majikan di mana.
0: Ambil tahu semua.
1: Kita itu yang penting bagi kita. Kalau kita tidak menjalankan apa ni syaratan ataupun latar belakang syarikat, macam mana kita nak tahu?
0: Benar.
1: Bila berlaku nanti, kita pun tak tahu kat mana, baik semua telefon saja. Dan lagi satu mungkin perlu diperingatkan juga, apabila kita dibawa untuk bagasi oleh seseorang atau majikan kita dan sebagainya, kawan-kawan dan sebagainya, so kita pun kena check jugalah mana kandungan apa dalam bagasi tersebut.
0: Betul.
1: Kita buat nak tahu juga apa yang dibawa dan juga berapa berat dan sebagainya. Jadi pendetailan tu kita kena ada lah.
0: Betul.
1: Sebab apa, kita tak bungkuskan benda tu sendiri. Yang packing tu bukan kita, ada orang lain. Jadi kita tahu apa, siapa yang dibungkus, apa alat ataupun apa barang yang dibungkus, kita pun tak tahu.
0: Macam kita jaga kat pendalaman kita, kita tahu nombor IC kita berapa, alamat kita kan.
1: Jadi kita juga nak memastikan bahawa setiap sebelum kita nak bertolak tu, kita nak memastikan bagasi kita, setiap bahagian bagasi tu ada tak. Kita kena periksa dan check lah bagasi pun, sama ada benda tu ada ditambah dan sebagainya, kita pun tak tahu.
0: Betul.
1: Sebab tu kadang-kadang kalau di airport ni, kalau kita lihat, setiap orang ni memang ditegaskan supaya menjaga bagasi masing-masing.
0: Benar.
1: Sebab apa, tak, you tak boleh tinggal sebarangan di satu-satu tempat. Tidak, mungkin ditukar ataupun diisi dengan benda lain, kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada yang berkunci, kalau tak berkunci lagi lah akan menyatakan implikasi yang berat lah.
0: Betul.
1: Dan selain itu juga untuk bagi melibatkan yang perjalanan dan sebagainya, sejak perjalanan untuk ke luar negara, kita pun perlulah memaklumkan kepada ahli keluarga kita lah. Kita kena maklum sebab apa, bila kita nak bergerak, kita kena maklum. Okay, saya nak bergerak ke, katakan ke London kan, sekian-sekian hari bulan melalui flight mana, Malaysia, MAS dan sebagainya. Dan adalah lebih baik kita maklumkan pihak berkuasa lah. Kalau kita merasakan perjalanan itu mungkin rasa macam suspicious, curiga kan, dan sebagainya, kita kena maklum kepada pihak berkuasa lah supaya mungkin kita boleh buat jalan lanjut dan sebagainya. Dan apa yang penting sekarang ni, setiap tindakan kita tu maknanya perlu di diperhalusi lah. Maknanya kita bukan kita hanya ikut kemahuan kita, apa yang kita rasa, tapi sebaik-baiknya kita kena buat semakan lah. Tapi apabila kita dah melihat kepada situasi yang keadaan sedemikian, so mungkin di saat ini kita mungkin boleh batalkan perjalanan kita. Kalau kita rasa ragu, jangan kita teruskan. Sebab kadang-kadang ada rasa ragu-ragu tapi dia still teruskan. Bila teruskan tu mana kena tangkap di sana dan sebagainya. Tapi bila you rasa ragu, tak apalah, kalau kos tajaan dan sebagainya tu, sebab kita tak keluarkan duit, mungkin sendiri yang keluarkan. So kita serendah lah, tak apa, kita tak pergi. Kita rasa curiga dan sebagainya, kita was-was. Tapi yang penting adalah kalau kita rasa mungkin benda tu rasa tak sedap hati dan sebagainya, mungkin kita melaporkanlah kepada pihak berkuasa lah supaya pihak berkuasa dapat menjalankan siasatan lanjut lah.
0: Betul. Fikir bukan 2-3 kali. Fikir panjang lagi. Lagi kena fikir. Okay? Mesej dan juga nasihat penting kepada kita semua supaya kita mengelak daripada menjadi keldai dadah. Silakan Tuan.
1: Okay. Mungkin ni pada pandangan saya lah, pesanan kepada masyarakat lah, khususnya golongan belia, kita jangan mudah terpedaya dengan tawaran yang kelihatan memang lumayan dan sebagainya. Mungkin itu menyekalikan satu tarikan kepada kita yang kita rasa mungkin kita cara mudah untuk mendapatkan wang tapi mungkin dia punya kesan itu akan menyebabkan kesan yang panjang kepada kita lah apabila kita ditangkap. Dan kita tahu bahawa sindiket ni sebenarnya dia tidak memungkinkan dari sisi keselamatan kita tau, atau masa depan kita. Kalau kita ditangkap, dia akan upah hire orang lain. Sebab itu biasanya sindiket, mana dia tak akan ambil tahu tentang keadaan diri kita, keselamatan dan sebagainya. Jadi maknanya kita kena pastikan kita alert dan juga jangan terpedaya dengan apa pun juga tawaran lah. Selain pada itu juga, kita hendaklah kena berani bertanya lah. Maknanya kalau apa pun benda tawaran dan sebagainya, perjalanan ditanya ataupun penginapan, ada token duit dan sebagainya kan, kita kena tanya lah.
0: Betul.
1: Kena berani tanya, jangan cakap oh yes, okay, tak boleh. kita kena check, kena tanya dan pastikan bahawa benda tu benar. Dan bukan benda tu secara orang kata tawaran yang kepada kita yang mudah menyebabkan kita terpedaya dan mungkin kita rasa seronok tau, seronok, excited. Bila kita excited kan, bila excited ni maknanya at the end dah kita tangkap. So maknanya kita kena buat semakan dan sebagainya supaya benda-benda tu maknanya genuine lah, maknanya tidak ada berlaku sebaliknya ataupun dikuasai apa oleh sendiri-sendiri dadah ni.
0: Betul
1: kan?
0: Jadinya jangan bawa barang yang bukan milik kita, jangan mudah percaya tawaran lumayan, semak sebelum menerima, lapor jika mencurigakan. Baik, terima kasih.
1: Saya mungkin nak tambah jugalah.
0: Silakan.
1: Kita kena ingat tiga langkah utama ni lah. Ini mungkin saya nak terangkan kepada semua sekali lah. Yang pertama, kenali pihak yang membuat tawaran.
0: Okey.
1: Yang kedua, periksa setiap barang yang dibawa dan jangan menerima kiriman yang tidak diketahui kandungannya. So ini tiga langkah utama lah saya untuk masyarakat lah.
0: Ingat.
1: So ingat, saya ulang sekali lagi. Kenali pihak yang membuat tawaran. Yang pertama. Yang kedua, periksa setiap barang yang dibawa. Dan yang ketiga, jangan menerima kiriman yang tidak diketahui kandungannya. Itu kita kena buat semakan. You got tiga benda ni.
0: Betul. Ingat, salah langkah membawa akibat yang kita tanggung seumur hidup. Terima kasih banyak SSE Tuan Muhammad Afzal Nizam Yahya selaku Ketua Penolong Pengarah Narkotik Risikan dan Perhubungan Antarabangsa Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Terima kasih kepada sahabat penerbit Fauzi Marzauki membawakan topik keldai dadah, lindungi diri elak terpedaya. Kongsikan maklumat penting ni kepada semua. FB kami ada, Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi tuan, insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pameran Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Dengan lagunya Si Gadis Ayu bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik saudara, Barcelona sah tanda tangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari Manchester City. Banyak lagi berita selepas ni, berita rangkas 12 tengah hari dari pusat berita RTM Rio. Lagunya ini, Layu di Hujung Mekar, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Jom sertai program Netball Nature and Her anjuran The Group Architects pelajar MBA UKM GSB di bawah penyeliaan Dr. Ummu Ajirah Abdul Rauf. Program ini akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 pukul 8.30 pagi di gelanggang bola jaring UKM Bangi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pertandingan bola jaring, aktiviti kitar semula dan program memperkasa wanita bersama NGO Women of Will. Jumpa anda di sana!
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
6: Anda dan mereka sama.
7: Saya Juliana Evans.
8: Saya Z, The Fabulous Cat.
9: Kami dari Match 247.
10: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
11: Hello, saya Fran.
6: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM sentiasa di hati. Waktu sekarang 12.15 minit tengah hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya Sazlan untuk rancangan tajaan waktu ini bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Kita akan berbicara berkenaan dengan NAIS 2026 bersama dengan Cik Syafiq Afzan bin Abu Kasim selaku Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan R&D Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, yang mana Cik Syafiq bersama-sama dengan kita pada pagi ini turut dibantu oleh sahabat saya Izzy Marzauki untuk penerbit bertugas pada tengah hari ini. Baik, Cik Syafiq, berkenaan dengan NAIS, mungkin ada kali pertama dengar, padahal ini masuk tahun kedua dah kan?
1: Betul.
0: Silakan Cik Syafiq.
1: Baik, terima kasih DJ Ace.
0: Sama-sama.
1: Seperti yang nyata tadi lah, ini tahun kedua pelaksanaan dia.
0: So, okay.
1: Sedikit pengenalan lah. NAIS ni sebenarnya adalah National Innovation and Commercialization Expo 2026.
0: Ya.
1: Ada ringkas dan NAIS lah.
0: Yeah.
1: Dia sebenarnya adalah satu platform inovasi dan pengkomersialan terbesar negara yang dilaksanakan di bawah MOSTI.
0: Mm-hmm.
1: Dan pelaksanaannya dibantu ataupun dilaksanakan oleh Meranti lah. Meranti ni one agency di bawah MOSTI.
0: Yeah.
1: Dan secara mudahnya, NAIS ni sebenarnya kita menghimpunkan penyelidik, usahawan teknologi, pemain industri, pelabur dan juga agensi kerajaan yang terlibat ataupun bertanggungjawab untuk mempercepatkan proses inovasi daripada makmal ke pasaran.
0: Okay.
1: So makmal ke pasaran itu maknanya inovasi ni kalau kita lihat dia kebanyakannya bermula daripada keperluan lah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada orang kata statement kenyataan masalah.
0: Ya. Yeah.
1: Dan kenyataan masalah tu timbul dan ada timbullah idea. Mudah idea yang mudah aja.
0: Betul.
1: Tapi idea tu nak dibawa ke peringkat pengkomersialan tu bunyinya mudah, on paper mudah, tapi realitinya susah.
0: Nampak macam mudah.
1: Betul. So itulah secara ringkas cerita berkaitan dengan NAIS ni. Sebab NAIS ni sebenarnya dia berevolusi daripada sidang kemuncak Malaysia Commercialization Year, MCY.
0: Okay.
1: MCY ni program yang lebih lama lah. Mm-hmm. Juga di bawah MOSTI. Mm-hmm. Dan dia telah mula daripada tahun 2016.
0: Mm-hmm.
1: So sehingga hari ni MCY ni telah membantu mengkomersialkan 761 inovasi. Dan pada masa yang sama menjana lebih daripada 1.14 bilion dari nilai komersial lah.
0: Banyak. Alhamdulillah.
1: So cuma beza dia sedikit, beza NAIS dengan MCY ni. Mm-mm. Skop kita perluaskan lagi.
0: Mm-hmm.
1: Untuk membantu lebih banyak, membuka lebih banyak peluang kerjasama, pelaburan dan akses pasaran untuk Universiti Malaysia ke peringkat serantau ataupun global.
0: Baik, untuk NAIS 2026 mesti ada tema. Kalau untuk tema tahun ni, dari misi ke pasaran Malaysia ke dunia. Kita tak nak di Malaysia je lah. Kita nak terbang ke peringkat antarabangsa. Kenapa tema tersebut dipilih, Encik Syafiq?
1: Tema ni sebenarnya sebab kita ni dari segi di situasi di negara kita di Malaysia ni. Dari segi penyelidik, dari segi inovator yang hebat-hebat, dari segi inovasi sendiri tak ada masalah.
0: Betul.
1: Banyak, memang banyak. Cuma nak cabarannya, bukan halangan, cabaran nak membawa inovasi itu untuk digunakan oleh industri dan mampu memasuki pasaran itu, itulah cabaran sebenarnya.
0: Benar.
1: So tema yang dia sebutkan tadi, dari misi ke pasaran Malaysia ke dunia, dia sebenarnya menekankan perjalanan daripada misi kepada pasaran. Dan dalam masa mudahnya kita sisipkan juga dalam tema itu sebenarnya fasa-fasa pembangunan inovasi dan perkomersialan inovasi itu sendiri.
0: Okey.
1: Dia ringkas je, tapi fasa tu nak laksanakan tu cabarannya banyak, tanggungjawab je banyak.
0: Betul.
1: Dan sebab itulah kita sebenarnya hasrat MOSTI adalah untuk melihat lebih banyak teknologi tempatan dikomersialkan, digunakan dalam industri dan menembusi pasaran serantau dan global.
0: Betul.
1: Dan sebab kalau ni sebenarnya realitinya banyak juga kita punya inovasi yang telah diterima pakai di luar terlebih dahulu.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum dia dipopular atau diguna pakai di sini. So dia macam efek dia, orang kata boomerang effect lah.
0: Betul.
1: Dia keluar rumah dulu, popular di luar, digunakan di luar,
0: patah balik sini.
1: Patah balik baru orang kita ambil.
0: Okey, baik. Apa yang membezakan NAIS 2026 berlainan dengan expo ataupun pameran teknologi yang lain yang sedia ada?
1: Okey, baiklah. Kalau kita tengok NAIS 2026 ni, memanglah dia ada expo, ada pameran.
0: Ya.
1: Pameran tentang teknologi, pameran tentang inovasi terkini. Cumanya apa yang perbezaan yang dibawakan oleh MOSTI dalam NAIS ni adalah kita membentangkan satu ekosistem inovasi yang holistik.
0: Okey.
1: Bila kita bercerita tentang ekosistem inovasi yang holistik ni, maknanya kita bermula daripada awal lagi.
0: Betul.
1: awal bukan sebelum, ya, sebelum sesuatu idea itu timbul. Awal tu maknanya ada elemen pembudayaan, kesedaran di peringkat masyarakat.
2: Benar.
1: Dan kita tidak hanya hadkan kepada industri penyelidik semata-mata.
2: Mm-hmm.
1: Sebab ada idea atau idea inovasi yang datang daripada penyelidik,
2: mm-hmm,
1: ada juga yang datang daripada orang-orang biasa juga.
2: Betul,
1: di luar sana.
2: Yeah.
1: Sebab terutama anak-anak kita yang muda di peringkat sekolah ni, ideanya cair macam air sungai lah.
2: Lagi banyak.
1: Betul.
2: Uh-huh.
1: Betul. Dan sebenarnya selain pameran,
2: okay,
1: of course kita akan adakan persidangan, sesi padanan perniagaan,
2: mm-hmm,
1: dan pertemuan bersama pelabur, dialog bersama pemain industri, dan matlamat utama adalah supaya lebih banyak teknologi,
2: okay,
1: dapat dikomersialkan dan lebih banyak kerjasama strategik dapat diwujudkan.
2: Mm-hmm.
1: Sebab seperti saya katakan tadi, NICE ni sebenarnya kita menyokong dasar sains, teknologi dan inovasi, mm-hmm, DESTIN 2025-2030 lah,
2: okay,
1: untuk menjadikan Malaysia, negara kita ni, sebagai penjana teknologi dan menembusi pasaran antarabangsa.
2: Benar.
1: Dalam bahasa mudahnya, sekarang ni kita ni lebih kepada negara pengguna.
2: Okay.
1: Kita mengguna teknologi yang dibangunkan oleh negara lain.
2: Mm-hmm.
1: So kalau ingat ya, seperti yang ditetapkan dalam dasar DESTIN ni, kita nak Malaysia sekarang menjadi negara penjana atau negara pembangun teknologi.
2: Betul.
1: Sebab sekarang ni ideanya ada, tapi nak dibawa ke peringkat produk atau teknologi tu, itu cabaran dia.
2: Kita dah tak boleh jadi sebagian pengguna saja.
1: Betul.
2: Kita dah kena jadi pembuat.
1: Betul.
2: Okey, baik, kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Jom saudara, kita teruskan semangat patriotik dengan mempertahankan prinsip rukun negara dan mengibarkan jalur gemilang dengan bangga sempena sambutan Bulan Kebangsaan Nasional FM. Sentiasa di hati muslimin dan muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 19 Ogos 2026 Masihi, 6 Rabiul Awal 1448 Hijri, kawasan Kota Kinabalu Sabah 12.22 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.25, Kuching Sarawak 12.46, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.20, Kuala Terengganu Terengganu 1.13, Kuantan Pahang 1.14, Kota Baru Kelantan 1.17, Johor Bahru Johor 1.11, Bandaraya Melaka Melaka 1.17, Seremban Negeri Sembilan 1.18, Shah Alam Selangor 1.20, Ipoh Perak 1.22, Georgetown Pulau Pinang 1.25, Alostar Kedah 1.24 dan Kangar Perlis 1.25 minit tengah hari. Selepas ni ada Jia teman berteman untuk Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dari Sungai Hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Berita utama satu tengah hari selepas ni dari Pusat Berita RTM. Saya Izz Azlan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya, dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran, Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hari.
1: Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Sebagai panduan kita bersama tepat pukul 1.20 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Saya Eddie sebagai pemain bass.
1: Saya Arif, gitaris.
2: Saya Izo, gitaris.
0: Kami
1: XPDC. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
3: Hari hingga 4 petang. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Relax. Sekarang ini dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang, Aida Jia Akak Manis ya, kembali menemani anda tengah hari ini hingga pukul 4 petang. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun 19 Ogos 2026 ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur. Selamat makan tengah hari. Kita rehat seketika. Kejap lagi nak masuk ofis, nak masuk tempat-tempat kita bekerja. Jadi kita gunakan masa yang ada ni untuk kita rehat seketika sambil kita makan-makan. Terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati ini. Lagu-lagu terbaik untuk anda, untuk Nasional Relax ini. Dan juga banyak informasi yang akan saya kongsikan dengan anda sepanjang saya menemani anda tengah hari sampai petang. Okey, senyum sikit. Dah lama kita tak bersama kan. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada drama band untuk anda, Aku Yang Salah. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada drama band untuk anda tengah hari ini. Aku yang salah. Okeylah tu kan. Kita mengaku kita salah, kita silap kan. Sebab ada juga yang jenis tak mengaku. Dia buat salah, dia buat silap. Apapun, kejap je lagi, tepat jam 2 petang. Macam biasalah, kita ada ringkas akan menyusul. Dan bulan ini merupakan bulan kebangsaan. Jadi sama-samalah kita semarakkan bulan kebangsaan negara kita dengan kita kibarkan jalur gemilang. Itu tandanya kita cintakan negara kita, kita sayangkan negara kita kan. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Saya anak Malaysia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Muantan 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sarina Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Ya, ya betul. Nasional Relax ini satu tengah hari hingga pukul 4 petang . Setiap hari di Nasional FM sentiasa di hati 24 jam tanpa henti. Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Lebih indah lagi kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, ulang tahun apa lagi tu. Apapun, semoga diberkati hendaknya hari ini dan juga gembiralah sepanjang hari ini . Almaklum sajalah menunggu-nunggu ulang tahun kelahiran. Yang dia kurang tunggu tu apa? Umurnya semakin meningkat. Yelah, tak adalah manusia yang umurnya makin muda, semakin hari semakin tua, semakin meningkat kan. Jadi saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran untuk anda yang menyambut hari ini 19 Ogos 2026. Nyanyi ke? Nak suruh saya nyanyi ke? Kalau nyanyi biasanya lagu Inggeris lah kan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Dia kalau nyanyi dalam bahasa Melayu kurang menarik sikit. Bunyinya macam selamat ulang macam tak cantik. Kena juga happy birthday to you kan. Apapun, semoga dimurahkan rezeki, sihat sepanjang hari ini. Yang penting terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Jadi macam saya katakan tadi, sempena bulan kebangsaan negara kita ini, kita sama-samalah semarakkan . Semarakkan, kita kibarkan sama-sama jalur gemilang itu. Semarakkan semangat patriotik, hargai perpaduan dan juga terus bangga menjadi rakyat Malaysia. Kerana negara kita ni sangat aman damai. Senang untuk kita pergi kerja, balik kerja, buat itu, buat ini kan. Tak ada yang menghalang . Jadi bebas untuk ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Macam itulah lebih kurang . Apapun, kita kena bangga menjadi rakyat Malaysia di negara kita yang tercinta ini. Jadi jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Tanda kita sayang, tanda kita cintakan negara kita, Malaysia tercinta.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Sebuah lagu daripada Blunt Ship untuk anda pedih. Semoga hari ini lebih baik dari semalam, insya-Allah. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus teman saya, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di seluruh seluruh dunia lah kan. Kalau kita layan Nasional FM ini menerusi RTM Klik, bukan saja di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak, di negeri-negeri di Malaysia ini, bahkan di luar juga, di Brunei. Hari itu saya dapat layan Nasional FM ini menerusi RTM Klik di Jeddah. Masya Allah ya. Saya dengar rakan-rakan saya bertugas, berkonti, DJ-DJ pagi, Sony, Diana, Wai, Nazri. Dan saya layan juga rakan-rakan kita yang bertugas macam biasa kan. Masya Allah, kawan-kawan saya ni dapat didengar suaranya di Jeddah. Itulah ceritanya hebat RTM Klik ni, di mana-mana sahaja. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya ni yang baru masuk ke Live TT juga. Terima kasih teman saya di FB kita petang ini. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak, Sabah. Okey, dah jam 2. Okey, tadi 2 petang. Sekarang ni dah pun pukul 2.35 minit petang. Betul, cepat masa berlalu. Makan ABC pula. Amboi, ABC dia petang-petang lah. Janganlah sekarang, kan? Memanglah suara ni sekarang ni dah petang. Tapi belum cukup petang lagi untuk kita layan ABC. Kejap-kejap lagi, tengah kerja lagi ni. Lin Roslinda, Ana Murni, kita ada Razak Balangi, Nenek Ani juga terima kasih. Kasih love besar kat kita tu. Terima kasih Nenek Ani. Kita ada Jihad Bakar kat sini. Kita ada Alice Raymond juga. Alice Raymond ni dia selalu je. Pagi tadi saya dengar dia layan 3 suara. Ha, sekarang ni layan pula Nasional Relax. Rajin betul kan. Pak Soma ni, kita ada Hamdan Arifin, kita ada Triple S kat sini, Muhammad Ramli, Abdul Rahman Man, hai, halo halo. Ila In Request juga, kita ada Marsa Saleh, kita ada Nani Nani, Nani Ani, Nani Nani pula, pandai-pandai saya, Nani Ani. Waalaikumsalam, selamat petang DJ Aida, ya saya. Selamat bertugas untuk Nasional Relax. Terima kasih ya, lagu-lagu pilihan terbaik, santai, menceriakan. Yalah, saya akan campur-campur lagu. Kita ada lagu yang berentak perlahan, kita ada lagu yang rancak, sedikit segar kan. Terlalu rancak tu memang tak adalah, tak sesuai. Petang-petang macam ni kita santai-santai je, kita tenang-tenang. Namanya Nasional Relax kan, kita nak tenang-tenang je. Okey, Ita Chot juga, kita ada Sunflowers, Ram Lili. Kita ada YB Raja, Tuan Dr. Philip Maling, Nozi Moses, Muhammad Zikri, Princess Sue, kita ada Marfuah, Abdul Jalil Tahir, BD Abdullah, I miss you. Wow, miss kat siapa tu? Kalau miss kat saya, alhamdulillah, ada juga orang rindu. Sleman Man, kita ada Azhari Ikuan, kita ada Khatijah Muhammad Amin, Zaviah juga, Muhammad, Hida, Kak Hida Mulyani kita ni. Terima kasih kerana layan Nasional FM sentiasa di hati, dan juga sukalah komen-komen dekat FB kita ni. Anul Jafar AJ, halu-halu. Ana Murni, Al-Ali Ali, teman kita dekat Live TT, teman kita dekat FB, Muhammad Ramli juga, Mak Ndak Izzat. Okay, ni mak saudari Izzat ke apa ni? Nek, apa ni? Nek Mok juga. Terima kasih. Muhammad Yusof. Janet Zai. Takpelah, kejap lagi saya sambung lagi. Terlalu banyak sangat nama-nama yang sentiasalah menceriakan Nasional FM sentiasa di hati. Dari pagi bawa ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang, bawa ke malam. Inilah antara nama-nama yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila, senyum sikit.

Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi, layan je menerusi RTM Click. Di mana-mana sahaja, yang penting telefon tu kena bateri penuh lah, kan? Tiba-tiba dah dengar-dengar suara Kak Manis ni, tiba-tiba hilang pula. Kerana apa? Kerana bateri fon habis. Kawan katanya layan Nasional FM ini menerusi RTM Click, tapi tiba-tiba hilang suara akak DJ Manis kita ni. Sebab apa? Sebab baterinya habis. Tak naklah macam tu . Jadi kepada yang sedang memandu, pastikan berhenti di lampu merah. Perlahan di lampu kuning . Bergerak, jalan terus bila di lampu hijau. Kadang-kadang kita ni bila bercerita pasal sikap kita ketika memandu, bila dah dah lampu yang kuning tu dia tekan habis-habis kan minyak tu kan, laju meluru je kan. Jadi kita dah tahu kan lampu isyarat tu fungsinya untuk apa. Merah, warna hijau tu apa, warna kuningnya apa. Jadi kenalah selalu kita peka dengan, walaupun kita rasa arahan-arahan begini sangat remeh. Tidak. Sebenarnya perkara-perkara macam ni kita kena biasakan . Kita biasakan sebab katanya bila kita memandu ini mencerminkan sikap kita sebenarnya. Mencerminkan sikap kita sebagai pemandu. Kalau kita ni betul-betul berhemah, insyaAllah kemalangan jalan raya itu dapat kita hindari. Kerana jalan raya juga adalah milik kita bersama, bukan milik kita seorang. Jadi kalau yang sedang memandu tu, kena berhati-hati, kena sentiasa peka dengan arahan semasa, lampu isyaratnya. Dan juga paling penting, kita memandu awasi jarak selamat kenderaan kita supaya kita memandu dalam keadaan yang tenang . Jangan gopoh. Ayat yang selalu saya cuba berikan kepada anda, tak lain tak bukan, kalau memandu jangan gopoh. Terus berhati-hati dan juga waspada ketika memandu. Okey, kejap je lagi nantikan berita ataupun juga ringkas akan menyusul. Macam biasa, jam 3 petang. Layan lagu ini seketika. Senyum sikit.

Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Dengarkanlah Nasihat FM.
4: Jiwa.

0: Dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Para pendengar Nasional FM, apa khabar semua? Apa berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang terbaik, yang produktif hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita hari ini semakin dikuasai oleh teknologi, terutamanya kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun lebih pendek dikenali sebagai AI. AI mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekeliling. Dan hari ini kita akan bincangkan bagaimana teknologi AI mengubah dunia kerja dan kehidupan seharian serta bagaimana kita boleh memanfaatkannya dengan bijak. Poin apa yang pertama adalah teknologi AI mula mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Kan? Dalam dunia kerja, AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurus data dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Contoh AI dalam bentuk chatbot. Mampu memberi layanan pelanggan 24 jam tanpa henti. Ini membantu syarikat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Orang tanyalah pukul berapa sekalipun akan ada jawapan daripada syarikat. Tidakkah itu menampakkan betapa syarikat tersebut memang bersedia untuk pelanggannya? Kan? Dan syarikat juga menggunakan AI untuk menganalisis data besar bagi menentukan tren pasaran. Dan kalau kita tengok dekat rumah pula, AI membantu kita melalui teknologi pintar seperti voice assistant ataupun pembantu suara yang boleh membantu pengawal lampu, kunci, pintu dan suhu hanya dengan arahan suara. Dan kalau kita tengok kajian, ada yang meramalkan bahawa pada tahun 2025, 85% interaksi perkhidmatan pelanggan akan dijalankan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Dan ini hasil buatan AI. Baik, perkara yang kedua yang Abang Bak nak bicarakan adalah AI memberi impak besar dalam kesihatan dan pendidikan. Di hospital, AI digunakan untuk mengesan penyakit lebih awal melalui analisis data perubatan. Di sekolah pula, AI membantu pelajar dengan pembelajaran peribadi yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Kalau kita tengok kajian dari University Harvard, 67% institusi perubatan menggunakan AI untuk mendiagnos penyakit lebih cepat dan tepat, terutamanya dalam kes penyakit kronik seperti kanser. Bayangkan macam inilah, AI seperti seorang pembantu peribadi. Kita punya PA yang tak pernah letih, tak pernah buat perangai. Ia sentiasa ada untuk membantu kita membuat keputusan, menyusun jadual dan menguruskan maklumat yang kompleks sama ada di pejabat atau di rumah. Cuma, walaupun AI ini memberi banyak manfaat, kita perlu bijak menggunakannya. Yang ini Abang Bak kena bagi tahu juga. Pastikan kita sentiasa belajar tentang perkembangan teknologi ini dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran manusia adalah kunci untuk berjaya dalam dunia yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita tak berfikir, jangan sampai kita tak menjadi manusia yang betul-betul manusia. Jadi, AI adalah teknologi yang sangat berkuasa dan boleh membantu kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi, kita juga perlu belajar bagaimana menggunakannya secara bijak. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

Itu dia sebuah lagu daripada Nuh untuk anda petang-petang begini. Teruntuk Mia. Ada tak Mia kat sini? Kalau ada, alhamdulillah Mia. Terima kasih. Teman kita dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Dan kejap je lagi macam biasa 3:30 minit petang kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Jadi nantikan ya. Lagu retro apakah yang akan saya keudarakan untuk anda hari ini? Sama ada lagu retro rancak ataupun lagu retro yang berentak perlahan. Nantikan kejap je lagi jam 3:30 minit petang. Dan untuk jam yang terakhir ini, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir ini, minit-minit terakhir ini. Ya, tak sampai lagi dah satu jam. Lebih kurang berbaki setengah jam lagi saya menemani anda. Dan macam biasalah, jam 4 petang nanti kita ada geng kakak petang. Ada yang cakap dengan saya, kenapa geng kakak petang tu asyik gelak-gelak je? Kak Manis tak gelak pun, macam mana saya nak gelak? Saya seorang-seorang. Saya mana ada geng? Saya seorang-seorang kat sini. Nanti kalau saya gelak kat sini, nanti orang kata apa pula kan? Macam tak sesuai pula lah kak. Akak DJ Manis tu gelak seorang-seorang. Kalau kita ada kawan, kita ada geng, kita tengok keletah kawan kita pun, kita dah boleh gelak sebenarnya. Macam Lin Zainal tu kan, dia dengan Zura, kadang-kadang dia pakai bulu mata terbalik, bolehlah kita gelak kan. Macam saya nak gelak dengan siapa? Ya Allah, hai, kesianlah dengan saya. Saya ni seorang-seorang. Tapi saya percaya, walaupun saya seorang-seorang kat sini, saya percaya anda sudi teman saya menerusi Live TT. Saya sedar kehadiran anda semua ya. Dan juga saya sedar yang ada teman saya menerusi RTM Click, menerusi Frequency. Jadi itulah tandanya anda terus menyokong kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Janji.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik. Talk to me.

daripada JCJ Sweet Talker ya. Hati-hati dengan Sweet Talker ni, bahaya, bahaya, risau kita kan. Hati-hatilah eh. Dan ada yang tanya dengan saya ni, apa topik untuk geng kakak petang? Kejap, tadi dah ada. Lepas tu hilang pula. Kemana hilang ni? Saya puas cari, scroll, scroll, dah hilang pula. Cerita petang ni, untuk geng kakak petang ini, mana tadi? Ha, okey, dah jumpa dah. Ibu bapa Asia atau ibu bapa Barat? Gaya didikan mana satu pilihan anda? Kalau sebut ibu bapa Asia, mungkin kita terus teringat ayat-ayat seperti dah makan, belajar dulu, main kemudian eh. Lepas tu jangan balik lambat, bila nak kahwin. Berbeza pula dengan gaya ibu bapa Barat yang mungkin lebih memberi kebebasan kepada anak-anak membuat pilihan dan juga menentukan hala tuju sendiri. Tapi bagaimana pula dengan anda? Bila dah menjadi ibu, bila kita dah jadi ayah, adakah anda ikut cara didikan yang anda terima dulu atau anda cuba lakukan sesuatu yang berbeza untuk anak-anak? Jadi jangan lupalah untuk anda kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Macam biasa nombornya 011-2120-2369 atau tinggalkan komen di TikTok Nasional FM. Macam tu. Ataupun juga tinggalkan komen terus di Facebook yang dah pun diletakkan posternya tu. Jadi komenlah di situ eh, yang mana satu pilihan anda. Cara didikan masing-masing lah ya. Kita sebagai ayah, sebagai mak ni, kita ada cara kita yang tersendiri dalam kita mendidik anak-anak. Apapun ya, jom kita layan lagu ini. Lagu ini judulnya PHP. Apa tu PHP? Cerita ke apa yang dimaksudkan dengan PHP? Nak tahu tak? Pemberi harapan palsu.

0: bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Betul-betul percuma RTM Klik. Dah sampai masanya untuk Akak Manis berpisah dengan anda di sini. Jangan lupa esok kita akan bersama lagi menerusi National Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Kejap je lagi bersama dengan geng Kakak Petang. Dan jatuh bangun sendiri ya. Kita selalu mengharapkan kesempurnaan dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, di kiri kanan kita sentiasa ada ujiannya. Semoga kita jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Hai! Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati! Betul? And it'll never change.
6: Geng Kakak Petang!
7: Geng Kakak Petang!
6: Tapi antara Reza dan Ijat yang mana bongsu? Kalau Ijat tu bingsu kau rasanya, aiskrim bingsu tu.
8: Dah jangan buat kita.
6: Reza lah kiranya yang bongsu.
8: Reza
6: yang
8: bongsu, Ijat bingsu, aiskrim bingsu tu.
6: Aiskrim tu. Itulah ya Reza kata mana anda malam ni.
8: Betul.
6: Menunaikan lagu-lagu permintaan anda lah. Maknanya kita dah nak tutup. Nak tutup dah ni.
8: Ayuh, Reza. Betul, nak balik dah ni. Nak balik dah. Ya Allah.
6: Geng Kakak Petang.
7: Geng Kakak Petang.
8: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya malam muda lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah itu je lah.
6: Berapa ekar tanah?
8: Berapa ekar tanah?
6: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
8: Isketan?
6: Gonggostan? Pakistan?
8: Goet-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jawab berapa jati ramai tu.
6: Ramai
8: tu.
6: Siapa tak terpilih.
8: Ada manis, ada manis.
6: Ada manis, masuk kedai abang. Ada manis, jual kapet.
8: Baiklah. Teruskan, meninggalkan Gek Kat Petang sehingga pukul 8 malam nanti. Ya.
6: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
8: Yelah. Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
6: Itulah dia saja bagi apa orang kata, jis.
8: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh, lain terus lagi Gek Kat Petang. Masya bangsa, adik manis. Masuk.
9: Assalamualaikum. Radio baik tetap anda. Nasional Warna 48. Tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
8: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami,
6: Geng Kakak.
8: Saya seorang ke? Saya seorang ke bertugas hari ini?
6: Kalau boleh.
10: Kita balik. Kita datang untuk pembukaan. Dia sampai habis.
8: Boleh.
6: Wow. Boleh.
8: Saya akan rekod semua sekali ini. Hari ini bersama dengan Zura.
6: Ya, Lin.
10: Dan saya Margaret Gambar.
8: Awak ni macam biskut tau. Kejar ada, kejar tak ada.
10: Kalau makan biskut sesekali, sedap tak?
8: Sedap jugalah.
10: Sebab itulah tak boleh selalu.
8: Dia macam-macam. Kalau tak makan lagi bagus lah. Sebab ni dia
10: kecemasan.
8: Hari ni Zura, Mac dan juga Lin akan temankan anda 4 jam kita bersama nanti sehingga pukul 8 malam nanti. Berbagai semua apa informasi, lagu. Nak kenakan saya lah tu. Hari ni dah sepi daripada Mac. Saya dah putuskan.
6: Masa dia Mac ya.
8: Selepas ini bersama

0: kos, murah tapi padu. Kita campak-campak je, terus siap. Sepi manja-manja je.
1: Ya, yeah, semestinya manja-manja je.
0: Ya,
1: yeah,
0: apa kalau, yang manja tu?
1: Kalau Zura Ngalim, biasa yang garang-garang je.
0: Oh, ha, mestilah.
1: Kalau sebab ada Mac hari ni, yang manja-manja je. Apa resepinya, Mac?
0: Ya,
1: yeah,
0: Mac manja.
2: Ya ke manja?
1: Ha, manja.
0: Selalu awak kata saya garang.
1: Sebenarnya awak garang.
0: Tapi resepi hari ni, Mac manja, minuman ke makanan?
2: Makanan.
0: Okey, makanan apa tu?
2: Sebab makanan adalah kerana saya pun tengah lapar ni.
1: Oh, tak makan lagi ke?
2: Makan lagi.
1: Oh.
0: Tadi tengah hari dah lagi.
2: Tadi dah lah. Ni nak lagi.
1: Okey, okey.
2: Okay, apa resepi saya tu? Akan kongsi satu resepi yang mudah dan ringkas.
1: Dan memang kita nak satu je, Mac?
2: Ya, memang satu je lah.
1: Betul.
2: Ini teruskan. Untuk minum petang. Ya, saya nak kongsi resepi cucur nasi belauk.
0: Cucur nasi belauk.
1: Oh, awak tak pernah kongsi ini?
2: Tak pernah.
1: Oh, tak pernah.
0: Dulu Zura pernah kongsi cucur badak kan?
2: Badak.
1: Awak
2: binatang je yang dikongsi.
1: Kalau yang macam tu awak bagi saya.
0: Eh, cucur badak sedap lah.
1: Yelah.
0: Dia pedas-pedas.
1: Yelah.
0: Tak, sebab dia sebut cucur kan?
2: Badak berendam putri mandi. Putri mandi.
1: Awak,
2: badak rendam.
1: Ambil lah resepi best-best sikit sedap dia dengarnya. Kalau yang macam saya, badak awak kasi. Apa dia main resepi tu?
2: Cucur nasi belauk. Bahan-bahan dia ringkas je. Jangan pandang muka masing-masing lah. Tak boleh lah nak gelak. Okay, jadi bahan untuk cucur nasi belauk ni sangat mudah, ringkas. Dia hanyalah lebihan nasi yang kita makan. Contohlah kita dah makan.
1: Oh, bukan kita habislah dah mingan. Bukanlah.
2: Bukanlah.
1: Bukan yang itulah.
2: Bukan lebihan awak makan. Tapi dalam
1: sebab
2: periuk.
1: Sebab awak macam memaksudkan itu.
2: Kalau nak pun boleh. Tapi awak makan sendiri nanti.
1: Okay,
2: lebihan nasi yang kita dah masak lah. Sebab kadang-kadang macam kita nak buat nasi goreng pun, kita ambil nasi yang
1: dah sejuk.
2: Lebihan dia. Lepas tu sedikit tepung gandum. Kemudian kita perlukan air sejuk. Air ni, air dicampur ais. Tips dia nak bagi cucur tu rangup di luar dan lembut di dalam.
0: Sangat tu.
2: So letak ais. Lepas tu sayur-sayuran seperti lobak merah, kucai atau tauge. Yang tak suka tauge tak payahlah.
0: Abaikanlah.
2: Bagilah lobak merah ataupun kucai lah. Sebab kucai ni rasa dia kan sedap kan?
1: Sedap.
2: So kita guna kucai. Lepas tu bawang besar. Kemudian secubit garam.
1: Okey.
2: Dan kalau ada udang geragau ataupun ikan bilis.
1: Oh, sedap tu udang geragau tu kan?
2: So pilihlah salah satu ataupun nak dua-dua sekali pun boleh. Terpulang. Okey, cara dia adalah kita kisar semua bahan-bahan tadi, nasi tadi dengan tepung gandum yang dia dicampur dengan air. Lepas tu sukatan dalam sukatan dia ikut sedar-sedarlah. Kalau nak yang lembut,
1: kalau
2: cair
1: nak orang
2: sikit.
1: Kalau nak kata rangup sikit, kena cair sikit.
2: Kalau nak yang macam padat sikit, lebihkan
1: tepung lah.
2: Lepas tu adunan tu kita ikut kesesuaian dan ke selera masing-masing. Lepas tu gaulkan sebati dengan garam dan sayur-sayuran yang kita pilih. Jangan kisar dengan sayur tadi. Kisar bahan-bahan barulah sayur tu dimasukkan. Kemudian goreng guna minyak panas sampai bertukar warna. Dah siap.
1: Oh, mudah je lah.
2: Mudah.
1: Dah habis dah ni?
2: Dah lah.
1: Eh, betul-betul.
0: Cuma daun kucai tu. Kalau dia bertanya mana nak dapat daun kucai, tak semestinya dekat kucai dalam. Kucai lama.
1: Ada kucai dalam?
0: Kan ada kawasan kucai dalam.
1: Kucai lama.
2: Pantai dalam. Pantai dalam kucai lama.
0: Kucai lama. Mana-mana pun ada. Kedai runcit semua ada lah.
1: Biasa letak dalam
0: kedai Aceh. Kedai Aceh ada.
2: Biasanya mana dia nak dapat bahan, kita tak kongsi dalam resepi.
0: Mana-mana pun
1: sebab Lin pernah, saya kongsikan makanan Korea.
0: Gochujang.
1: Dia tanya kedai Aceh kan ada tidak.
2: Bahan-bahan.
1: Saya cakap kalau ada Aceh tu, masak soto adalah, ayam gepuk tu adalah. Gochujang tu memang tak ada lah kedai Aceh tu. Lin kan.
2: Kalau yang aneh-aneh tu, carilah ada kedai yang ada.
1: Pasar raya lah. Abang jumpa dah resepi Mac tadi. Jemput-jemput nasi.
0: Cucur nasi.
1: Alah, kalau orang kita orang kampung orang kata cucur. Jemput-jemput. Jemput-jemput dah. Kalau saya banyak dia cakap lagi.
2: Resepi siapa? Dia kata tadi 3 minit je nak cakap.
1: Saya kan lagi banyak lagi sasur saya ni. Layan terus Naya. Geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu.

0: Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit kan. Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah kan. Jadi tekanan kan. Saya bagi contoh kan. Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada kan. Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah kan. Lagi diminum lagi haus kan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro kan, dunia dan akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Daripada Ani Suraya, selamilah hati ini. Telah menghiburkan kita. Saya kadang saya fikir saya seorang ke?
1: Oh tidak.
0: Orang marah.
1: Bukan. Nanti kata seorang barulah tak bertembung. Tak bercanggah.
2: Siapa nak dengan siapa?
1: Tak berlaga.
0: Yelah. Dan tadi ada juga rakan kita yang call daripada Johor. Kata dia dengar semalam ni. Dia kata Beast on Air. Dia tanyakan tentang semalam warung Wong Sugih.
1: Warung Wong Sugih. Makanan istimewa dari Johor. Macam-macam hidangan. Ada lebih 50 jenis lauk pahuk. Kuih-muih tradisional ada juga.
0: Kak Yana, Kak Yana.
1: Oh sedapnya.
0: Apa tentang dia, Lin? Janji masyuk. Boleh datang ke Wong Sugih. Ada call kita sebenarnya.
1: Ada. Hari ni pun ada juga.
0: Hari ni lah pula.
1: Jadi kalau anda mendengar kan, nak cuba restoran yang kita ketengahkan dalam Bison Air, boleh cari, boleh Google.
0: Betul.
1: Berdasarkan nama yang kita kongsikan lah.
0: Dan juga kita dah on air juga di TikTok, ya, Mac?
2: Ya.
0: Ada siapa kat TikTok tu, Mac?
2: TikTok ada ramai. Tapi kita nak lagi ramai. Sebab kita hari ni nak berinteraksi lah bersama dengan rakan-rakan kita di TikTok. Jam yang kedua nanti kita nak bincang pasal luahan kakak abang.
0: Ya, luahan kakak abang hari ni pasal apa, Mac?
2: Rahsia.
0: Sebenarnya awak tak tengok lagi.
2: Saya dah tengok.
0: Dah tengok. Okey.
2: Saya bila tengok tadi, alamak, saya kena share benda ni.
0: Awak Asian parents ke ataupun ada Western parents Betul ke?
2: Ada.
0: Gitulah tu. Adalah sikit-sikit nanti. Tapi selepas pukul 5 lah nanti.
2: Tak ada kaitan dengan saya lah kan?
0: Awak tak ada sebab ada juga, nak tanya lah awak, cara awak dibesarkan dengan yang mana?
1: Modern
0: ke
1: tradisional?
2: Tak nak cerita.
0: Tak nak cerita?
1: Sekarang tak nak cerita, kejap lagi.
0: Kejap lagi dah. Kita simpan.
2: Menekan-nekan.
0: Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional Life yang boleh tengok lah. Satu lah yang Mac ni kan, biasa dengan Lin dengan Zura je. Bukan orang kata sampai dah muak lah. Mual.
1: Tak ada, dia kata bila dengar Zura,
0: Mua.
1: Bukan muak, buang ke letak.
0: Kerepung. Orang muak nak kahwin dah. Ui. Seronok kita.
2: Yelah, tapi dia tak jemput awak.
0: Saya cuti tau, 10-10 tu.
2: Yelah, tapi dia tak jemput awak ke majlis dia.
0: 10-10 tu Shopee. Layan tu.
3: Geng Kakak Petang.

0: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar ke kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, kita menekan tinjauan di sebelah utara di Jambatan Pulau Pinang. Laluan ini perlahan dari pertengahan jambatan menuju ke arah Perai. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Bandar Kasiah ke Bukit Tambun, dari Juru Auto City ke menuju ke arah Perai, dari Pembatan Power ke Sungai Dua, serta trafik dilaporkan sesak dari Bido menuju ke arah Sungkai. Di Lembah Kerang, di Lebuh Raya MKVE, trafik mulai sibuk dari Kota Damansara ke arah Subang. Di Ilit, trafik perlahan dari Shah Alam dan Bandar USJ ke Sheffield. Di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari Kewajipan ke Persinggahan Yuto Sunway dan dari Kinara menuju ke Persinggahan Sunway. Di Lebuh Raya LDP E11, laluan ini dilaporkan perlahan dari Kelana Jaya ke Damansara Utama, dari Damansara Utama ke SS2, dari Wan Utama ke TDS serta perlahan dari Plaza 1 PJS ke Bandar IOI Puchong. Di NPE, trafik perlahan dari Bangsa ke Lembah Pantai dan juga trafik dilaporkan perlahan dari Sambil Premier menuju ke arah Bulatan Kewajipan. Di Lebuh Raya Spain, perlahan dari Seksyen 17 ke Kayuara. Di Best Raya pula, trafik dilaporkan perlahan dari Seri Kemangan ke Susu The Mines. Dan di Lebuh Raya SKVE E26, trafik dilaporkan perlahan dari IOI City Mall menuju ke arah Unitan. Dan akhir sekali di bahagian selatan di Tambak Johor pula, trafik dilaporkan sesak di pertembangan Tambak dari Malaysia menuju masuk ke Singapura. Aliran trafik meningkat pada ketika ini ekoran waktu puncak dan laluan Smart Lane juga telah diaktifkan di beberapa laluan utama Lebuh Raya. Jadi pandu cermat dan sentiasa patuhi had laju serta arahan papan tanda di lokasi. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi talian bebas tol LLM di talian 1800-887752 dan anda juga boleh ikuti perkembangan trafik semasa dari semasa di laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik pada petang ini. Saya Syafiq Aikal dari Pusat Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kita kembali bersama Zura, Lin dan Mac dengan Kak Petang di National FM.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Betang, Zura, Lin dan juga Meg yang temankan anda. Boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM ketika ini. Kami dah kudara dah di sana.
2: Yeah.
1: Masuklah ramai-ramai.
2: Yeah.
1: Anda bertengok Lin hari ini dengan Meg lain macam.
2: Apa yang lainnya tu?
1: Tak tahu dah, semua tak pernah tengok awak dengan Meg macam ni.
2: Oh, kenapa?
1: Awak ni, saya nak pancing diorang masuk. Awak pula macam tu. Boleh tengok, boleh masuk.
2: Boleh.
3: Lin hari ni pakai lipstick baru.
1: Ya. Yeah. Meg, kalau Meg apa yang baru?
3: Yang baru? Pemikiran saya.
1: Pemikiran
2: baru, ya.
1: Tapi jarang kalau betul-betul tani orang nak mikir-mikir sangat.
3: Saya banyak. Lain. Saya kecantikan. Fikir waktu orang tak fikir, saya fikir.
1: Oh, begitu pula. Saya takut diorang keluar balik semua dekat. Okey, boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM.
2: Sebabnya, apa petang ni, kita nak membicarakan luahan kakak abang lah kan.
1: Ya, betul.
2: Cara didikan ibu ayah kita kepada kita, zaman kita kecil dulu, zaman kita remaja kan.
1: Betul.
2: Adakah lebih kepada apa orang kata cara tradisional,
1: okay,
2: ataupun lebih kepada kebaratan, moden sikit lah.
1: Moden sikit lah.
2: Maksudnya kalau anak kita tu apa orang kata main bola sampai ke maghrib, kita tak kisah.
1: Okay. It's okay,
2: tak ada, ya, kita tak ada nak sibuk-sibuk panggil.
1: Baby balik. Okay.
2: Balik tak ada, kita nak marah tak ada. Tak kisah. Maksudnya kalau anak kita hujung minggu keluar dengan kawan-kawan balik pukul 1 pagi, tak apa. Okay.
1: Daddy, relaxlah daddy.
2: Balik pukul 1 pagi, ingatkan 2 pagi.
3: Kejap, ini antara anak dengan bapak ke mak dengan nak bapak?
1: Dia mak bapak lah.
2: Macam Mac, macam mana Mac? Cara didikan moden ke tradisional yang Mac?
1: Sebab kita nak tanya Mac, didik anak tak boleh pula sebab Mac bujang. Mac bujang jadi masuk orang ramai.
3: Saya anggap anak-anak saya adalah orang di Nasional FM.
2: Jangan main-main Zura.
1: Okay.
3: Jadi gaya didikan saya adalah dua-dua sekali. Gabungan.
2: Modern ya?
1: Modern.
3: Ya, dia barat dan Asia.
1: Awak?
3: Ya.
2: Mana yang baratnya tu?
3: Yang baratnya adalah bila kita berkawan dengan kaki tangan.
1: Okey.
3: Kita berkawan dan rapat dengan mereka.
2: Ya.
3: So ada masa dia kita kena
1: barat
3: mereka sebagai kalau
1: dia nampak barat, macam karat.
3: Ya, dia kadang-kadang berkarat sebab orang yang berada di bawah kita kadang-kadang dia nak kena kerat. Tapi waktu untuk kita gunakan gaya ibu bapa Asia, bila degil-degil dan tak buat kerja. Tapi itu untuk
2: bekerja
3: lah. Tapi untuk
1: patut ijab itu nampak ada orang kata cap jari kat pipi tu.
3: Yeah,
1: dia gunakan tapi, Asia tu.
3: Tapi,
1: saya rasa tu.
3: Tapi itu saya rasa bukan tangan-tangan yang berkenaan. Saya rasa itu tangan orang lain.
1: Nak kata belai sebab dia ada tepek merah tu. Tak mungkin kena belai kan. Jadi untuk anda yang mana satu?
2: Yang mana
1: anda,
2: satu?
1: Mungkin anda bujang lagi. Mungkin anda boleh kongsi dengan kami lah cara anda dididik itu cara orang kata kebaratan sikit kan. Bukanlah barat tu macam mana. Macam
2: apa tak berapa nak Okey je.
1: Tak tegak sangat. Kalau Asia dulu, kalau maghrib tak balik Lin, getah paip, tunggu.
2: Pukul 6 dah kena ada rumah dah. Tak boleh keluar sembarangan.
1: Betul. Macam semalam saya kongsi kan, kena buka TV kita maghrib-maghrib, siap.
3: Yang bercakap tu adalah salah seorang mangsa lah.
1: Yalah, saya bukan mangsa. Sebab mungkin ayah saya didik saya dengan gitulah. Saya jadi orang sekarang macam ni.
3: Ya. Dan awak bawa
1: terus semangat.
3: Bawa perangai tu di pejabat pula.
1: Saya lempang hijab tu.
3: Dia lah buat sebenarnya.
1: Jadi anda ada macam yang mana satu? Boleh kalau kami di 0322820393 atau boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM, boleh tapping like lagi. Kongsikan pengalaman anda bersama dengan kami geng Kakak Petang.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura, Linda juga Mac yang akan hiburkan anda lah sampai pukul 8 malam. Dan tadi kami dah buka topik untuk anda lah kan untuk hari ini. Topik luahan kakak abang. Anda dibesarkan dengan cara mana? Kalau saya dengan cara macam... Saya tak ada barat lah, memang ke Asia lah semua saya dibesarkan. Dan saya didik anak saya pun sekarang dengan cara Asia. Campur barat, campur Jawa. Oh, semua saya campur.
2: Jawa
1: berpadu
2: tu,
1: berpadu tenaga di situ.
2: Jawa tu bukan dekat Asia.
1: Oh, Asia ya dah.
2: Yalah. Awak ni negara mana? Okey, Lin okay. Asia ke barat?
3: Kalau saya dua-dualah. Dua-dua sebab kita kan masyarakat Malaysia. Dari segi pendidikan, mak saya masa tu orang kata apa, sangat tegas, sangat garang. Sebab katanya
1: mak awak garang?
3: Mak saya garang.
1: Oh.
3: Sekarang tak garang. Masa muda-muda dulu garang.
1: Okay.
3: Jadi macam itulah, dia menekankan aspek pendidikan macam itulah. Jadi lebih banyak macam tak boleh tengok TV. Lepas tu tak boleh buat sesuka hati. Macam gitulah. Kemudian banyak suruh kita berdikari, kecil-kecil kena belajar masak. Macam di barat pun macam tu juga kan.
1: Betul.
3: Kan macam 16 tahun budak-budak dah keluar rumah kan. Tapi saya tak adalah keluar rumah awal. Tapi macam itulah kan. Jadi kepada apa
1: anda,
3: pendengar-pendengar kita, kalau nak berkongsi kisah pun boleh juga.
1: Di 0322820393 ataupun boleh hantarkan lagi WhatsApp anda di 0112120239. Kita nak dengar apa dengar kita yang pertama ni. Terputus pula dia.
2: Hubungi semula, cuba hubungi kami kembali.
1: Di 0322820393. Bukan 6, tak telefon.
3: 63 pun boleh, 93 pun boleh. Okay, kita cuba sekali lagi.
1: Okay. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum tiga orang tu.
2: Ya, orang ni.
4: Dengan dengar Margaret tu dulu pernah jadi DJ Radio Melaka kan?
2: Ya, betul.
1: Siapa tu?
4: Pindah ke KL.
2: Berhijrah.
4: Peminat dia tu pada dulu tu.
2: Terima kasih lah.
4: Saya cakap dengan dia kat Radio Melaka. Saya putra klasik dari Kota Negeri Sembilan.
1: Cik Putra. Okey, Cik Putra. Boleh kongsikan kami pengalaman Cik Putra membesarkan anak-anak dengan cara apa tu?
4: Dia kan bagi saya lah. Saya lebih cara Islam lah, bukan cara barat, bukan Asia, ada cara Islam.
2: Macam mana tu?
4: Mula-mula kan dibagi kita pelajaran, tunjuk ajar, mengaji, mayang apa semua dengan pakaian kan. Kalau macam lambat balik tu memang didenda. Jangan lebih pada macam maghrib kan.
1: Betul, maghrib boleh, pantang tu.
4: Itu cara-cara Islam kita betul. Tapi yang saya tak sanggup sekarang, saya tengok anak-anak muda.
1: Kenapa?
4: Bila dia dah dewasa, dah 16-17 tahun, mak dia bebaskan dia pergi jumpa lelaki sana, perempuan jumpa yang tak sana. Sebolehnya kan, kita bersentuh kulit tak boleh lelaki yang perempuan kan. Tapi sekarang tengoklah, berpeluk, bercium, segala-gala, berkucup, apa semua jadi. Ni kenyataan ni, betul-betul ni.
1: Betul, sekarang macam-macam.
4: Manusia kan, tak peduli dengan cara barat dia didik anak-anak dah besar. Dia tengok sendiri ni. Tak apalah, dia dah besar. Jam tu mak ayah cakap,
3: Sangat sporting lah kiranya. Terlalu sporting sampai anak-anak tu dah tak tahu batas-batas macam gitulah.
4: Janganlah buat macam tu. Kita Islam tetap Islam.
1: Yalah.
4: Janganlah enggak macam dah besar walaupun anak kesayangan ke, anak yang pandai ke, anak cekedik ke, mesti bagi sama
3: didikan agama lah.
4: Hidup, kan? Nah, itu saya kadang-kadang sihkan kan bila dah apa kan dah dewasa ke dah lain haluan dia buatkan itulah mak ayah. Separuh mak ayah memang tak berani menegur lagi. Memang baik. Betul saya tengok-tengokkan saya tengok memang anak, mak ayah tak berani menegur anak-anak lagi.
1: Baik,
4: mak ayah takut anak-anak sekarang. Kayak begitulah ya.
1: Terima kasih banyak Cik Pujra untuk luahan hari ini.
4: Margaret dan semua tu.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Bukan Mac jadi Azura ada. Lee pun ada ni.
4: Azura. Lee
1: semua. Baik. Assalamualaikum Cik Pujra. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul juga kata Cik Pujra tu.
3: Iya, didikan agama tu sangat penting.
1: Kalau bebas pun bebas sangat. Tapi saya rasa

0: Kita bergelak-gelak tawa tau, yeah. Sebab apa tu, rahsia lah. Kena masuk di TikTok Nasional FM, yeah. Boleh orang kata borak-borak sana, boleh nyatakan juga pandangan anda lah tentang luahan, yeah, hari ni.
1: Kerana kami bersiaran bertiga, ya. Ada Mac, ada saya Lin dan juga ada Azura. Hari ni topiknya berkenaan dengan cara didikan yang telah pun anda terima, lebih kepada kebaratan ataupun lebih kepada tradisional.
0: Kebaratan, yeah, tu terbuka lah maksudnya,
1: tidak ada terlalu bebas,
2: ya, yeah. Ya, yeah, ada panggilan lama, okay, dah
0: dia. Jom kita sama dengan Zack, ya, petang ni.
2: Zack Azam.
3: Hello.
4: Hello, saya Azura.
3: Ya, saya Zack.
0: Bagus buat awak. Ya, sikit nyanyi lah, sikit nyanyi lagu Azura lah, sikit Adik Zack.
3: Nak kawan nak nyanyi, saya kena kat luar, tak boleh dalam konti.
0: Tak apalah, nanti kat luar. Segan lah.
1: Ya, pandangan Zack macam mana?
0: Pandangan Cik Zack macam mana?
1: Cari didikan barat ataupun tradisional?
3: Saya sebenarnya sejak lahir dalam kem tentera, bapa tentera. Saya dah terdidik dengan disiplin dan budaya ketepatan waktu, dan budaya itu sebenarnya budaya kita lah, budaya Timur. Jadi bila kita dewasa dan kita dah bekerja mandiri, so kita rasa otomatik kita mengamalkan itu. Dan pernah ketika saya tinggal dengan nenek juga ketika itu, dan pada sebelah petang kita tetap mengaji. Ketika itu mengaji di rumah guru, ya kan?
0: Betul.
3: Guru.
0: Guru.
3: Tak, guru awak ada tu yang berkacamata.
0: Mac. Awak nak murid Mac ke?
1: Mac guru kami.
2: Siapa nak murid siapa?
3: Itu guru tersohor itu.
0: Guru tersohor. Yelah, betul juga. Teruskan Cik Zain.
3: Kemudian apabila kita sudah dewasa dan kita dah berumah tangga, kita otomatik mendidik anak-anak kita juga sebegitu. Kita tidak boleh terlalu tak boleh terlalu lembut.
0: Kita tegas juga, ya.
3: Kita kena lembut tapi tegas. Saya begitu. Maksudnya kita dulu kita tengok bapa kita dengan berdayahan pun kita dah takut.
0: Betul.
1: Bagi jelengan mata je kita dah tak berani.
0: Dengan
1: tempat kaki pun dah. Seram.
3: Dengan kereta dia balik aja kita dah.
0: Tak cukup tanah lah orang kata.
3: Tak cukup tanah, punya mandi sebagainya, kan.
0: Betul.
3: Apalagi kalau dia panggil bawa sini beg sekolah nak tengok.
0: Itu paling seram tu.
3: Lagi mengerikan. Bahaya. Dan kita juga mengamalkan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak saya semua syukurlah, kan. Semua, baik pun yang perempuan, baik pun yang lelaki. Dia kata berkawan boleh, tapi kita kena tahu siapa kawan kita.
0: Maksudnya Cik Zack tengoklah kawan-kawan anak-anak tu.
3: Saya kena, ayalah, dia beritahu lah. Kan, takkan ni anak-anak saya pun belum, yang perempuan belum menentu lah. Dan kita sentiasa memantau. Walaupun dia buat kereta sendiri, bekerja apa semua, tapi kita berbagai-bagai. Kita ada, kita punya ni, kita kena tahu. Alhamdulillah lah, Zura dan Mac, dan mudah-mudahan Mac dan Zura, Zura dan Lin juga. Lin ni dulu saya dengar, saya suka dengar dalam radio dia waktu tengah malam. Apa nama, Suara Cinta ke apa dulu nama?
0: Betul ke Lin, Suara Cinta? Itu lain tu. Itu lain tu.
2: Ya, suara lain. Suara seram.
0: Ini suara seram lah kalau dia ni.
3: Saya sentiasa mengikuti perkembangan ini, dan kadang-kadang anak saya pun dia lihat lah, kan.
2: Yelah, kena tahu apa yang dia buat, kan.
3: Betul, kita kena tahu. Tak boleh. Dan kita tahu, kena tahu dia kerja kat mana, dengan siapa dia berkawan. Kalau hujung minggu dia nak keluar dengan
0: adik beradik,
3: nak pergi tengok wayang, so it's okay. Kan?
0: Kita terbuka yang kat situ lah maksudnya, kan. Tidaklah mengongkong sepenuhnya, ya.
3: Nombor satu sekali, didikkan agama lah, jangan tinggalkan.
0: Betul. Yang itu paling penting lah.
3: Itu pegangan kita.
0: Baik, terima kasih banyak Cik Zack.
3: Jangan lupa bagi tahu Mac, carikan apa nama, Jaya Unuan, Jaya apa?
0: Macam mana? Apa dia?
3: Kena sebuah Jaya Unuan lah.
2: Jayau. Saya tak ada Jayau. Kalau saya Jayau, bukan ASEAN parents. Nanti saya terangkan. Dia bukan ASEAN parents.
0: Saya akan antara saya berani.
3: Apapun, salam merdeka buat semua.
0: Dan baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
1: Betul lah, kan. Pandangan daripada Zack Aizam tadi. Pun kata kalau kita nak didik anak-anak kita, jangan terlalu terbuka sangat. Pandu arah mereka ke jalan yang betul. Sebab kita tak nak nanti kalau kita terlalu bebas, tersasar kita pun mereka.
0: Betul.
1: Dia akan akan menyusahkan kita pula sebagai mak ayah nanti.
2: Ada komen yang akan kita baca selepas ini, tapi kita berehat seketika.
0: Layan terus
2: Geng Kakak Petang.

0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Bersama dengan anda, tiga wanita.
1: Hari ini bersama Zura, Lin dan juga Mac. Dan tadi kami dah buka topik lah untuk anda, luang kakak abang, tentang anda dibesarkan dengan cara yang mana. Orang kata cara, orang kata barat-barat sikit kan, terbuka ataupun Asian parents lah. Ada tadi kita kena dulu kat agama dulu. Kita nak dengarkan luahan seterusnya daripada rakan kita ni, Lan ni, daripada Shah Alam.
2: Assalamualaikum. Geng Kakak Petang, Lan daripada Shah Alam. Okey, anak-anak sekarang ni sebenarnya tidak boleh dipaksa untuk belajar. Lagi dipaksa sebenarnya dia akan jadi lagi malas nak belajar. Tapi ada setengah beberapa yang terpaksa-paksa anak, sebab anak ni dia susah nak bergerak. Maksudnya dia nak baca buku, buat kerja rumah. Jadi sebenarnya barat ke timur ke utara selatan, kalau ikut pada, sebenarnya ikut pada kita punya ketegasan. Kalau kita tegas, kita boleh menjadualkan diorang punya minat, rasa tak ada masalah kot. Cuma sekarang ni kita tengok pada pada diri kita lah, sebagai mak bapak, macam mana kita menjadualkan anak-anak. Dan satu lagi, anak-anak sampai sekarang ni susah nak cakap. Itulah.
0: Kenapa
2: tapi
0: tu?
2: Tengok, yang penting tegas-tegas lah. Kita kena tegas lah. Sebagai mak bapak, kita kena tegas dengan anak-anak. Kan? Tegas dengan anak-anak. Ada masa kita berlembut, ada masa kita berkeras, ada masa kita ikut, ada masa kita melawan. Macam itulah. Itu pendapat saya lah. Melapak saya. Ingat petang. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya faham. Kadang-kadang budak-budak sekarang ni, Lin, Mac, dia kalau tegur sikit, kadang-kadang dia boleh lah buat muka kita macam.
0: Mungkin pengaruh kawan-kawan sebaya.
3: Dan mungkin juga cara ibu bapa tu sendiri.
1: Kenapa?
3: Ya, sebab kadang-kadang kita duk fikir dan kita tengok dan nilai anak kita berdasarkan siapa dengan dia, orang yang dia berkawan. Tapi kadang-kadang mak ayah tu sendiri dah didik dia dari kecil.
1: Berkeras lah masa awak.
3: Berkeras, sama ada dia berkeras ataupun terlalu berlembut. Didikan tu sebab dia pun mula di rumah. Berkawan tu selepas dia dah faham dah tahu
1: nak cara kawan nak kawan.
3: Tapi kalau sebelum tu kan dia dekat rumah dengan mak ayah. Jadi masa tu sebenarnya cara didikan ibu bapa tu yang kadang-kadang mempengaruhi. Dan satu lagi adalah memang generasinya. Generasi Y macam mana, X macam mana, Z macam mana.
0: Tapi saya rasa ada kebenaran juga tau. Sebab kadang-kadang cara isteri berkomunikasi dengan suami, anak-anak tu dia tengok tau. Ada isteri yang memang suka menengking-nengking, bercakap kasar. Itu mungkin cara dia. Tapi itu? Anak-anak tu terbawa-bawa, terikut. Mungkin bagi mereka cakap kasar tu Tak jadi satu kesalahan. Jadi terbawa-bawa sampai ke kelas, sampai ke sekolah, bercakap menjerit-jerit. Tapi kalau ibu ayah tu saling santun menyantuni, cakap dalam nada boleh lembut, anak-anak tu pun akan ikut. Tapi betul lah, mungkin cara kita jugalah kan, cara anak-anak sendiri tu.
3: Ada pendapat daripada rakan-rakan kita di TikTok. Edul Amiro, dia kata, saya lebih suka cara barat sebab tempat saya kalau sentuh anak boleh ditahan. Dia kata kalau nakal, kita akan ambil kesempatan dan apa maksud dia ni? Ambil kesempatan macam game. Okey, lepas tu mengenai cara didikan Asian dan Western pula, dia kata bukan saja mengenai hukuman tetapi juga ganjaran. Sebab kalau barat ni dia suka puji anak.
1: Betul.
3: Walaupun tak seberapa benda tu. Yang kita pula, ini je yang kau boleh buat. Ini je.
0: Jadi cara yang merendah-rendahkan.
3: Betul juga tu. Benda-benda tu sebenarnya kadang-kadang terpulang kepada cara, sebenarnya dia bermula di rumah. Dan cara kita berkomunikasi sesama sendiri pun dengan mak ayah kita sendiri.
1: Dengan mak ayah.
3: Kita dengan mak ayah kita. Itu pun akan dilihat oleh anak-anak.
0: Jadi kena tunjuk contoh yang baik lah dekat rumah. Kena jaga bahasa kita dengan pasangan kita. Kalau kita nak marah tu, kita keluar rumah, bincang dalam kenderaan. Jangan cakap terjerit dalam bilik. Kadang-kadang anak-anak tu dia pasang
1: dengar,
0: telinga,
1: Lin.
0: Dia dengar. Kemudian dia akan cakap kasar pada adik-beradik dia pula. Jadi kita tak nak macam tu.
1: Yelah, betul-betul.
3: Sebab gaya didikan antara kedua-dua ni, barat dan juga Asia ni, dia sebenarnya falsafah dia berbeza. Sebab gaya di setiap negara itu juga berbeza. Macam kita duk fikir, kalau timur, di Asia maksudnya lemah lembut. Tapi kalau berlembut, lain pula jadinya anak tu nanti. Jadi kena seimbang lah. dan kena banyak mencari sumber untuk kita nak betulkan kaedah didikan dan juga betul. Asuhan kita supaya anak, sebab anak dia nanti dia akan membesar membesar jadi generasi yang akan memimpin negara kita. Jadi kalau dari awal lagi dia dah dididik dengan cara yang tidak betul, dia tidak berdasarkan acuan dan gaya negara dan juga bangsa kita, jadi itu yang akan menjejaskan generasi kita pada masa akan datang.
1: Betul. Ada masa kita kena berlembut, ada masa kita bergelak tawa dengan diorang, bermain kan. Ada masa kena tegas, tegas juga tu. Kalau ada masa kena libas, libas jugalah. Yeah.
0: Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah semua hantar voice note yang hubungi kami.
1: Boleh kan? Boleh klip lagi kita punya phone ni, tak berhenti.
0: Sebab lepas ni ada Biz on Air.
1: Juga akan kudara layan terus.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, kalau hari Rabu Khamis ni Lin, kita macam terpukang sikit. Sebabnya depan ni ada drama kereta. Jadi hari ini di Beast on Air, kita nak bersama dengan pendengar kita ataupun usahawan. Awak ni Zura kan? Kadang-kadang usahawan. Macam inilah, ha.
2: Okay, usahawan kita namanya? Namanya ialah Iriani binti Jafri Liu ataupun ringkasnya Yani dengan perniagaannya Biomi Malaysia.
1: Hai. Hai Yani.
3: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Yani. Yani di mana sebenarnya kedai Yani?
3: Kita base di Selangor, Teluk Panglima Garang Selangor.
1: Baiklah.
2: Perniagaan apa sebenarnya yang dijalankan oleh Biomi Malaysia ni, Yani?
3: Oh, kami merupakan pengilang untuk sabun pencuci home care dan personal care.
1: Okey. Baik, boleh Yani ceritakan macam mana mulanya, tercetusnya idea nak mendorong Biomi Malaysia diwujudkan? Biomi.
3: Biomi.
1: Saya teringat Giomi pula. Yani? Giomi. Lama tak dengar yang tu. Okey, ceritakan Yani.
3: Biomi. Okey, Biomi Malaysia ni bermula sebab asalnya kami memang menjalankan pembuatan sabun pencuci cecair. Okay. Jadi kami selalu hadapi masalah untuk menghantar sabun kerana produk cecair ni berat. Ada semasa COVID-19, hari tu seorang pelanggan daripada Borneo, dia beli sabun pencuci tangan 5 liter online, 2 botol, harga produk baru RM30. Tetapi dia kena bayar shipping sebanyak RM70, 2 kali ganda daripada harga produk.
1: Tapi dia tetap beli ya?
3: Dia beli. Dia bayar shipping ni tersebut. So jadi, tak, masa tu sabun cecair lah. So kami mula bertanya-tanya kenapa kita perlu shipping air dan juga bahan kimia dalam botol plastik sedangkan botol itu akhirnya akan dibuang selepas digunakan. Okay. So tidak masuk akal, jadi kami perkenalkan Biomi Powder to Gel.
1: Begitu.
4: Tapi kita nak tahu juga kan, sebab tentu sekali ada banyak produk keluaran daripada Biomi Malaysia, antaranya keluaran sabun. Tapi yang paling mendapat sambutan di kalangan pengguna apa dia?
3: Kita ada pelbagai sabun, sabun pencuci pinggan, pencuci baju, mandian, semuanya berasaskan teknologi powder to gel tu. Tapi yang paling best seller adalah Biomi Instant Stick Dishwash. So satu stick yang saiznya lebih kurang seperti marker pen dan beratnya hanya 25 gram sebenarnya, boleh hasilkan satu botol sabun pencuci pinggan sebanyak 1 liter. So pengguna hanya perlu tambah air, goncang, tunggu lebih kurang 5 minit untuk sabun activation dan sabun akan siap untuk digunakan. Konsep ni kan masih baru di Malaysia. So kebanyakan jenama yang mempunyai konsep yang lebih kurang sama ni datang daripada luar negara. So kita adalah yang first brand lokal dan juga buatan lokal.
4: Sangat menjimatkan.
2: Saya tertarik bila dia kata tadi sebab dia menyelesaikan masalah orang yang nak mendapatkan produk ini tapi tak perlu bayar mahal untuk kosnya sebab berat. Sebab kalau
1: ini
2: nak
1: ringanlah ya.
2: Dipost dia perlu ditimbang kan. Jadi macam mana sebenarnya cara Biomi menukar ataupun mencari inovasi untuk menukar daripada cecair kepada serbuk dan juga ni cecair tadi? Macam mana adakah kajian ini dilakukan oleh pihak Biomi sendiri ataupun ambil produk yang dah sedia ada dari luar negara? Sebab tadi kata ini yang pertama di Malaysia kan, Yani?
3: Betul.
2: Macam mana?
3: Mula-mula tu kami buat R&D untuk jadikan produk kami lebih compact dan ringan. So ada pelbagai ingredients lah. Ingredientsnya kebanyakannya adalah biodegradable ingredients, mesra alam dan mesra kulit. So masa halfway dalam proses R&D tu, kami ada sertai satu pertandingan, nama dia SME Bank Sandbox. Sebuah pertandingan inovasi tempatan. So tak sangka-sangka menang dekat situ. So bila menang tu, kita launch lah dekat TikTok apa semua dan dapat sambutan awal yang baik. Lepas tu kita ada dengar feedback daripada customer. So dari semasa ke semasa kami sentiasa perbaiki produk Biomi berdasarkan maklum balas daripada pengguna. So dia ada, dulu dia powder tu je, sekarang dia dah jadi instant stick. Maksudnya
1: stick
3: powder tu dia dah ada ada sachet dia, tapi sachet dia dissolvable. So you all boleh drop saja dalam air.
1: Oh, mudah lah, nak praktikal.
3: Dia akan jadi satu botol sabun pencuci pinggan.
1: Baik, Yani. Sebagai pengusaha jugalah, apa cabaran utama yang Yani hadapilah? Dan apakah perancangan Yani untuk mengembangkan lagi produk ni untuk masa hadapan nanti?
3: So, untuk Biomi, cabaran yang kami hadapi adalah people mindset lah. So, disebabkan konsep ni baru lagi, so kami perlu laksanakan banyak video explanation, marketing untuk jelaskan penggunaannya. So, selepas mereka dah cuba, pasti mereka suka. Perancangan kami yang terdekat tahun ni, kami nak dapatkan halal lah. Sebab halal sangat penting. Kami pun baru saja di pasaran, baru launch 2024. So, perancangannya nak dapatkan halal. Dan rancangan kedua, kita nak masuk pasaraya. So, our first retail akan ada di Aeon. Produk Biomi akan ada di Chef. So, harap semua boleh support.
4: Tahniah kami ucapkan lah kan atas apa orang kata
2: pencapaian.
4: Pencapaian yang sangat membanggakan ini. Sebab apa, kita kebanyakan isi rumah memang menggunakan sabun pencuci,
1: serbuk,
4: pencuci badan, serbuk dan sebagainya lah kan. Jadi ini satu sesuatu yang sangat membanggakan lah ya. Jadi kepada mereka yang berminat sebagai pelanggan untuk mendapatkan produk ni, di mana boleh kita dapati dan mungkin ada nombor telefon, ada IG, ada TikTok dan sebagainya untuk kita nak tengok-tengok terlebih dahulu?
3: So, untuk masa sekarang, ada di online e-commerce seperti TikTok, Shopee, Lazada, website, nombor telefon. Nak bagi sekarang ke atau?
4: Boleh.
1: Sekarang lawa. Bila kau nak bagi nanti?
3: Okey, nombor telefon 010-421-0298.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Yani untuk perkongsian petang ini.
3: Okey, terima kasih.
1: Yeah. Moga maju jaya lagi, boleh dapat kembangkan lagi lah bisnes Yani ni.
4: Masuk ke pasaraya-pasaraya yang ada seluruh negara.
1: Yeah. Terima kasih Yani.
3: Terima kasih National FM sebab bagi peluang.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih kembali. Comel betul Yani.
1: Dia. Senanglah pakai stick je sekarang
2: tau. Tapi saya sangat teruja dan sangat kagum dengan inovasi yang dia buat.
1: Betul.
2: Sebab dekat, biasa kita jumpa dekat pasaran tu yang cair, yang berat.
1: Berat tu li.
2: Dan susah sebenarnya nak dibawa ke mana-mana. Yani dia kata ada paket stick yang tu boleh larut.
4: Ya, rendah dalam air je dapat 1 liter. 1 liter banyak tau.
1: Ini bijaklah saya
4: sendiri. 1 liter tu boleh jimat sebulan.
2: Sebab dia buat itu sendiri. Jadi mungkin ada
1: Mac, hadiah saya nak cari ini.
2: Hadiahkan untuk awak.
1: Bercuci macam ni. Saya nak pergi bercuti. Saya tak naklah bawa yang apa ni, yang cacai tu banyak. 1 liter.
2: Berat tu. Awak kata berat. Awak berduit, pergi hantar Dobby lah.
1: Saya nak guna stick lah. Stick.
2: Stick.
1: Tapi pasal pakai tangan pula kan saya. Tak yalah.
2: Macam-macam lah.
1: Macam-macam
2: okay lah. Apapun tahniah kepada Biomi kerana inovasi yang sangat bermanfaat lah untuk masyarakat.
1: Betul.
2: Dan kita ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Terus bersama kami
5: Geng Kakak Petang.

0: Baiklah, saya juara untuk berkata-kata bulan untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang dengar kami di mana saja anda berada. Mungkin memandu ketika ini, mungkin dekat office.
1: Masih kan? Lagi bertugas kan, banyak kerja tapi nak balik sangat ni.
0: Yeah. Betul, kita nak sampaikan 2 isu semasa untuk petang ini. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Dan menurut pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, daripada jumlah itu 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan juga komputer. Dan 70 pelajar perubatan itu juga merupakan kumpulan pertama yang dihantar agensi berkenaan ke Mesir selepas program tersebut dihentikan pada tahun 2019.
2: Seterusnya, Pelan Komprehensif Bersepadu Sempadan Negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara. Datuk Seri Fahmi berkata, pelan berkenaan dibentangkan Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pengangkutan MOT membabitkan beberapa aspek. Semalam Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan berkenaan mengambil kira keperluan untuk memperkukuh penyelarasan antara pelbagai agensi supaya tiada lagi pendekatan bekerja secara bersendirian atau in silo dalam mengawal pintu masuk negara.
3: Terakhir sekali, seramai 108 individu ditahan dalam Op Pintas yang dilancarkan bahagian D3 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman pada Selasa di dua lokasi di Manjung Perak bagi membenteras kegiatan penyeludupan migran. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Pesuruhjaya Polis CP Dato M. Kumar S. Mutuvelu, memaklumkan dua lokasi yang dilaksanakan itu kira-kira 0.3 batu nautika dari perairan Manjung dan juga kawasan Pantai Remis di Manjung. Siasatan awal mendapati kesemua tangkapan tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan diri yang sah.
0: Dan sebenarnya juga ada drama dalam kereta, Lin, yang hari ini bertajuk antara dua persimpangan yang telah diterbitkan oleh Kak Unggu kita lah, Pizza. Yeah. Ya. Mm-hmm. Untuk anda semua, terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Di mana?
1: Geng.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.

0: Bang, kita nak singgah rumah mak lama ke?
1: Kenapa tanya macam tu?
0: Saja. Yelah, esok kan Aisyah sekolah. Kerja rumah dia pun belum siap lagi.
1: Kita makan malam je. Lepas tu kita balik.
0: Abang dah beritahu mak ke? Kita datang makan je.
1: Dah. Tapi mak suruh kita tidur sana.
0: Habis tu, abang setuju?
1: Abang belum jawab lagi.
0: Abang, setiap kali kita nak balik rumah mak, mesti jadi macam ni. Rancang makan malam. Akhirnya, tidur sana. Esok pagi, abang terus pergi kerja. Saya juga yang kelam kabut uruskan Aisyah.
1: Alah, sekali-sekala saja, Sarah.
0: Sekali-sekala bagi abang. Tapi, hampir setiap minggu bagi saya.
1: Mak tinggal seorang malam ni.
0: Habis tu, mana tiga orang adik abang yang masih tinggal dengan mak? Semua dah kahwin, kan? Itulah, buat hal sendiri. Tak pedulikan mak.
1: Sarah, kalau ada apa-apa, cakap je terterang dengan abang.
0: Abang betul-betul nak saya cakap?
1: Ha, cakaplah.
0: Saya penat setiap kali mak petikaikan apa yang abang berikan untuk saya dan Aisyah.
1: Mak tu cuba bertanya je. Biasalah, orang tua.
0: Hari jadi saya, abang belikan telefon. Lepas tu mak kata abang bazir. Kita bawa Aisyah bercuti. Mak kata abang dah lupa keluarga. Lepas tu abang tukar peti sejuk sebab yang lama rosak pun, mak tanya kenapa duit tu tak bagi dekat dia.
1: Masa tu mak risau abang tak cukup duit.
0: Tak bang, mak marah sebab abang gunakan duit tu untuk keluarga kita.
1: Sarah,
0: saya bukan nak pisahkan abang dengan mak. Saya tak pernah halang abang beri duit kat mak. Saya tak pernah marah abang balik jenguk mak. Tapi kenapa? Kenapa setiap kali abang bahagikan isteri dan anak, saya rasa macam kita buat salah?
1: Mak telefon.
0: Jawablah.
1: Assalamualaikum, mak. Adam dalam perjalanan ni.
2: Waalaikumsalam. Lambat lagi ke ni, Dam?
1: Dalam 15 minit lagi. Sampailah ni, mak.
2: Kau datang ni seorang ke kau bawa Sarah sekali?
1: Sarah ada sebelah ni, mak. Saya dengan dia.
2: Takkan kamu datang seorang? Mak ada benda nak cakap dengan kamu ni sebenarnya, Dam.
1: Ha? Cakap dulu, mak. Apa dia?
2: Kamu tidur sini kan malam ni kan? Bilik kamu mak dah siapkan tau.
1: Esok Aisyah sekolah, mak. Kami makan malam je lah. Lepas tu mungkin kami balik. Boleh ke, mak?
2: Mungkin balik kau cakap? Atau sebenarnya si Sarah tu tak benarkan kau tidur sini dah?
0: Mak, bukan macam tu. Esok Aisyah perlu...
2: mak kan tengah cakap dengan Adam anak mak.
1: Mak, jangan cakap macam tu, mak. Sarah...
2: Sarah apa? Kenapa? Sejak kamu berkahwin ni, Dam, semua perkara nak kena ikut cakap bini kau tu. Dulu apa-apa, kau fikirkan mak dulu. Sekarang ni?
1: Adam tetap fikirkan mak. Jangan risau.
2: Dam, kalau kau fikirkan mak, kenapa? Kenapa duit lebih kamu gunakan untuk bawa isteri kamu tu, bini kamu tu berjalan? Mak minta ni, baikkan dapur mak tu. Kau kata tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan.
1: Adam kan baru bayar yuran sekolah Aisyah, mak. Bulan depan Aidan baikilah dapur tu.
2: Oh, anak isteri je yang penting. Mak ni, kau tak pernah fikir, ha? Mak ni apa?
1: Bukan begitu, mak. Mak kena faham.
2: Adik-adik kamu semua dah ada keluarga sendiri. Mak nak kamu uruskan mak, Adam.
1: Mereka tinggal dengan mak kan? Adam tinggal jauh. Tapi Adam tetap ulurkan belanja kat mak setiap bulan. Mak tahu kan?
2: Sekarang kau dah pandai berkira, Adam, ha? Kau dah mula nak berkira dengan mak sekarang, ha?
1: Adam bukan berkira, mak. Adam cuma nak berlaku adil je, mak.
2: Adil? Ini Sarah lah yang ajar kau cakap macam tu kan, bini kau tu.
0: Mak, Sarah tak pernah halang abang Adam jaga mak. Sarah cuma nak abang Adam bertanggungjawab juga pada anak dan isterinya.
2: Tanggungjawab? Mak ni tanggungjawab dia yang pertama, Sarah, oi.
0: Sarah hormat mak. Tapi mak, Sarah pun manusia. Sarah ni ada perasaan, mak.
2: Kalau kamu hormat mak, kamu takkan rebut anak mak.
0: Mak, Sarah tak pernah rebut abang Adam daripada siapa.
2: Kau cakap tak rebut. Sejak dia kahwin dengan kau, Sarah, dia dah berlupa tau.
1: Cukuplah, mak. Cukuplah. Mak, Sarah, tolonglah. Tolong jangan buat Adam macam ni, tolong.
2: Mak buat apa-apa kat kau, mak tak buat apa-apa. Kamu kena buat pilihan, Adam. Kalau kamu terus pertahankan bini kamu tu, tak payah balik. Tak payah balik rumah mak malam ni.
1: Mak,
2: sekarang pilih, Adam. Kamu nak mak atau kamu nak isteri kamu? Pilih.

apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng kakak petang. Juga rakan-rakan kita di TikTok National FM. Ada Edward, ada Fahri, ada Ash tadi, ada Teacher Mary, ada Amma Ii. Ramai petang, terima kasih banyak-banyak yang join TikTok kita lah ketika ini. Dan sekarang kita nak ikuti rancangan Raudah hari ini yang bertajuk Pahala Tebusan Syurga, bahagian ketiga oleh Ustaz Zoramli M. Razali yang telah diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Jom kita dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang-kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.

fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul. Ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya, dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis. Semua yang dikasih sekalian, dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia? Inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang. Ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ini. Sebab kita kerja, kita penat. Kita urus rumah tangga, kita penat. Sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan. InsyaAllah, itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha
واستغفر الله العظيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
3: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng. Cakap petang. Kalau petang ni dapat makan apa yang sedap ya?
4: Oh, petang-petang
3: ni cempedak goreng.
4: Sekarang ni musim cempedak. Murah, ada yang jual RM2
3: dah pokok sale. Betul, dah murah sekali. Dulu berbelas tau.
4: Saya
3: kalau awak makan apa, Mac?
4: Saya nak cendol dengan cucur.
3: Tadi awak dah makan tadi cendol tu.
4: Eh, suka hatilah.
3: Teringin lagi. Bawakan.
4: Saya bawa awak pergi. Cendol dan petang ni kalau biasa kalau goreng-goreng lah yang sedap kan.
3: Yelah.
4: Macam cucu yang saya kongsi resepi tadi.
3: Boleh cuba.
4: Cucu nasi tu.
3: Boleh.
4: Jadi boleh lah petang-petang ni sambil-sambil mendengar geng kakak petang.
5: Ataupun ada yang kalau suka lim? Makan tempe, tempe goreng pun boleh juga.
3: Cecang sambal kicap.
5: Selain pada tanak.
3: Tanak pun macam jangan apa biasanya.
5: Maka begitu saja.
3: Goreng kari-kari macam tu.
5: Iya Zura, sedap.
3: Oh sedapnya.
5: Tempe goreng pernah cuba ke Mac Zura?
3: Biasa kita orang Jawa.
4: Dia kan ibu bapa
3: cuma,
4: Jawa.
3: Cuma saya tak suka tempe tu masuk dalam masak lemak tu. Awak tak tanya pula soalan tu kan?
5: Tidak, saya kata goreng sayang. Cuba fahamkan soalan.
3: Saya tak jumpa tahulah kalau masak lemak,
4: masak lemak jadi lauk.
3: Ini tadi macam lauk raya tu, lodeh tu, ada tempe dalam tu. Saya tak suka. Kenapa pula ada tempe dalam tu?
5: Itu masakan jadi, di Indonesia. Dia setiap negara lain cara masakannya.
3: Awak, mak saya masak dah tak tu. Awak, saya dah makan. Saya tak suka.
5: Tak kenapa? Apa. Boleh asing kan ambil yang mana awak juga makan. Dalam tu kan ada macam ayam lah.
3: Tak ada awak.
5: Ada suhun lah.
3: Suhun, ayam tak ada.
5: Ayam tak ada ya?
3: Apa dah masak kan ni? Masakan raya tapi.
5: Saya tak masak lodeh.
3: Oh, sebab awak Melaka lodeh, Lin.
5: Saya
4: dia bukan orang Melaka kan, dia kata.
3: Oh, dia masak dia, ayam Belanda.
4: Sebab dia mendapat pendidikan awal di Kuala Lumpur.
3: Tak, saya rasa dia ni barat ni, Mac. Sebab tu dia masak ayam Belanda.
4: Parents.
5: Kan saya dah mengaku tadi. Saya dibesarkan tu ala-ala kebaratan sikit. Tapi tidak meninggalkan norma-norma keagamaan.
3: Betul.
5: Saya tetap pergi mengaji.
3: Jangan berkucu-kucupan, ingat. Pesan Cik Putra tadi.
4: Jangan buat pasal. Kalau nak apa ni cari pasal biar yang ada halal.
3: Kena tahu batas-batas lah sebagai ibu
5: bapa. Ramai pendengar kita tadi memang berpesan lah kan supaya kita ni kembali kepada fitrah. Maksudnya tu macam kita jangan terlalu leka lalai.
3: Iyalah, terbuka sangat tak boleh juga ni.
5: Tak boleh, tak boleh. Nanti kita terjerumus ke kancah yang tidak
3: anak-anak kita lah ni.
5: Merosakkan diri kita.
4: Sebab kita kena ingat. Sebab sekarang ni macam tahun ni hari kebangsaan yang akan disambut tidak lama lagi.
3: Betul.
4: Kita menghala ke situ. Kita punya sambutan ni kita kena fikir tentang apa itu makna kebebasan. Bebas macam
3: ada hak lah.
4: Cara mak ayah didik kita, sama ada ibu bapa Asia ke barat ke, semua itu hanyalah satu falsafah. Tapi yang sebenarnya perlu kita dalami adalah macam mana kita dengan anak-anak tu bila kita betul-betul dengan mereka. Maksudnya cara kita dengan mereka. Jangan mak ayah konon ibu bapa Asia tapi bila dengan anak ibu bapa barat pula jadinya.
5: Come Ryan, come here. Don't touch that.
4: Come to mama.
3: Mama nak
5: go shower.
3: Go, you go. You boleh keluar-keluar, silakan.
5: You go balik, out, you siap. Don't come back.
3: Balik siap.
4: Kalau nak jadi ibu bapa yang tegas, kena tegas. Jangan, kadang-kadang saya pernah tengok lah. Saya tak tahulah kalau Lin dengan Zura bila mendidik anak macam mana kan. Tapi ada sesetengah ibu bapa, dia tunjukkan contoh bila dia dengan anak-anak tu dia cakap macam ni, ini tak boleh tau, ini tak boleh makan tapi, sambil pegang telefon bimbit di meja makan tak boleh. Tapi bila dia boleh pula. Alasannya mama buat kerja tak apa.
5: Zura jangan buat macam tu tau. Zura jangan makan.
3: Kebetulan
4: sama. Dia baru buat macam tu.
3: Kalau saya makan mesti atas meja makan. Tapi tidak kat saya. Ini diguna untuk anak-anak saya je. Kalau saya diguna pakai duduk atas sofa untuk TV.
5: Ini tidak adil. Nampak melalui tauladan.
4: Macam mana anak-anak kita ingin.
3: Sebenarnya betul macam Mat tadi. Saya yang masak, saya yang menentukan kedudukan tempat saya akan makan.
4: Sekarang ni nak salahkan siapa?
5: Zura, tolong ubah.
3: Tak, saya tak salah. Anak saya pun tak salah. Semua tak salah. Siapa yang salah sebenarnya?
4: Jadi dia betul je. Esok-esok nanti jadi macam Cik Putra tu kongsi tadi.
3: Dia kongsi apa tadi?
4: Tak tahu. Sebelum apa-apa, dia dah bersana, ingat, bersini.
3: Ingat, kita ada budaya. Kita bawa budaya Malaysia. Adat, adat resam kita.
5: Kena ikut lah.
3: Jangan berkucu-kucupan.
4: Banyak kali dah awak sebut ni.
3: Saya kena ingatkan banyak kali untuk anak-anak kita sebenarnya.
4: Awak nak Sally datang ke? Datang balik dari rumah ke?
3: Mesti ditinggal pada pandang jeling. Layan terus. Geng kakak petang.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Dewan Lagu-Lagu Terbaik dan Rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersiaran bersama dengan kami bertiga, geng kakak petang.
2: Masih lagi bersama kami di jam terakhir bersama anda. Pelbagai kita lalui hari ini, ya. Gelak ketawa ni lain. Di luar kakak abang pun ada juga tadi. Resepi pun ada. Drama pun ada hari ini.
3: Banyak perkongsian setiap hari bersama dengan geng kakak petang. Dan kita nak kongsi jugalah nanti untuk makluman kepada semua pendengar Nasional FM. Baik. Pada 31 hari bulan Ogos, kita akan ada siaran khas sempena dengan Hari Kebangsaan, iaitu Grandstand yang akan diadakan di Dataran Putrajaya. Jadi kita mohon kepada semua pendengar kita yang sedang bersama di frekuensi dan juga di TikTok untuk sama-sama dengarkan dan saksikan kami lah, sebab kita akan bersama di sana.
2: Kalau Mac dilainkan di pentas lain ya?
3: Saya di pentas yang berbeza, tetapi saya masih lagi bersama Nasional FM lah.
2: Okay.
3: Jadi nanti
2: pentas mana tu,
3: tak payah ceritakan sini lah. Dia ni kan. Orang nak elak cerita.
2: Bukan, saya pun bangga awak ada dekat pentas
3: tak payah,
2: tu.
3: Tak payah, tak payah.
2: Okay, oh, rahsia ke?
3: Saya nak cerita pasal ni.
2: Sebab
3: fokusnya kita berada di Nasional FM ni. Okay, jadi fokusnya nanti adalah pada 31 Ogos kami akan bersiaran secara langsung lah dari sana. Dan kita akan bersama dengan penyampai-penyampai kita yang akan memberikan gambaran tentang apa yang berlaku. Ini tahun keberapa? Kalau Zura sendiri?
2: Kalau Zura tahun kedua lah menyertai.
3: Tahun kedua. Tahun lepas ada.
2: Saya menunjukkan tahun lepas menunjukkan prestasi yang sangat baik.
3: Sangat baik.
2: Dan, so dia terpilih lagi sekali.
3: Dan kali ini menjadi penolong penerbit.
2: Wih, saya nak pangkat.
3: Ini sesuatu
2: yang sangat membanggakan. Saya pun nampak semalam dalam surat tu, saya tanya, saya punya penolong.
3: Ya.
2: Lepas tu saya penerbit tau.
3: Ya, tahun depan penerbit lah. Dia mula-mula kena dari bawah
1: Betatin
3: lah.
1: Betatin dulu.
2: Betul juga.
3: Dan ada juga rakan-rakan yang lain yang akan turut serta. Dan kita akan bawakan lah secara langsung, sebab tak ramai yang mungkin boleh berada di sana. Jadi biar ada ruang untuk sesiapa yang berada di luar KL ataupun di luar Putrajaya. Ataupun kalau kadang ada yang duduk di KL pun tapi tak sempat pergi. Kan? Jadi boleh saksikan kami di buku-buku dan juga boleh dengarkan kami di radio.
2: TikTok pun ada juga.
3: Ya, TikTok juga akan kita ni.
1: Secara live kami bawakan. Situasi di sana.
3: Betul. Jadi ada
2: Sonok.
3: Banyak perkongsian nanti. Kalau tak dengar rugilah. Sebab kita akan bawakan terus-menerus bersama dengan
2: sebab
3: penyampai.
2: Kami di Grandstand tu nampak sepenuhnya, Mac.
3: Betul. Lin, kita boleh ulas macam-macam lah.
2: Ui, kita nampak betul-betul. Lin, you tak pernah pergi kan, Lin? You tak terpilih, Lin?
1: Saya pernah pergi banyak kali. Sekarang ni saya bagi peluang pada adik-adik kita untuk merasai pengalaman tersebut.
2: Awak pengulas.
3: Lin dah beberapa kali pergi.
1: Banyak kali dah pergi. Hai Abang Bomba.
3: Bak kata Lin, muak dah dia.
2: Jadi macam ni.
3: Bagilah newbie-newbie ni.
2: Saya newbie-newbie lagi. Giyomi. Giyomi.
3: Kena Biomi tadi. Saya boleh basuh jawab ni. Ya, saya basuh. Elok basuh jawab.
2: Jadi itu semua 31 Ogos nanti.
3: Pada 31 hari bulan Ogos. Dan kita nanti akan bawakan secara langsung. Kita akan tunjuklah apa yang ada di sana. Dan rakan-rakan kita juga ramai akan ada di sana. Kalau ada yang nak pergi sana, nak jumpa kita pun boleh.
2: Bawa lah hadiah-hadiah kalau jumpa kita tu.
3: Yang kau nak belanja nasi biryani ke
2: nasi biryani
3: apa
2: tu
3: kan. Tapi janganlah beli nasi biryani tu sekarang. Bawa 31 hari
2: Janganlah. Tapi kami semua ada di sana. Nanti tak ramai juga di sana, Mak, ya? Sebab tak ramai.
3: Sebab kita hadkan ni. Walau
2: hanya insan terpilih lah.
1: Petugas media yang mendapat kelulusan.
3: Terpilih ya.
1: Yang lain boleh saksikan di TV.
2: Jangan
1: mengajak.
2: Di Facebook Nasional FM boleh. Juga di TikTok Nasional FM.
1: Kami pun ada juga.
2: Betul.
3: Jadi nantikan tarikh itu, tarikh keramat Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026.
2: Betul. Dan maksudnya solat fadu maghrib ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.25 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Walau

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung rumah-rumah mereka dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik turun.

dan juga pintu-pintu rumah mereka dari perak juga dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berteleku di atasnya dari perak juga.

serta berbagai barang perhiasan keemasan, dan ingatlah segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Wa in

0: Dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, Mac dan juga Lin dah sampai ke hujung hari ini untuk Geng Kakak Petang edisi hari ini 19 Ogos 2026.
2: Dan kita dah banyak kongsikan pelbagai isu dan juga perkara yang menarik lah sepanjang kita bersiaran dari pukul 4 petang tadi.
1: Penat ini mulut saya ketawa je hari ini. Mak saya kata kalau banyak ketawa nangis tau.
2: Tapi kalau menangis kegembiraan lah.
1: Nangis kegembiraan lah. Tadi masa kita ketawa pun menitik air mata. Maksudnya menangis kegembiraan
2: lah
1: tu.
2: Kegembiraan lah. Kadang-kadang terlampau gembira pun boleh membuatkan air mata kita mengalir. Tidak semestinya kalau kita bersedih je nak menangis sudah. Jangan salah anggap di situ ya.
1: Daripada Profesor Lin. Baik, terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, bermula pada pukul 4 petang tadi.
2: Ya, sampai 8 malam.
1: Mek, ada apa-apa nak cakap ke Mek?
2: Itulah, cuma nak ingatkan kepada semua yang mendengarkan kita, sebab setiap hari kita di Geng Kakak Petang ni selalu je kongsi macam-macam kan. Jadi yang kita kongsikan tu yang baik ambil lah sebagai tauladan, dan kalau yang negatif tu jadikan dia sebagai sempadan, sebab kita ni memang setiap hari ada saja yang kita kongsi. Dan ada perkara yang mungkin kita tidak sedar kita buat silap dan sebagainya.
1: Kita manusia, semestinya ada silap.
2: Bahkan ada buat kesilapan.
1: Kan, ambil yang baik-baik je lah.
2: Ambil yang baik-baik. Dan kesilapan itu kadang-kadang itu adalah guru terbaik kita. Kita duk cakap cikgu saya sekian-sekian, guru saya adalah, tapi sebenarnya guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman yang kita lalui setiap hari adalah perkara yang akan mendidik kita dan mematangkan kita, supaya kita akan belajar banyak perkara baru yang mungkin kita tidak akan dapat di sekolah ataupun di IPT. Di dalam pengalaman harian kita.
1: Betul.
2: Dan walaupun setiap kali kita cakap hari ini kita tak nak buat silap, tetapi kita masih lagi terjebak dengan kesilapan. Jadi jangan marah dengan diri kita, jangan marah dengan keadaan di sekeliling. Kita baikilah.
1: Okey, dah selesai semua ya?
2: Habis semuanya. Alhamdulillah. Jumpa lagi esok.
1: Anda akan bersama dengan Reza Zikri dan juga ada counter artis malam ini. Siapa tetamunya, kita tunggulah pada pukul 9 malam nanti. Ya, saya Azura.
2: Saya Lin.
3: Dan saya Margaret Gampang.
1: Esok Mac ada ke Mac?
2: Esok
1: Esok
2: tak ada.
1: Oh, tak ada.
2: Rahsia.
1: Rahsia.
2: Esok tak ada.
1: Tadi yang ahli kebangsaan, bagaimana? Rahsia. Okey, tak apa.

Sekarang ini sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan Reza untuk segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, selamat sampai rumah ataupun yang baru saja selesai segala tugasan, yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat untuk anda semua. Dan terima kasih juga geng kakak petang bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Warna yang terus menemani 4 jam siarannya, dan untuk 4 jam yang berikutnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: cinta.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan juga untuk anda semua boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook dan juga di Instagram serta di TikTok rasmi kami Nasional FM untuk anda ikuti perkembangan terkini dan pelbagai informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda semua. Dan yang mana memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus DE2 arah selatan di kilometer 272.9 dari nilai ke Bandar Esdil, status laporan kemalangan kerja-kerja menegakkan lori oleh panel RVO masih lagi sedang dijalankan. Laluan smart lane telah diaktifkan, aliran trafik sesak 12 km. Jadi berhati-hati untuk anda yang mandu, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Sementara nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 8.36 malam. Selamat menaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati.

Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan dua menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat dua dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggalkan

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Para pendengar Nasional FM, apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang terbaik, yang produktif hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita hari ini semakin dikuasai oleh teknologi, terutamanya kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun lebih pendek dikenali sebagai AI. AI mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekeliling. Dan hari ini kita akan bincangkan bagaimana teknologi AI mengubah dunia kerja dan kehidupan seharian serta bagaimana kita boleh memanfaatkannya dengan bijak. Poin abang-abang yang pertama adalah teknologi AI mula mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Kan? Dalam dunia kerja, AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurus data dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Contoh AI dalam bentuk chatbot. Mampu memberi layanan pelanggan 24 jam tanpa henti. Ini membantu syarikat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Orang tanyalah pukul berapa sekalipun, akan ada jawapan daripada syarikat. Tidakkah itu menampakkan betapa syarikat tersebut memang bersedia untuk pelanggannya? Kan? Dan syarikat juga menggunakan AI untuk menganalisis data besar bagi menentukan trend pasaran. Dan kalau kita tengok dekat rumah pula, AI membantu kita melalui teknologi pintar seperti voice assistant ataupun pembantu suara yang boleh membantu mengawal lampu, kunci, pintu dan suhu hanya dengan arahan suara. Dan kalau kita tengok kajian, ada yang meramalkan bahawa pada tahun 2025, 85% interaksi perkhidmatan pelanggan akan dijalankan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Dan ini hasil buatan AI. Baik, perkara yang kedua yang Abang Bak nak bicarakan adalah AI memberi impak besar dalam kesihatan dan pendidikan. Di hospital, AI digunakan untuk mengesan penyakit lebih awal melalui analisis data perubatan. Di sekolah pula, AI membantu pelajar dengan pembelajaran peribadi yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Kalau kita tengok kajian dari University Harvard, 67% institusi perubatan menggunakan AI untuk mendiagnos penyakit lebih cepat dan tepat, terutamanya dalam kes penyakit kronik seperti kanser. Bayangkan macam inilah, AI seperti seorang pembantu peribadi. Kita punya PA yang tak pernah letih, tak pernah buat perangai. Ia sentiasa ada untuk membantu kita membuat keputusan, menyusun jadual dan menguruskan maklumat yang kompleks sama ada di pejabat atau di rumah. Cuma, walaupun AI ini memberi banyak manfaat, kita perlu bijak menggunakannya. Yang ini Abang Bak kena bagi tahu juga. Pastikan kita sentiasa belajar tentang perkembangan teknologi ini dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran manusia adalah kunci untuk berjaya dalam dunia yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita tak berfikir, jangan sampai kita tak menjadi manusia yang betul-betul manusia. Jadi, AI adalah teknologi yang sangat berkuasa dan boleh membantu kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi, kita juga perlu belajar bagaimana menggunakannya secara bijak. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One vision. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Libatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini dalam segmen Counter Artist. Dan kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada malam ini, figuranya telah pun berada di hadapan saya, dan juga sosok tubuhnya pun berada di hadapan saya, dan orangnya sangatlah muda ya. Dia seorang yang boleh dikatakan berdedikasi dalam bidangnya, seorang penyanyi dan juga pelakon. Kita bersama-sama dengan Shatira Amanda. Hello, okey ke tu?
2: Okey
1: ke? Syahira, boleh tarik mic tu sikit?
2: Oh, tarik sikit.
1: Ah, tarik sikit. Yeah. Ah, okey, okey. Ah, itu okey. Nampak orangnya bila kita melihat Shatira ni, sebenarnya dia seorang yang happy go lucky sebenarnya kan. Kita berbual tadi tu, okey, kita nak berbual dia dekat radio pula kan. Tadi off air dia boleh berborak, dia talkative kan. Dekat on air kita nak tengok macam mana. Okey, lebih gemar panggil Shatira ataupun Amanda, mana satu?
2: Amanda
1: okey. Okey.
2: Amanda okey. Amanda ke Shatira?
1: Amanda ke Shatira? Nak panggil mana satu?
2: Which one you prefer?
1: Saya panggil Amanda lah. Okay. Nampaklah nama manja tu kan. Nama pena tu kan. Okey, kita bersama-sama dengan Shatira Amanda juga hadir ke konti pada malam ini, seorang penyanyi, seorang pelakon. Kepada anda semua yang telah mengenali Shatira, dan untuk anda yang tidak mengenali siapa figura yang berada di hadapan saya ini bersama dengan Shatira Amanda ni, okeylah, Amanda bolehlah memperkenalkan diri anda sikit sebanyak, orang kata latar belakang.
2: Apa yang saya nak perkenalkan eh?
1: Banyak je, apa tu?
2: Okay, saya Shatira Amanda. Kalau siapa-siapa yang follow Shatira Amanda betul-betul, korang tahu Amanda pernah berlakon di Indonesia.
1: Film apa tu?
2: Film Rose Pandawangi. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga stuck dekat Paris, kalau korang tahu. So disebabkan filem tu lah, so kalau siapa-siapa tahu, Amanda kebanyakan from there lah kan. Sebab itu adalah punca utama kenapa dia boleh membesar. Tapi pada asalnya saya dari remaja. Daripada situ saya meningkat naik sebagai seorang menyanyi, jadilah sampai pelakon. Jadi sampai sekarang orang suka saya pelakon, tapi saya rasa macam saya nak fokus dekat nyanyian saya pula lah kali ni. Jadi suatu saya macam, okay, let's make a new song. So this is it, the new song.
1: Sebenarnya kehadiran Amanda ke Gonti ni sebenarnya untuk mempromosikan buah tangan baru beliau, ataupun orang kata baby dia yang seterusnya. Dia dah pernah buat lagu dah sebelum ni, dan lagunya nanti kita dengarkan. Dan untuk baby dia yang baru lah, senang cerita, lagu baru beliau dengan promosikan pada malam ini. Kejap lagi kita cerita pasal lagu Amanda.
2: Banyak cerita tu, gempar sebenarnya tak sampai nak cerita.
1: Kejap, sabar. Untuk yang pertama ni kita nak cerita lah Amanda punya pengalaman dalam industri. Okay, Amanda cakap bermulanya Amanda dalam industri ni adalah sebagai penyanyi, betul?
2: Betul.
1: Okay, sejak mula Amanda mula-mula sekali menyanyi tu?
2: Sejak pada umur berapa?
1: Sejak ada umur berapa?
2: 6 tahun sebenarnya.
1: 6 tahun? Betul ke Mama?
2: Ya, betul kan?
1: Tanya maknya.
2: She knows better.
3: RTM Kelantan yang buat.
1: Nampak tak? RTM Kelantan
2: saya
1: yang
2: buat. Saya anak RTM Kelantan sebenarnya.
1: Kisah. Nampak tak?
2: Kisahnya
1: sebenarnya, ini semua adalah daripada hasil daripada RTM sendiri jugalah kan. Bermulanya dari RTM Kelantan.
2: Okey, so, maksud Kelantan?
1: Patutlah.
2: Itulah. Ramai orang tak nampak. Ramai orang tak percaya. So, ramai, ya ke Kelantan macam ni? Somehow memang orang Kelantan. Saya baru datang umur saya 18-17. Baru je datang.
1: Boleh kecek lah ni.
2: Boleh kecek lah.
1: Jangan. Saya tak faham.
2: Don't start.
1: Jangan, saya tak faham. Sikit-sikit boleh lah.
2: Tak boleh balas.
1: Okay. Amanda bermula dari RTM Kelantan sebagai penyanyi. Masa tu dalam pertandingan ataupun dalam mana-mana persembahan ke apa di RTM Kelantan?
2: Betul. Saya sebenarnya, saya tak tahu RTM ada buat pertandingan. So, saya kena tipu dengan Mama. Dia kata, ini saya je persembahan je. Bila perform dekat tu. Okay, now, because I love performing juga. So, Amanda buatlah persembahan kat situ. And then suddenly, tiba-tiba, RTM Kelantan. Mm-mm. Call my parents untuk jadikan saya sebagai anak angkat mereka. Daripada situlah saya start berkembang, banyak perform di RTM di sana, sampailah ke sini. Alhamdulillah sampai ke Kuala Lumpur pun dia orang masih lagi support saya.
1: Itulah bermulanya. Ketika itu berumur 6 tahun, betul?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun dah mula menyanyi, eh. Nampak tak betapa mama awak, mama cuci awak ni. 6 tahun don't play toys. Sing.
2: Nasib baik kita
1: pun
2: suka menyanyi, kan?
1: Nasib baik suka menyanyi, kan? Okey, kalau kita nak cerita, Amanda, menyanyi ni adalah salah satu hobi, bermulanya hobi, minat kemudian dan sebagainya, dan menjadikannya sebagai cita-cita dalam hidup kita. Jadi, bila Amanda dah mula bernyanyi dari kecil sehinggalah Amanda sekarang ni, okey, ketika Amanda menyanyi tu, mungkin Amanda ada terfikir betul ke nak jadi penyanyi ataupun mungkin ni sebagai dalam hobi saja ke? So, macam mana?
2: Oh, tak. Alhamdulillah, mungkin Amanda sangat suka. Because the first time, pertama kali saya dah ada perasaan dalam nyanyian ni, memang dari dulu lagi saya fikir macam, okay, I want to be a singer. Saya nak jadi seorang penyanyi. It's not only a hobby. Benda ni boleh jadi my ubat depression. Benda ni boleh menjadi my ubat happiness.
1: Betul.
2: Jadi, saya ambil ni sebagai satu rezeki buat saya. Sebab saya career saya tu adalah sesuatu benda yang saya suka. Sebab sekarang susah kan, orang career kadang-kadang dia kena bekerja benda yang dia tak suka.
1: Betul?
2: Penat, ini apa semua. Meanwhile, I'm not. So daripada situ saya rasa macam, okay, tak apa. I tekad nak jadi seorang penyanyi. Itulah permulaannya.
1: Sampailah sekarang. Sebab Amanda buat apa? Amanda melakukan satu kerja yang boleh, yalah, kalau kita sebut mengenai kerja ni, mesti ada stressful dia. Tapi bila kita
2: Even nyanyi pun
1: stress dia. Tak sampai lah key ni.
2: Betul.
1: Kena marah dengan cikgu vokal lagi. Marah dengan komposer lagi. I tak nak key ni, I nak key macam tu. You buat tak kena.
2: Tinggi lagi.
1: Tukar. Tak boleh lah lirik ni, kena tukar. Benda-benda tu kan. Jadi from that, sebenarnya bila kita menyanyi, kita stress-stress tu yang kita lepaskan dalam nyanyian.
2: Betul.
1: Sebenarnya
2: pandai. Betul. Jadi macam killing two birds with one stone. Dalam pada masa yang sama, kita release tension, tapi kita buat kerja kita juga.
1: Betul. Itulah cerita dia. Okay, Amanda, perkembangan terkini Amanda untuk 2026 ni.
2: Wow.
1: Apa dia? Selain daripada lagu yang
2: lagu ni. Okay, sebenarnya lagu ni sangat baru lagi.
1: Okay.
2: It's my very very very baby. Sebelum Amanda start buat lagu ni, Amanda berlakon.
1: Okay.
2: So insyaAllah tahun ni ada 3 movie Amanda akan dikeluarkan.
1: Oh. Wow, alhamdulillah. 3 filem.
2: 3 filem, ya, 3 movie filem.
1: Keluar Pawagam, eh.
2: Keluar Pawagam.
1: Alamak.
2: Indonesian 1, 2 Malaysia.
1: Indonesia 1, 2 Malaysia. Jadi kalau nak tahu filem apa, bolehlah ikuti terus perkembangan terkini Amanda. Betul. Ni di Instagram dia Syatirah Amanda.
2: Yes.
1: Search je, nanti keluarlah. Ataupun Google je, keluarlah. Dia akan keluar dulu dalam satu headline program reality di luar sana, kan?
2: Ataupun my poster di Instagram, betul.
1: Itu. Boleh ikuti Syatirah Amanda ya di Instagram, betul, untuk ikuti perkembangan terkini. Okey. Amanda, kita berehatlah seketika, sebab kita dah tak sabar nak cerita pasal lagu ni.
2: Gempak ni.
1: Pasal buah tangan baru beliau. Okey. Semuanya dalam kompetitif pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Baik, masih lagi kita dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini menerusi Nasional Malam. Dan untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, boleh juga tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati dan di TikTok kami Nasional FM. Untuk anda melihat figura yang berhadir di depan saya ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Shatirah Amanda, seorang pelakon, penyanyi masih muda lagi. Dia sebenarnya kacukan Kelantan, tapi mana orang tak kenal dia, orang kan, orang akan memikir, oh ni mesti ada kacuk. You ada mix ke sebenarnya?
4: Ada.
3: Yeah. Mix apa?
4: Banyak. English, mm-mm, Pakistan, Arab, Thailand.
3: Oh, banyaknya.
4: Yeah. Oh, mama. Because my both side ada mix. My dad pun ada, my mom pun ada. Tengoklah dia macam.
3: Itulah. Kita tak boleh nak on air mama. Biar dia rahsia. Siapa rahsia mak dia ni?
4: Kita simpan.
3: Itulah dia sebenarnya Shatirah Amanda, selaku penyanyi dan juga pelakon. Macam dia perkatakan, projek dia yang akan datang ni akan ada keluar beberapa filem, ya. Okay, kita nak cerita mengenai buah tangan Amanda yang terbaru ni. Ataupun orang kata baby dia yang lain lah kan. Baby baru dia. Okay Amanda, kalau kita nak cerita lagu yang berjudul, yang baru saja Amanda hasilkan, yang berjudul Aku Berdiri.
4: Benar.
3: Kenapa Amanda memilih tajuk lagu Aku Berdiri? Kenapa Amanda?
4: Sebenarnya
3: cerita.
4: Cerita. Sebenarnya cerita dia wah tak adalah. Tapi yes, nampak agak pelik. Memang lagu tu pun sebenarnya saya buat lagu ni untuk semangat saya sebenarnya. Sebab sebelum saya buat lagu ni, ada banyak yang saya hadapi. Bukan sekali, bukan dua kali. Dan bukan sekejap, lama. Kadar keperitan yang saya kena hadap tu. Jadi saya rasa macam my family nampak, kawan-kawan saya yang terdekat pun nampak. Jadi diorang cakap, Amanda, this is not you. You dah bukan macam you dah. Kenapa you tetap nak teruskan macam ni kalau you pun tak ada kehidupan you sendiri? So dari situ I nampak, I cuba ambil tiba dan I take my break time. Sampailah ada one of my good friend, Sharon, juga membantu dalam lagu ni. Text me, Amanda, you okay? You know what, daripada you habiskan masa you macam tu je, why not kita jadikan dia satu puisi, satu lagu dalam pada masa yang sama. It's for you, also for the listener yang kat luar sana yang hadap apa yang you hadap. Jadi sebab itulah I come up with this song.
3: Itulah punca dia sebenarnya. Tapi kalau kita nak cerita Amanda, kalau dari segi emotion yang you bawa dalam lagu ni sebenarnya, tajuk tu memainkan peranan. Jadi tajuk Aku Berdiri tu, Amanda memilih lagu, tajuk lagu tu Aku Berdiri. Okay, untuk tajuk tu Amanda memilih sendiri ataupun ada yang keliling Amanda ataupun komposer yang bagi tajuk lagu tu?
4: Mostly Amanda dengan komposer Amanda yang brainstorm about tajuk dia. Tapi kita orang tak nak make it complicated. Tapi tak nak juga macam terlampau straightforward. So Amanda just like macam Amanda banyak English talk dengan dia. So dia kata, you know what, I want something like I stand for it, I stand. And then dia kata, okay lah macam ni lah, aku berdiri je lah, dia cakap. Okay.
3: Senang. Itu simple.
4: Itu masuk juga kan. Why not? And then kita brainstorm buat lagu ni. Jumpa macam kena pula. So
3: sesuai.
4: Teruskan je lah dengan Aku Berdiri tu.
3: Itu yang melekat.
4: Itu yang melekat dengan Aku Berdiri tu.
3: Tapi kalau kita nak cerita lagu Aku Berdiri ni dengan lagu Gula-Gula tadi tu,
4: Jauh beza.
3: Sangat
4: jauh
3: kontra.
4: Kalau
3: dari segi emotion dia, Gula-Gula tu you nampak sangat energetic gila.
4: Jangan. Tenang, sabar.
3: Dia sangat-sangat yang memang aktif, you happy. Tapi bila kita dengar kejap lagi lagu Aku Berdiri New, you nak, memang nampak you punya emotion, you nak sampaikan you punya rasa, you punya jiwa dekat apa pendengar-pendengar yang akan dengar nanti lagu Aku Berdiri ni.
4: Tapi kalau you nak tahu pun, kalau nak tahu cerita lebih lah, you should tengok Amanda punya Instagram, Chatura Amanda. Korang akan tahu apa, apa orang kata, behind the scene of this lagu sebenarnya. I think you pun tak tengok lagi kan?
3: Saya baru tengok tadi, sikit-sikit tadi.
4: Bukan, dia Instagram.
3: Oh, Instagram.
4: Post, ada satu post memang khas untuk lagu ni. So Amanda akan bagi tahu, okay korang jangan risau.
3: Yang lebam tu ke?
4: Pandai!
3: Sebab pandai. Pernah ada kecoh dulu sekejap.
4: Ya kan?
3: Dia punya mata ada macam lebam kan?
4: Ya, so, itu orang... setelah Amanda habis je berlaku. And benda tu terjadi. So lepas je benda tu, Amanda take a break, long break time. Daripada situ lah Amanda buat lagu ni.
3: Itulah ceritanya keluar lagu Aku Berdiri tu. Itulah kita reveal melalui lagu lah sebenarnya.
4: Betul,
3: kalau
4: betul.
3: Kita nak cerita,
4: nak
3: tak
4: cerita
3: best
4: macam,
3: tak best.
4: Tak boleh kita, tak kena, tak,
3: kita
4: tak
3: ni,
4: masuk.
3: Kita ni sebagai pemain industri, Mira sebagai pemain industri, Amanda.
4: Betul.
3: Dah banyak tetamu. Amanda, bila kita pemain industri, dalam industri nyanyian ni, sebenarnya itulah kita punya cara kita menyampaikan dekat orang. Kadang-kadang cara kita bercerita dekat orang, kan. Kadang-kadang kita ada cerita lah, tapi you nak story, nak cerita tu tak best.
4: Tak best.
3: Jadi kita sampai melalui lagu.
4: Kan. Jadi kita nak cakap pun, dia orang akan cakap, ni macam mana ni, apa. Okay, senang. Kita dump terus dalam lagu tu. Emosi pun kita bagi, meaning pun kita bagi, apa orang kata, macam mana cara nak menghadapi pun bagi. Jadi
3: cemur.
4: Semua serentak. Dah settle situ je, you dengar macam tu.
3: Dia bukan cerita pasal cinta ya. Tidak. Dia cerita pasal emotion. Tapi emotion tu lah yang merangkumi semuanya. Terpulang pada pendengar, tanggapan masing-masing.
4: Benar.
3: Ni lupa nak tanya, lirik siapa yang buat? Amanda sendiri lirik?
4: Amanda dengan komposer Amanda.
3: Brainstorm sama-sama lah.
4: So kalau you guys dengar kejap lagi, akan ada satu line tu, korang akan tahu itu mesti Amanda yang buat. Korang mesti akan tahu itu Amanda yang buat.
3: Kejap lagi saya nak dengar.
4: Ya,
3: lagu tu. Okay, Amanda, kalau cerita video muzik ataupun muzik video ni, Amanda dah buat kan?
4: Dah.
3: Tapi yang itu muzik video lirik ataupun memang betul muzik video dah buat tu?
4: Kita orang fokus dekat lirik muzik video dulu. Sebab kita orang macam tak nak over-over sangat kat situ. So maybe after that dah okay, baru kita orang fikir of a new music video atau maybe a new single.
3: Keluar terus, okay. Keluar terus baby baru.
4: Baby baru kan. So tak, yelah, sebenarnya hati Amanda ni happy-go-lucky, macam you cakap, happy-go-lucky kan. Kita tak nak sedih-sedih ni lama sangat. Kalau kita rasa macam dah happy, keluarkanlah baby yang happy pula. Macam lagu yang happy pula. Kan.
3: Yelah, sebab kita buat lagu ni, Amanda, dia ibarat macam kita memberi memberi tahu satu perkara yang baik dekat pendengar.
4: Setuju.
3: Kadang kita sedih, kita cerita sedih.
4: Kita
3: happy, kita cerita kita gembira dan sebagainya kan. Bukannya kita buat lagu yang macam semata-mata kita nak jadi penyanyi, belajar dan sebagainya. Dari segi vokal, kalau tak percaya cakap saya, dengar kejap lagi lagu Aku Berdiri ni. Okay Amanda, kita break seketika. Sebab apa? Kita nak sama-sama berhibur. Lagu yang baru saja dihasilkan oleh Syatirah Amanda, yang berjudul Aku Berdiri, dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia tadi persembahan daripada Syatira Amanda, baru saja menghiburkan kita. Aku Berdiri. Amanda, nama lagu ni Aku Berdiri ni, kalau kita dengar betul-betul memang ada macam emosi yang you marah dalam ni. You marah, betul-betul
1: dia,
0: marah.
1: Dia bukan marah tau, dia macam frustration. Dia macam tak puas hati. Bukan pada orang tu, tapi pada diri kita sendiri. Macam ni, macam tu. Macam, kau ni dia, move on lah macam
0: dah,
1: tu.
0: Dia ada, dia macam ada berpuluh-puluh emosi dalam diri tu. Kalau kita dengar betul-betul lirik penghayatan, betul awak cakap. Ada satu lirik awak buat tu, saya tahu yang mana. Yang English one tu. Yang yang ada lirik apa, Singgris tu. Itu awak punya lirik kan.
1: Pandai.
0: Okey lah, saya nak awak translate bahasa Melayu. Apa apa lirik tu sebenarnya?
1: Apa lirik tu?
0: Dia pun sendiri lupa lirik dia.
1: Dah lupa dah lirik tu, ya Allah.
0: Okey, Amanda, proses buat lagu Aku Berdiri ni berapa lama, Amanda?
1: Wow, lama sebenarnya.
0: Ah, cerita kan.
1: Dalam pada masa nak buat lagu ni pun macam-macam yang berlaku. And masa nak buat lagu ni pun I tengah busy pergi balik Malaysia, Indonesia untuk shooting cerita dan sebagainya. I penat, I sakit lagi, I masuk hospital pun ada. Jadi nak boleh kesiap lagu ni, kita orang boleh dikatakan buat line by line. Dia punya lama tu,
0: lama lah.
1: Line by line. Sebab okay, mungkin hari tu sebab sakit, tapi paksa juga, nak juga. Jadi kan, okay, siapa nama, Sharon, komposer, kata okay, satu line.

0: je yang boleh. Yang lain tak apalah, kita buat next time. Esok pula.
1: Siapa nama komposer? Kita kena highlight juga nama komposer.
0: Sharon.
1: Ha, shout out to Sharon. Thank bantak you. Terbaik yeah. komposer.
0: Yes. Dia banyak membantu.
1: Kita kena highlight dia.
0: Kena highlight dia. Sebab dia sangat-sangat banyak membantu. Yeah. Dia pimpin dia. Dia sangat sabar orangnya. Mm-hmm. Sebab Amanda ni seorang yang manja.
1: Bongsu. Mama kata tadi bongsu
0: kan? Ya, bongsu. Jadi banyak PL-nya, ya. Kejap nak tu lah, kejap nak ni lah, kejap tak sampai lah, kejap nak nangis lah, kejap nak marah dia lah. Ya je lah. Jadi dia sangat-sangat lah kita kena highlight sebenarnya.
1: Macam Amanda cakap, nak siapkan satu lagu tu by part kan? Jadi satu part tu ambil berapa lama untuk siapkan tu? Dengan emotionnya, dengan kita nak kena kawal kita punya emosi, kita punya masa ni lagi kan?
0: Betul.
1: Total lah, secara keseluruhannya berapa lama nak siapkan lagu ni?
0: Oh my.
1: Sampai setahun.
0: Setahun.
1: Sampai.
0: Taklah sampai. Berbulan-bulan lah.
1: Lebih pada 3 bulan lah.
0: Pandai. Yeah, how did you know that? Saya
1: memang pandai, Amanda. Dari tadi lagi memang pandai.
0: Betul, sangat tepat. Sebab kita orang, yelah, kita sebagai seorang penyanyi pun, kalau kita nak the best part of kita punya voice, kita tak boleh nak paksa sampai berjam-jam. Jadi limit kita punya jam 3 ke 4 jam tu dah paling-paling teruk lah tu. Kalau kita nak push through the limit lah kan. Jadi kalau dalam 3-4 jam tu you tak boleh dapat apa yang you nak, proceed next day.
1: Proceed next day.
0: Okay, next day tak boleh. Okay, proceed next week.
1: Betul.
0: Okay, next day tak boleh. Okay, proceed an hour after that. Macam tu. Sampailah you boleh.
1: Susah buat lagu ni sebenarnya.
0: Susah.
1: Dia tak mudah.
0: Tak tahu.
1: Ya, ramai yang ambil mudah menggunakan artificial intelligence.
0: Ish.
1: Itu boleh untuk membantu.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk fully yang kita confidence level yang, oh tak apa, kita guna lagu.
0: Tak boleh. Feeling tu tak sampai tau. Kalau kita buat dengan AI ni, dengan kita buat, bukan, kita buat dengan AI, dengan kita pour kita punya heart out, beza. Lagu jadi.
1: Yeah. Sebab tu dia makan masa. Macam Amanda cakap kan, kita kena control voice.
0: Betul?
1: Kena control emotion.
0: Vocal.
1: Tinggi, note tinggi, note rendah.
0: Energy lagi sangat penting.
1: Oh tak susah tu. Lagi-lagi lagu macam gini, aku berdiri ni kan. Sebab lagu yang melodi yang macam gini, bagi saya sangat susah. Tapi kalau kita, tak tahulah, saya bukan penyanyi.
0: Betul.
1: Tapi kalau lagu yang catchy, kita just fun. Kita just jaga sikit je kita punya key dan sebagainya. Itulah bezanya kan.
0: Sangat beza.
1: Okay, Amanda, sebagai penggiat industri yang masih muda lagi dalam industri ni, pandangan Amanda lah terhadap industri hiburan ni secara khususnya dalam bidang nyanyian. Pandangan Amanda.
0: Pandangan dari segi apa? Dari segi muzik.
1: Ya, dari segi muzik. Music dan lakonan. Sebab you dua bidang ni kan, you memang major.
0: Jadi
1: you sebagai orang muda, apa yang you nampak tentang industri ni, secara khususnya industri music dengan industri lakonan?
0: Okay. Tak tahu, ini personally daripada Amanda. Amanda akan cakap, follow your heart, follow your soul. Ikut apa yang you suka. First thing first, kalau you nak benda tu ace, benda tu perfect,
1: okay,
0: on point, you need to love what you do. Jadi kalau you pun tak suka apa yang you buat, benda tu tak menjadi satu naskah yang sempurna. Jadi kalau Amanda, alhamdulillah, Amanda sejenis yang suka nyanyi, tapi dalam pada masa yang sama I also can act. Dan Amanda tak kata Amanda tak suka berlakon. Amanda suka berlakon. Sebab Amanda boleh berlakon. Tapi hati Amanda is more to singing. Tapi kepada pendengar-pendengar, siapa yang rasa dia suka berlakon lebih pada menyanyi, ataupun menyanyi lebih pada berlakon, follow your heart. Jadi untuk kita memberi perkara yang sempurna pada semua orang yang juga merasai apa yang kita rasa, kita must first suka apa yang kita buat.
1: Betul.
0: Jadi itu je yang Amanda cakap pertama-tama sekali. Jadi fokus, jangan hilang you punya fokus.
1: Betul. Lagi-lagi muda kan Amanda. Banyak lagi yang nak kena hadapi ni. Dengan adanya platform media sosial ni kan. Itu yang menjadi
0: bergaduh dengan AI lagi.
1: Bergaduh dengan AI lagi. Jadi pandangan Amanda sendiri, adakah social media ni menjadi faktor utama Amanda untuk terus relevan dalam industri ni? Sebab kalau nak cerita, pelakon penyanyi ni dia macam cendawan tumbuh. Ada baru. Tapi macam Amanda dah ada dalam bidang ni, media sosial macam mana terhadap diri Amanda?
0: Wow.
1: sekarang ni sekarang ni perkara-perkara tular semua di social media, di TikTok, thread sekarang ni.
0: Betul,
1: jadi pandangan Amanda macam mana?
0: Okey, saya ni sebenarnya bak kata orang Kelantan, kita ni manjo. Faham tak?
1: Kitanya manjo.
0: Kitanya manjo. Tak boleh saya mudah sentap orang kata. Taklah. Tapi betul-betul. Social media ni dia dalam pada masa yang sama dia membantu juga untuk kita meningkat. Tapi dalam pada masa yang sama, on the other side, dia boleh apa orang kata, pijak kita.
1: Betul.
0: Sebab dengan tak sebenar-benar kita baca apa yang orang komen, padahal dia tulis je kat situ. Kenapa kita nak terasa? Memanglah dia tulis untuk kita. Buruk macam mana pun, ada dia sentuh you tak? Ada dia kacau periuk nasi you tak? Tapi kalau tak ada, you rasa you effect dengan benda tu, better slow down. Tapi kita dalam dunia sekarang, kita kena ada social media supaya kita tahu apa yang telah terjadi kepada dunia ini.
1: Betul.
0: Kan, even berita pun dalam social media. Jadi semua benda dalam social media. Jadi kita kena pandai tapis. Sebab susah nak cakap. Kalau generally memang social media ni ada baik, ada buruknya. Kita yang kena pandai tapis. So I tak boleh nak cakap banyak pasal benda tu. Betul. Kalau me personally memang I akan slow sikit. Jadi I akan fokus banyak on apa situasi I hidup sekarang. Macam enjoy talking to you, borak-borak jalan-jalan with mama, have a singing,
1: benda yang kita happy lah.
0: Yes, perform training dengan family ni apa semua. Dan pada masa yang sama, scroll lah sikit-sikit.
1: Scroll je, tengok apa yang berlaku. What's happening.
0: Betul. Just tahu untuk what's happening. Okay dah,
1: jangan sangat layan sangat jabatan netizen ni. Kalau kita layan, kita dalam kelompok itu.
0: Tapi
1: kalau kita tak layan, kita ambil benda tu sebagai pembakar semangat hidup kita. Let's say lah, ni contoh Amanda. Kalau orang kata, Amanda masih muda, pergilah cari benda lain dan gini-gini. You kena, tak apa, you tak kena I lagi.
0: Pandai.
1: You tak kena I lagi.
0: That is you, I am me.
1: Saya muda lagi. You tengok, I be the next Ara Johari. Relax je. Contoh.
0: Pandai. Macam mana you tahu lagu tu inspiration pada dia juga?
1: I dari awal memang pandai, Amanda. You baru tahu ke? Saya dari awal memang pandai.
0: Dahsyat.
1: Sampailah dah nak habis ni, saya memang pandai.
0: Pandai lagi juga. Okay, tak apa, teruskan pandai sampai habis.
1: Okay, Amanda, sebelum kita akhiri temu bual kita malam ni, nama Amanda yang selalu Amanda pakai stage name, sebab dekat dalam Facebook live ni ada pendengar kita komen.
0: Ya ke?
1: Kalau pakai tirah pun sedap. Macam mana tu cadangan tu?
0: Okey je sebenarnya. Amanda tak kisahlah orang nak panggil apa, sebab Amanda ada banyak tau. Syah, Tirah, Amanda. Tapi Amanda tu, A tu tak boleh panggil A kan. Amanda je lah kan. Syah, Tirah je. Syah kadang-kadang orang panggil Syah, kadang-kadang orang panggil Tirah, kadang-kadang orang panggil Amanda.
1: Kalau official stage name, nama apa?
0: Official memang Syah, Tirah, Amanda. Tapi either dia nak panggil Syah, Tirah or Amanda. Tapi macam abang cakap tadi, you cakap tadi, macam Amanda ni macam manja-manja kan. Selalunya orang panggil tu.
1: Bukan dia
0: nama.
1: Tak tahu lah pandangan saya lah kan. Dia kena ada satu stage name yang bila host nak sebut your punya performance tu, dia nak panggil tu. So dia kena lock satu pena, nama pentas, stage
0: Amanda.
1: Name
0: Amanda.
1: Ya,
0: yeah, Amanda.
1: So bila you, tak tahu, terpulang pada you lah.
0: Tak, somehow that's kind of true. Sebab orang memang emphasize on Amanda. Kalau orang panggil nama I pun, dia punya Syatira tu very short. Syatira Amanda. Kan, dia punya panjang tu Amanda.
1: Kan, you bila nak buat persembahan di luar ke apa kan, host tu you nak panggil siapa kita punya artis, Syatira. Syatira, ada lama. Momentum.
0: Yeah, momentum.
1: Tapi kalau you lock satu stage name, contoh Amanda penyanyi kan. Okay, the host. Okay, persembahan seterusnya mempersembahkan Amanda. Kan dah tu dia pergi tinggi
0: panjang.
1: Sebab dia DA, dia punya dalam vokal
0: betul.
1: So A tu tinggi.
0: Cuy,
1: macam dia cikgu vokal pula.
0: Belajar.
1: Aduh, belajar nama. Ingat siapa? Dia contoh-contoh lah pandangan saya lah.
0: Kan,
1: dia setiap orang dia ada nama dia tu, mesti ada something yang membuatkan dia, oh ini aura apa.
0: Tapi ada pandangan lain juga. Dia cakap sebab Amanda dah look like English person.
1: Okay.
0: Jadi dia macam nanti orang confuse, awak ni orang English ke Malay. Jadi why not kita tukar nama you Syatira. Syatira look like macam Islamic more kind of name kan.
1: And kita ada Shakira Malaysia.
0: Shakira
1: Malaysia. Shakira. Yeah. Tapi you Shatira.
0: Shatira, kan?
1: You boleh juga.
0: Jadi, why not? Macam, okay. Muka you macam orang putih. Tapi nama you, nama you macam, apa entah? Arab? Malay, kan? Boleh, kita tak tahu, kan? Macam, okay. That's kind of weird name. Jadi, sebab tu ada pandangan kata, Shatira lah. Panggil Shatira lah.
1: Boleh.
0: Tapi ada yang juga panggil Amanda. So, macam, lantaklah korang panggil tu lah.
1: Tapi you sendiri yang kena lock satu nama lah untuk you punya stage name. Kata nama pena tu.
0: Dia
1: nak lock satu, Shatira. Okay, Shatira. Amanda. For me lah. Sebagai kita kadang-kadang host ke apa nak sebut. You menang. Let's say you menang award. Kan? Ada satu nama yang memang orang akan ingat you sampai bila-bila.
0: Macam
1: itulah kan. Contoh.
0: Tak lah. Mana tak fikir lagi.
1: Tak apa. Tapi you akan brainstorm dengan Mama nanti.
0: Mama dah pandang-pandang kata. Macam, okay, kita nak pindah rumah
1: ni. Okay, kita telah sampai di penghujungnya. Amanda Shatira. Amanda. Wow. Gitu. Okay, boleh kongsikan lah. Amanda punya media sosial. Amanda punya perkembangan dan sebagainya. Untuk the next orang kata next project dan sebagainya.
0: Okay, Alhamdulillah, Amanda akan start dengan social setiap Amanda nak menyenangkan kerja semua orang. Ya. Jadi semua social media Amanda, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semualah yang korang nampak social media tu, namanya Shatira Amanda. Shatira kebanyakan orang tersalah tulis. Jadi Amanda apa bagi salah satu S-H-A-T-I-R-A-H. Ramai orang tinggal H tu. And Amanda, Amanda lah macam biasa. Dan juga saya harap korang support lagu ni to the fullest. Bagilah dekat siapa-siapa yang tak nak move on tu lagu ni. Okay, kita wanita haruslah pandai move on dan cepat move on, ya, supaya kita tidak tersakiti. Macam tu. Jadi berdengarlah banyak-banyak dan ambillah ini sebagai satu pedoman. Dan juga saya nak share, pada tahun ni juga saya akan keluarkan 3 filem saya. Satu filem Indonesian, Rose Pandan Wangi, dan 2 filem Malaysia, iaitu Anak Mami Jarum.
1: Prof Razak direct.
0: Dan juga Pukau.
1: Yang akan keluar di Pawagam nanti, ya.
0: Benar.
1: Okey, saya nak tengok sebab pengarah Anak Mami tu bekas pengajar saya.
0: Oh my god. Pensyarah. Really?
1: Pensyarah di UiTM. Damn. Tak apa, nanti saya nak tengok Amanda berlakon.
0: UiTM.
1: Tak apa, nanti kita off air kita sembang, ya.
0: Okey. Lupa.
1: Yang ini kita kena toot sikit. Dia banyak censored. Tak boleh. Itu dia perkongsian kita bersama-sama dengan seorang penyanyi muda, iaitu Shatira Amanda. Saya doakan Shatira selamat maju jaya. You dapat capai apa yang you impikan. Mudah-mudahan. Terima kasih datang ke Konti.
0: Thank you so much for inviting.
1: Terima kasih juga penerbit kita Sonic. Dia tak dapat datang sebab Sonic tadi pagi tadi dia down on air. So besok dia down on air lagi pukul 6. Dia penerbit, dia DJ juga. Itulah dia. Terima kasih kepada Sonic dan terima kasih kepada Amanda juga hadir. Terima kasih kepada Mama bawa Amanda.
0: Harus.
1: Maknya kat sebelah tu dengar je kita berbual. Ya,
0: digelak je kat sebelah tu.
1: Okay Amanda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Thank you, bye.
1: Okay, kepada anda juga terus dengarkan National FM. Sentiasa di hati dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
3: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di National FM.
4: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Bising lagu yang sejati untuk anda jam yang berikutnya 10 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam pada malam ini di Nasional FM sentiasa di hati, segmen yang terakhir edisi hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengan hiburan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam yang mana memandu. Semoga semuanya selamat sampai, yang berehat, yang bersantai, selamat berehat, yang bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan dan apa juga tugasan anda pada malam ini. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 28 September untuk memutuskan rayuan Ismanira Abdul Manaf bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun kerana mengabaikan anaknya Zain Ryan Abdul Matin yang berumur 6 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal 3 tahun lepas. Hakim Nur Hisham Ismail menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak dan rayuan silang pihak pendakwaan berhubung hukuman yang dijatuhkan ke atas Ismanira yang berumur 31 tahun sebelum ini. Pendakwaan pula diwakili Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Iqbal Azman, Kamarul Iman Ahmad Sapian dan Akhari Durani Aziz dan Raja Zaizul Faridah Raja Zaharuddin. Beliau juga berkata anak guamnya telah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dan memohon tempoh itu diambil kira sekiranya mahkamah mengenakan denda. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengucapkan penghargaan kepada seluruh juru gambar sempena Hari Fotografi Sedunia 2026. Beliau menerusi hantaran Facebook merakamkan ucapan itu atas sumbangan mereka merakam pelbagai momen untuk tatapan dan kenangan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengucapkan terima kasih kepada semua jurugambar yang pernah merakam pelbagai momen kerana mengabadikan begitu banyak kenangan untuk beliau lihat kembali. Hari Fotografi Sedunia disambut pada 19 Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Untuk perkongsian info semasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM dengan pelbagai hiburan menerusi pilihan bersama 2.0.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan oleh Kumpulan Exis Takku Biar. Baru saja menghiburkan kita 10.36 minit malam waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua pendengar, walau di mana juga anda berada, utara, selatan, timur, barat, dan terus layan menerusi frekuensi utama di seluruh negara Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen, saluran Astro 869 dan MyTV 701, ataupun lebih mudah muat turun secara percuma aplikasi RTMP. Yang berada di TikTok Live, apa khabar semua? Selamat malam. Apa aktiviti anda di sebelah malam ni? Yang sedang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu. Abang kentang kita macam biasa dari Jerantut. Mantap bang, terima kasih. Nama dah kentang, bila nak hantar kentang kat saya ni? Jangan jadi kentang sudahlah, yo. Ini ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam bersyukur, bahagia selalu. Rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratuk, Sarawak. Selamat malam semuanya, selamat hari Rabu dan selamat menjalankan bertugas, katanya, buat semua yang bekerja pada malam ini. Tetap semangat kegembiraan kita dan lebih bertukun rasa senyuman hati. Ah, itu dia dengan kata-katanya. Bersama dengan Razak, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Razak, apa khabar? Raja Tun juga selamat bertugas Reza sehingga 12.30 malam. Terima kasih. Amak Ia ada bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cot seperti biasa dari Ipoh. Mantap cot. Nozi Musa, selamat malam. Ya, selamat malam Nozi. Razak Hishamuddin hadir bersama dengan ucapannya, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu hendaknya buat kita semua, walau di mana juga anda berada. Dari Ipoh hadir mendampingi Reza. Mendampingi eh. Takut saya yo. Layan lagu-lagu terbaik serta info yang sahih dikongsikan semestinya Nasional FM, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur dan semua pendengar kita yang berada di TikTok, apa khabar semua? Selamat menonton. Selamat malam, semoga semuanya baik-baik saja ya. Anda akan dihiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Azam Kuzairi. Dari Seremban katanya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Queen yang berjudul Don't Stop Me Now. Ikuti permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang berjudul Bisakah. Lagu yang popular pada tahun 2006. Diikuti Biah dari Saadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Terus layan kita, terus berhibur pastinya dengan hiburan

Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa, yang terus menghidupkan suasana malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pastinya Nasional FM sentiasa dihenti. Sebentar nanti berita utama 11 malam akan ke udara bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya. Lagu yang terbaik pastinya yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini dengan permintaan lagu sahabat kita dari Kulai Johor Bahru, Ahming, dengan permintaan lagunya, lagu daripada Afgan yang berjudul Panah Asmara. Diikuti juga Wan dari Ipoh dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Thank you everybody. Nasional FM.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sebelas 16 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik, ia akan terus menceriakan lagi dan menghidupkan lagi malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini. Perkongsian info cuaca secara khususnya untuk anda yang berada di negeri Pahang, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di daerah Bentong, juga diikuti di seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan dan seluruh negeri Melaka sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang bertugas juga di luar kawasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Boleh terus rujuk di media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian, pastinya secara khusus untuk malam ini. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan Zahiri Zack. Sebuah lagu daripada Dato' Nash yang berjudul Zahir Tak Terucap. Untuk hiburan lagu terbaik kita pada malam ini. Dah juga hadir bersama. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Permintaan lagu saya adalah dendangan, sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Dalam hidup ini penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita. Jadi kita teruskan hiburan menerusi pilihan bersama. Ida Mulyani dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dengan ucapan Assalamualaikum buat semua pendengar Nasional FM, semoga kita sihat selalu dan ceria selalu. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah permintaan lagu daripada Arab dan Naidit, Bila Bulan Berwarna Biru. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu ciptaan Sari Amri untuk anda, Zahir Tak Terucap, Nasional FM.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama dengan saya, Menara Rosi Nasional Malam pada waktu ini 11.32 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook page rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Pak Suoma. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga dirahmati Allah dan ceria-cerialah selalu, katanya. Saya setuju dengan ayat itu. Terima kasih Pak Su. Ramlah Din, selamat malam. Nasional Malam, lagu semua best dan terbaik. Nozi Moses, Lin Roslinda, Princess Su juga dibersama dengan kita. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah. Zikri Hazin, Nani Ani, Azhar hadir bersama, Ila In Request, Sunflowers, Roslinda dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Baik, kita masih lagi teruskan permintaan lagu pada malam ini dengan permintaan sahabat pendengar kita, Nur Isa. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, adalah permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mata Mageshka, Koi Latki Hei. Kita layan Hindustan malam ini. Kita layan pinggul sambil kita berurusan. Dan juga Ainul dengan permintaan lagunya daripada kumpulan Sofia Bunga Padang Pasir. Terus layan kita terus berhibur lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Baik, telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga anda terhibur dengan pelbagai urusan pada malam ini yang berniaga. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda yang memandu. Semoga semuanya selamat yang bertugas. Semoga dapat selesaikan segala tugasan anda pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita sambil ditemani lagu-lagu terbaik Nasional FM. Selepas ini, rakan tugas Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Seperti biasa, insyaAllah kita akan bersama lagi di waktu yang sama, 8 malam hingga 12 tengah malam, siaran yang sama di lain hari. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan National FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam National Gang Burung Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook National FM Sentiasa di Hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di National FM Sentiasa.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi. Tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Wah! Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kerja Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat alih, Bang.
2: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Burung Hantu. Terus layan GB sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawe Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

Kita ada sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300,000 orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih antaranya kepada Raz Zarina. Katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof. Selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas, terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batu Wet hadir malam ini, terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ Izzy, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik, terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia National FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Izzy, terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat National FM saya dah hilang selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okay. Ada juga Nani Ani, selamat tengah malam, malam-malam macam ni. Ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, National FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau, Perak. Ada juga ada Ila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ini yang nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara, boleh terus juga ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. National FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin nak ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur pun, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula, ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavenda Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian, malam ini ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Fira, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, ya Abang Khalifa, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmklik.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Sentiasa Di Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik. Selamat bertugas lagi Abah DJ Easy. Layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan, ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Bujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Dari Datuk Sudirman dengan Nabila Hati dah terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil. Kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ini memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ini masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nurul Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, berhadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan-lahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, kan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat. Confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
Kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan. InsyaAllah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Donald FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan akan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan. Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, an illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

pada pukul 5:01 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5:04 pagi, di Kuching Sarawak pada 5:29 pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6:01 pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5:53 pagi, di Kuantan Pahang 5:56, di Kota Baru 5:56, di Johor Baru 5:54 pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6:01 pagi, di Shah Alam Selangor 6:01 pagi, di Ipoh Perak 6:03 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6:04 pagi, di Alor Star 6:03 pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6:03 pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei.
2: Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi. Untuk hari ini, wow, dah pun 20 hari bulan dah.
1: Oh, mantap. Kejapnya. Kurang lebih 10 hari je lagi. Yeah. Untuk kita meraihkanlah hari kebangsaan kita yang ke-69. Jadi, terus kibar jalur gemilang. Betul. Awal pagi ni memang kami nak ingatkan anda bangun-bangun selain ucap alhamdulillah.
2: Syukur.
1: Kita terus semarakkan hari kebangsaan kita.
2: Kibarkan jalur gemilang. Mila sekarang ini tak kira di mana juga anda berada.
1: Betul lah tu.
2: Okey, dan semarakkan juga hari kebangsaan dengan cara yang terbaik lah.
1: Ya. Okay, hari Khamis hari ini 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Tadi dah pun azan.
2: Baik.
1: 6.01 minit pagi tadi untuk anda yang berada di KL, Putrajaya, Seremban dan juga Shah Alam.
2: Terima kasih Izzy Mazoki.
1: Yezah.
2: Yes.
1: Kejap lagi kita ada info semasa. Baik. Info sihat. Lepas tu ada teka penyampaian untuk jam ni.
2: Okey, jom.
1: Okey, jom. Tiga suara akan kembali. Kita layan dulu Daus. Kenapa? Nasional
2: Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, boleh sharekan FB Live untuk tiga suara. Pergi je dekat Facebook anda, cari dekat bahagian search tu, type je Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya.
1: Yeah. Page kami, logo dia, profile picture warna merah. Lepas tu ada tulisan biru Nasional FM.
2: Betul tu.
1: Itu je satu page kita, tak ada page lain tau.
2: Itu yang paling senang untuk anda cari, untuk anda pergi sekarang ini. Dan seperti biasa juga, komen-komen hantarkan lagi.
1: Yeah.
2: Sebab nanti kami akan bacakan satu per satu.
1: Okey, sambil tu dah share apa semua. Terima kasih lah Teh Yaakob, Jamalia Syari, Nur Azila, antara yang awal muncul, Aliza Samin, Zakaria Sulaiman. Terima kasih banyak-banyak tau.
2: Okey, dan macam biasalah hari ini perkongsian kita yang dikongsikan oleh penerbit kita pagi ini iaitu Ijad.
1: Ijad
2: Aha.
1: Okey, Perhimpunan Ambang Merdeka.
2: Okey,
1: 2026 yang dijadualkan insyaAllah berlangsung dengan meriah. Pastinya kalau sebut Ambang ialah pada malam kemuncak 30 Ogos lah.
2: Betul.
1: Di Dataran Merdeka bakal menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ni.
2: Betul tu. Dan menurut Setiausaha Bahagian Kolaborasi Strategik Kementerian Perpaduan Negara, Zaimi Syahari, pengunjung yang hadir bakal disajikan dengan pelbagai aktiviti serta persembahan menarik yang akan bermula dari waktu petang hinggalah ke kemuncaknya pada pukul 12.30 malam.
1: Wow.
2: Dan acara ini juga akan acara kemuncaknya merupakan penyampaian amanat khas daripada Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Okey, jadi nak memudahkan pergerakan orang ramai yang nak datang, nak bawa keluarga, bawa kawan-kawan kan. Pastinya pihak penganjur akan bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan pengangkutan awam.
2: Baik.
1: Macam biasalah kalau ada acara-acara berkaitan dengan negara dan sebagainya, operasi akan dilanjutkanlah sehingga selesai acara tersebut. Awal pagi sebab ni ambang, maka dia berlangsung pada tengah malam ke awal pagilah. Jadi jangan risau tentang pengangkutan awam, insyaAllah akan dipanjangkan waktu operasinya.
2: Yeah, lepas tu besoknya tu pula awal pagi bergerak terus ke Putrajaya.
1: Betul. Nasional FM akan ada di sana untuk Grandstand Hall. Saban tahun kita buat macam biasalah.
2: InsyaAllah.
1: Tahun ni awak dengan saya.
2: Masih lagi.
1: Cantik. Okey.
2: Okey, baik.
1: Jom, kejap lagi ada info siap menyusul. Kita santai-santai dulu. Layan Lukman Porowski.
2: Okey.
1: Inilah GM
2: Nasional.
1: Okey.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, boleh ke Facebook Live Nasional FM untuk tengok inilah wajah tiga suara Sony, Dia dan juga Nazri. Dan kita nak kongsi untuk info sihat pula lah.
2: Okey.
3: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang sedang memandu pada pagi ini. Hati-hatilah kepada semuanya. Semoga kita sihat. Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk anda Demam berulang, jangan ambil ringan.
2: Betul.
3: Jadi jika anda mengalami demam berulang dan disertai gejala seperti dengar betul-betul ni gejalanya
2: Okey, seperti sakit kepala yang semakin teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi loya, muntah, ruang atau gusi berdarah, dapatkan pemeriksaan tau. Ini yang kita kongsi lah.
1: Okey, itu antara gejalanya. Dan pastikan anda kalau kena demam sekali, lepas tu minggu depan tu kena pula lagi, dua minggu lepas tu kena pula lagi. Jadi kena pastikan, jangan ambil ringan. Itu tanda demam berulang.
3: Ya, betul. Kadang-kadang kita demam tinggi tiba-tiba, secara tiba-tiba. Jadi pagi-pagi tiba-tiba demam. Jadi itu adalah demam berulang tau. Jadi jangan rawat sendiri tanpa nasihat doktor. Jadi pemeriksaan awal boleh membantu mengurangkan risiko komplikasi denggi.
1: Okay. Jadi itu antara simptomnya. Kalau boleh dapatkan rawatan daripada yang pakar lah.
2: Betul lah.
1: Okay, jangan diagnose sendiri, okay?
2: Jangan tanya Chat GPT.
1: Jangan.
2: Pergi jumpa doktor lah.
3: Jadi itu yang terbaik untuk kita sihat lah. Kalau kita sihat, InsyaAllah kita boleh terus saja bekerja dan juga boleh terus saja teka siapa yang baca berita pada pagi ni.
1: Baik. Kejap lagi saya akan letakkan posternya. Anda boleh pilih nak lelaki ke nak perempuan
3: Ya, betul.
1: Okey, jom kita layan dulu Aziz Harun dan juga Hana Delisha. Hana, lagunya Nasional
3: Pagi.

0: Okay, itu dia Live Get Out Jojo. Baru saja menghiburkan anda. Masa untuk anda serbu sekarang Facebook Live Nasional Pagi.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang tak pernah terlepas ya, yang sentiasa menyertai untuk teka siapa yang baca berita radio kami. Jadi boleh terus saja ke Facebook Nasional FM eh.
2: Okey, jadi sekarang ini ada gambar-gambarnya. Macam biasalah, tiga lelaki dan selebihnya wanita.
0: Tiga perempuan.
2: Tiga perempuan, selebihnya lelaki. Bolehlah anda untuk fikir-fikirkanlah nama siapa.
0: Okey, jom kita nak siarkan isyaratnya dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Yang ada istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu isyarat untuk anda masuk hantar jawapan anda. Izamil Nasir ni diteka oleh pendengar yang pertama, iaitu Syaril Arifin.
1: Okey, baik. Kita ada Marina Wati, Fazilah Norafika, Jamila Othman, Siti Nur Dati Zaidi, Nur Hidayah Padu, Nurul Zahirah Razi.
2: Okey, Adila Nalok Nurul Zahirah Razi, Faiz Nur Nalok Nurul Zahirah Razi. Lepas tu kita ada Zaldiana Nalok Siti Nur Dati Zaidi.
0: Okey, Marina Nalok Fazilah, Mokju, Amin Nur Azam, Mushi Ali, Izamil Nasir.
1: Okey, Nadrin Maher, Nurul Zahira Razi, seterusnya Nur Zaiti Akmal Azwal, Izamil Nasir, Helmi Noh Naklok, Amin Nur Azam, Sawakita AJ, Nurul Zahira Razi.
0: Okey,
2: kita ada di sini iaitu Zainul Rashid Nak log Izamin Nasri, sama juga dengan Wan Fakrul Izamin Nasri, Fakrul Razi, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Edi Muharra nak log Izamil, Zeti Zita pun Zeti Zita Nurul Zahira Razi, Hairuni Gani Amin Nur Azam, boleh boleh.
1: Okey, Kawasaki the best, Nurul Zahira Razi, Yunizah Rahman Norafikah, Zalifah Ibrahim, nak log Khairul Azwan Arba.
2: Okey, lepas tu kita ada Ardi, Nurul Zahira Razi, Akmal Aziz, Nurul Zahira Razi. Okay. Lepas kita Arla pun Nurul Zahira Razi.
0: Okay, Noryanti Abdul Sharif, Izamin Nasir nak lock pagi ni, Suami Bakar, Izamin Nasir.
1: Okay, Castello Max nak lock Amin Nur Azam, Min Rahim, belum lagi teka Zalipa Ibrahim, Khairul Azwan, Rio Azhar. Ya, pagi ni Rio Tok Amiri tu nak neka Amin Nur Azam.
0: Okay, awak
2: nak. Okey, saya nak log Amin Nur Azam.
1: Saya nak log Norafika.
0: Okey, saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Saya Norafika pada pagi ni.
0: Okey, baik.
1: Okey, baik.
0: Kita log dulu eh.
1: Baik. Okay. Saya macam biasa eh.
0: Saya Zahira, awak Fika, Nazri Amin. Amin Nur Azam eh.
2: Okay, okay, baik.
0: Kita sama-sama. Satu, dua, tiga, loka. Baik, jawapannya tepat jam
4: 7 pagi.
0: Kita layan dulu OAG Akustatik, inilah Nasional.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Yang sebab kita dah terkat ni, selain daripada Atif Som, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: kami setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Tahniah Diana Wai.
2: Ya betul. Jadi saya saja je bagi awak menang.
1: Sebab
2: dalam berumah tangga ni kan ada pasang surut.
1: Kenapa ada kaitan dengan rumah tangga?
2: Dia begini, kalau kita sentiasa je menang, perjalanan warna kehidupan tu tak ada dah. Sekurang-kurangnya adalah satu kali kalah.
1: Tapi kenapa awak sebut perkataan rumah tangga?
2: Tak, saya nak bandingkan dengan kehidupan kita lah. Kehidupan kita ni tak semuanya akan meriah. Ada satu ketika ni akan begitulah. Dilanda badai, begitulah.
1: Macam dah ada pengalaman ya?
2: Tak adalah. Saya baca banyak novel lah. Jadi tahniah kepada semua. Nurul Zahir Razi pun dah letakkan dekat Insta story dia.
1: Sudah.
3: Dia baca ini.
1: Dia baca, dia tanya Sonic.
2: Yeah.
1: Mana chemistry kita?
3: Allah. Hari ni dia pakai baju warna putih dengan hitam kan?
1: Tudung putih, baju hitam.
3: Betul.
1: Boleh tengoklah eh.
2: Awak tahu tak Tumblr tu siapa bagi?
1: Mana?
2: Yang dalam Insta story.
1: Awak yang bagi ke?
3: Tadi dia in tadi pukul 6 pagi. Saya nampak dia kat depan tu.
1: Oh, iya ke?
3: Saya dengan Sam dengan dia, kami bertiga jumpa.
2: Allah Akbar. Nurul Zahir Razi, selamat berjaya tau.
1: Baik.
3: Okey Nurul.
2: Awak luar biasa.
1: Okey, pemenang akan menerima dan membawa pulang minuman berhasiat Profile dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja.
2: Baik. Ya,
1: terima kasih bagi pemasaran promosi RTM. Pemenang hari ini ialah
3: tak lain tak bukan, tahniah kita ucapkan kepada
1: Nur Hidayah Padu. Memang padu.
2: Luar biasa tau awak ni Nur Hidayah Padu
3: Okey.
2: Memang padu
1: Memang padu. Nombor telefon kita berapa Nazri?
3: Nombor telefon kita 013-822-6962.
2: Okay. Sekali lagi.
3: Baru boleh baca. 013-822-6962.
1: Boleh tak sebut satu-satu? Pening orang
3: kan. Keliru orang kan.
2: Awak kan nak sebuat lagi
3: nak,
2: semula.
3: Nak
2: sekalilah lagi.
3: Okey, sekali lagi 013. Ataupun kosong Selkom.
2: Awak kan Selkom kan berapa dengan DG?
3: Selkom DG. Okey, 03-822-6962.
2: Okey, macam tu.
1: Pening kan saya keliru. Apa nak 192 dah beribu semua dia sebut.
2: Yalah, anak-anak dekat kereta apa tu mama, papa.
1: Okey, baik. Jangan lupa hantarkan maklumat anda. Sambil tu kita nak kongsi ni. Sebelum kita ketahukah anda, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kesan lebih 127,000 kanduan penipuan melibatkan scam dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan untuk tempoh 1 Januari hingga last malam. Disahkan oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahim Fadil.
3: Okey, dan Dato' Sri Fahim Fadil juga menegaskan kesemua kandungan scam yang dikesan mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan penurunan kandungan yang dibuat terhadap platform berkenaan.
2: Jadi kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA dan yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan.
1: Jadi hati-hati, jangan muat naik, jangan share apa-apa maklumat yang tidak sah.
2: Betul.
1: Okey, nanti boleh didakwa.
2: Jadi kita juga boleh nasihatilah juga ibu bapa kita yang mungkin kurang pakar tentang teknologi ni. Nasihat mereka jangan share sesuatu yang tidak benar. Kadang-kadang ibu bapa ni akan percaya tau kan.
1: Dia tekan je link-link tu
2: link,
1: kan.
2: Link-link, hati-hati
1: lah. Sara, semakkan Sara.
2: Betul-betul.
1: Bantuan one off lah. Kau boleh beritahu dengan ibu ayah kita lah. Jangan tekan. Aku nanti kena scam
3: Kalau nak tekan pun tekan nombor akaun anak beranak je.
2: Anak tu yang kena tekan nombor akaun mak dia.
1: Biasanya mak-mak yang tolong anak-anak.
3: Itu memang biasa. Itu sekarang ni itu yang berlaku tu.
1: Okey, baik, kejap lagi tahukah anda.
2: Allahuakbar.
1: Tahukah anda saya nak bawa ke sebuah negara kecil, negara pulau.
3: Okey.
1: Dia berdekatan dengan Australia, tapi nak sampai ke sana kena naik penerbangan khas.
2: Allahuakbar.
1: Dia antara negara yang pernah jadi kaya, kemudian miskin semula.
2: Bankrupt.
1: Bankrupt. sebab ada sebab dia lah, nanti kita cerita eh.
2: Okey, baik. Boleh okay. terus saja ke Facebook tau. Benda-benda ni memang kami dah buat video, memang luar biasa video. Hanya satu-satunya radio di dunia.
1: Betul.
2: Yang ada Facebook live.
1: Yang ada video eh.
2: Ada video lah.
1: Okey, jom kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan lagu Salam Muzik Pusaka.
2: Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.

0: bekalan air raja kersakti, keris dihunus di langkah dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu sejak ini.
1: Tahukah anda?
2: Okey, tahukah anda? Jom saya nak bawa anda jalan-jalan ke sebuah negara pulau.
3: Betul. Okey, baik. Jadi macam biasa ya, kepada semua ibu ayah, kalau ada anak-anak, tunjukkan kepada anak kita tentang info ni lah.
2: Betul.
3: Jadi ini kalau tengok pada peta dunia, Nauru mungkin hanya kelihatan seperti satu titik kecil di tengah lautan Pasifik. Negara pulau ini mempunyai sejarah yang cukup luar biasa kerana pernah jadi antara negara paling kaya di dunia.
2: Dia punya kaya tu waktu zaman tu sehinggakan 10 kali ganda lebih kaya daripada Amerika Syarikat. Bayangkan pada waktu tu
3: Oh, Masya Allah. Okey, baik. Ini fakta menarik tentang Nauru Okey, yang pertamanya, negara ni seluas kira-kira 21 kilometer saja.
2: Kecil je.
3: 21 kilometer persegi. Jadi Nauru mempunyai keluasan hanya sekitar tersebut lah yang menjadikannya antara negara terkecil di dunia. Dan pulau ini kira-kira 6 km panjang dan 4 km lebar
2: sahaja.
3: Namun ia tetap sebuah negara berdaulat lengkap dengan kerajaan dan parlimennya sendiri.
4: Mana 21 km besar ni lah. Kampung nelayan Pulau Perhentian
2: kecil sangat.
3: Dia macam kita lari run 21 km
4: kecil sangat ni.
3: Itu lain. Ada persegi.
2: Lain.
3: Itu lain
2: Yang macam saya kata semalam, kalau besar negara ni 21 km persegi, kalau kita lari keliling dia dalam bentuk bulatan pulau tu, dalam tempoh 4 jam kita dah boleh settle lah.
4: Betul. Okey, dan katanya Nauru ni tidak mempunyai ibu negara rasmi. Bagaimanapun, kawasan Yaren menjadi pusat pentadbiran de facto kerana kebanyakan pejabat kerajaan dan parlimen ada di situ.
2: Okey, dan uniknya dekat sini tak ada alamat rumah.
4: Okey.
2: Dia tak ada nombor dekat. Berapa, tak ada.
4: Okey.
2: Lepas tu penduduk dia hanya 12,000 orang saja. Dan tinggal di kawasan hampiran pantai lah sebab dikelilingi oleh lautan Pasifik.
3: Tapi cantik tau. Anda boleh terus saja tengok tau sekarang ni videonya. Dan pernah menjadi antara negara terkaya di dunia. Suatu ketika dahulu Nauru menjadi sangat kaya kerana pelombongan fosfat. Jadi hasil pelombongan ini pernah memberikan Nauru pendapatan per kapita yang sangat tinggi, khususnya sekitar tahun 1970-an dan sekitar tahun 1980-an.
4: Dan ceritanya, kekayaan itu tak kekal lah apabila simpanan fosfat itu semakin berkurangan. Dan keadaan ekonomi juga untuk Nauru dah pun berubah. Yang mana puluhan tahun pelombongan juga meninggalkan kesan besar terhadap bentuk muka bumi pulau tersebut. Ini kerana sebagian besar kawasan tengah pulau itu dah pun berubah menjadi lanskap berbatu dan tidak sesuai untuk pertanian dan seringkali di sebagai kawasan top side.
2: Okey, kalau anda tengok dah lah kecil kan. Lepas tu nampak banyak batu yang dah mula timbul sebab kepulauan ni dijangkakan akan tenggelam tak lama lagi. Sekarang ni jadi kandungan fosfat dalam tanah tu dah tak ada. Baik. Jadi mereka dah tak boleh bergantung kepada sumber pendapatan dekat situ. Sekarang ni sumber pendapatan mereka nelayan sahaja.
3: Dan untuk makluman semuanya, Nauru ni sebenarnya sebuah pulau karang yang terangkat tau. Di sekelilingnya terdapat kawasan terumbu karang dan perairan Pasifik yang kaya dengan kehidupan marin.
2: Okay.
3: Can you imagine that?
2: Yes, I can imagine. If you cannot imagine, you can go to our Facebook live.
3: Yeah. Oh my god, you speak in English video.
2: Okay, lepas tu titik tertinggi dekat pulau ni tahu tak berapa?
4: Berapa tu?
2: 70 meter sahaja.
3: Allahuakbar.
2: Bayangkan kalau dekat Malaysia kita ada Gunung Kinabalu kan. Puncaknya lebih kurang dalam 4,000 meter. Bayangkan Nauru ni 70 meter je.
4: 70 meter
2: je.
4: Kecil
2: je.
3: Masya Allah.
2: Tapi dia punya cantik dia memang level kayangan lah. Boleh tengok
3: Jadi boleh terus saja tonton sekarang ni keindahannya yang sangat luar biasa tau.
4: Betul. Dan ceritanya juga Nauru ini sangat dekat dengan garisan Khatulistiwa dan tetap hanya sekitar 42 hingga 53 km di selatan garisan Khatulistiwa. Okey, dan sebab itu negara ini tidak mempunyai iklim tropika panas dan lembap sepanjang tahun.
2: Dia ada. Ada macam kita lah, kita negara khatulistiwa juga. Jadi dia ada iklim tu lah macam lebih kurang kita. Macam dia tak ada salji, dia tak ada apa. Dia punya kata apa, cuaca tu kalau orang Malaysia ni sesuai lah nak pergi sana.
3: Betul.
2: Dengan tengok pantai dia daripada atas, saya bawa pemandangan drone dia tu kan. Air biru jernih.
3: Cantik. Ada warna hijau. Ya Allah, cantiknya.
2: Okey, kalau nak pergi Nauru dari Malaysia. Sorry, awak suka berjalan kan? Cuba cerita macam mana.
3: Mana?
2: Boleh nombor 11.
3: Okey, nombor 11. Okey, nak pergi Nauru dari Malaysia, tiada penerbangan terus dari Malaysia ke Nauru. Jadi antara laluan yang boleh digunakan ialah terbang ke Brisbane, Australia. Sebelum meneruskan penerbangan ke Nauru, menggunakan Nauru Airlines. Penerbangan dan jadualnya bagaimanapun boleh berubah. Jadi perjalanan ke Nauru memang lebih sesuai untuk mereka yang sukakan pengembaraan dan destinasi yang kurang biasa.
2: Jadi kalau nak pergi sana tak ada direct flight lah, senang cerita.
4: Betul.
2: Dia kena pergi Brisbane dulu, transit, lepas tu ada Nauru Airlines baru boleh ni. Nauru Airlines tu kalau tengok kecil je dalam video tu. Dia macam pesawat peribadi.
4: Dia kalau Nauru ni kan, kalau suka kemoy dia panggil kumpulan Nauru. Dan sukan dia satu je, angkat berat. Dia menampingkan emas satu je.
2: Sebab saya, sebab tu saya tunjuk dekat situ ada gym dia.
4: Yes.
2: Gym dia pun simple je. Gym macam gym bengkel.
4: Itu je.
2: Jadi boleh tengok lah eh.
3: Jadi mereka lebih fokus kepada sukan nak angkat berat lah.
4: Dia pun seorang je. Masa Pak Rakan tu pun seorang saja dengan ketua kontijen.
2: Betul. Sebab dia hanya 12,000 orang saja.
3: Ya, betul lah eh.
2: Okey, kalau tengok filem Moana, dia macam satu kepulauan yang sangat cantik. Betul. Dan susah nak pergi. Jadi lagunya How Far I'll Go.
4: Cantik.
2: Yes. Okey, kejap lagi kita baca komen. Boleh tengok lah eh.
4: Jom.
2: Jom, kita lain dulu. Kejap lagi laporan trafik
3: nasional.
2: Bye.

0: Okey, kalau tengok Pulau Nauru ni, dia tak ada juga restoran-restoran mahal, makanan-makanan segera, tak ada tau. Okay. Nak shopping, nak apa, semua kena pergi ke Australia.
1: Dia macam pusat pelancongan sahajalah, kira je begitulah kan.
0: Kehidupan mereka ni sekarang ni dah bersederhana je lah, seadanya. Sambil-sambil menunggu pulau tu tenggelam. Ramai juga yang dah berhijrah ke Australia lah, yang paling dekat.
1: Okey, Nan BJ Humble.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kata, saya terus parking kereta untuk melihat cerita Pulau Nauru ni. Nauru tu lain. Dia Nauru.
0: Okey, Asmawi Asmara, dia kata, wow, wow, wow, bombastic, emera fantastic. Apa pendapat Prof Sonic? Oh, macam pantun. Pulau ni boleh tenggelam tak? Dah hampir tenggelam dah.
2: Dah. Okey. Rosdi kata, ya Allah, saya suka pergi pulau. Saya nak pergilah ke sana nanti.
0: Boleh.
2: Boleh.
1: Okey. Juga ada Nurul Leon, berapa orang je? 12,000 saja. Penduduk yang masih lagi kekal dan juga tinggal di pulau ini.
0: Okey, Aniza Sami dikata dah lah, pulau kecil, penduduk 12, bukan 12 juta kak, 12,000 je. Dan diiktiraf sebagai negara terkaya. Betul.
1: Jadi anda boleh terus saja tonton videonya, masih lagi kami letakkan di Facebook Nasional FM. Satu pulau yang sangat indah, dahulunya kaya dan sekarang ni hampir tenggelam.
0: Okey, boleh tengok sebelum dia tenggelam, tengoklah sekarang.
1: Betul. Rugi tau kau dah tenggelam, susah nak tengok.
0: Kalau dah tenggelam, Allah Azim. Okey, jom kita ke laporan trafik bersama dengan Azharuddin dari LLM
1: Azharuddin.
0: Silakan.
1: Dia lagi
0: awak ni kan, biarlah.
1: Dia tuan maker.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonny, Nazri dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di Nasional FM. Saya Azharuddin bertudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembu Raya Malaysia. Akan berkongsi laporan trafik pada pagi Khamis 20 Ogos 2026. Tinjauan cuaca pada pagi ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Namun trafik mulai perlahan di Lembu Raya Betul sekitar Lembah Kelang berikutan peningkatan trafik pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di laluan Lembu Raya Plus E1, pergerakan perlahan dikesan dari arah utara, dari Jawi ke persimpangan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Bagi laluan ke selatan, trafik perlahan dari Permatang Power ke Perai, Bukit Tambun ke Susu, persimpangan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah serta Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Bagi pengguna Jambatan Pulau Pinang E36, kemalangan di kilometer 7.7 arah timur menghalang lorong tengah yang menyebabkan trafik perlahan dari bahagian pulau ke permulaan jambatan. Pergerakan turut perlahan dari Prime menuju ke bahagian pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, kemalangan di kilometer 1.2 arah barat menghalang lorong kecemasan dan lorong kiri dari persimpangan jambatan ke Bandar Kasiar. Seterusnya di bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE 1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Bagi pengguna Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan Lebuh Raya Tersas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Bukit Rimau ke Haikom dan Sifil ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putra Heights, UFK ke Sifil serta dari persimpangan Sekai Eco Glades ke Putrajaya. Untuk pengguna Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari PGA ke Taman Connaught. Di laluan Lebuh Raya Best Raya E9, kelewatan berlaku dari Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar serta dari Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya MPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya di laluan Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta Pencala ke TTDI. Bagi Lebuh Raya Akhlis E12 pula, trafik perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Di Lebuh Raya LKSA E13, perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Selangor. Bagi Lebuh Raya E18, trafik perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten. Lebuh Raya Sukih E19, perlahan dari Bandar Baru Ampang ke LRT Ampang. Di Lebuh Raya MES E20, trafik turut perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, manakala Lebuh Raya Lekas E21, trafik perlahan dari persimpangan Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Seterusnya di Lebuh Raya Spring E23, kelewatan dikesan dari hubungan Damansara dari Kayu Ara ke Damansara Utama, manakala hubungan pencala perlahan di kedua-dua arah antara Munkara ke Jalan Duta. Kelewatan turut dilaporkan di lebuh raya SKVE E26 dari Uniten ke IOI City Mall, di lebuh raya Duke E33 dari Seri Gombak ke Sentul Pasar, serta lebuh raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Mofot. Meninjau pula ke bahagian selatan, di lebuh raya Plus E2, trafik perlahan ke arah utara dari Pasir Gudang ke Dato' On, dan di laluan ke selatan, kelewatan dikesan dari Skudai ke Bukit Ember serta dari Kempas ke Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara di lebuh raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang menuju ke CIQ Sultan Abu Bakar, serta dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas Singapura. Manakala di Tambak Johor E2, trafik perlahan dilaporkan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland Singapura. Akhir sekali di lebuh raya KL Karak serta LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Peringatan kepada semua pengguna lebuh raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan dan peka dengan keadaan sekitar. Bagi pengguna motosikal, sila berhati-hati di lorong kecemasan. Untuk sebarang bantuan, hubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1800-887752. Anda juga boleh ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin. Kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.

0: Siapa yang tular?
1: Okey, untuk tular ni, cerita semalam saya bagi tahu, pernah tak awak tengok kambing tercekik?
2: Ya. Yeah.
1: Saya nak bagi dengar.
2: Siapa-siapa tak pernah tengok, boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Okay, eh.
1: Ini suara kambing tercekik eh.
3: Okey. Sudah saya cakap kalau Kak Nita saya tak risau.
2: Itu suara dia.
1: Itu suara dia.
3: Allah.
1: Itu bunyi tepuk tu. Dia punya tuan dia tengah buat bantuan kecemasan eh. Siapa
2: Allah
1: nak tengok?
2: Jadi siapa nak tengok boleh ke Facebook tau. Ini tular.
1: Aduhai.
2: Panik. Kambing tercekik. Kalau selama ini kita tengok manusia jawab soalan dengan anggukkan, kali ini seekor kambing bernama Cucut. Buat netizen terhibur, video yang dikongsikan di akaun TikTok Lizzie Leisures.
1: Yes.
2: Itu memaparkan detik cemas apabila Cucut dipercayai mengalami masalah tercekik.
3: Okey.
2: Allah comel.
1: Kalau tengok tadi dengan suara awal tu, pemilik video ni lah, Lizzie Leisures tadi, dia bahasakan ni mama tau. Kambing-kambing dia. Bukan seekor lah, banyak.
2: Oh, macam tu lah.
1: Okay, mama ni dia baru je nak buat live, baru je nak cakap-cakap and interact dengan penonton di TikTok live dia. Tiba-tiba tu yang bunyi panik tadi tu. Dia nak bantu Cucut lah eh.
3: Betul tu. Dan semakin yang menjadi perhatian adalah ketika mama tu bertanya kepada Cucut, okey ke tidak? Sebab pada waktu tu kambing tu dah pun tercekik.
1: Itulah.
2: Allah.
1: Bila mama tu tanya okey ke tak, kebetulan tau. Sama ada dia faham ke tak, tapi okay, kebetulan memang dia angguk kepala yang betul, jelas tau. Allah. Nanti anda tengok dekat video ni, dekat minit 1:16 saat macam itulah.
2: Jadi aksi itu membuat ramai yang menonton seolah-olah melihat Cucut benar-benar memahami pertanyaan mamanya. Jadi video berkenaan

0: tersebut yang mencuit hati situasi tercekik sebenarnya boleh menjadi kecemasan yang serius.
1: Oi, saya nampak tu siap dia masukkan tangan dalam mulut kambing tu.
0: Iya, dia nak betul-betul nak selamatkan tau.
2: Nampak tu dia tekan perut kambing tu. Allah, dia buka mulut, dia masukkan tangan.
1: Oh, dia goyang-goyangkan kambing
2: kalau,
1: tu.
2: Kalau perasan awal tadi mama tu tanya apa? Tercekik lagi ke? Maknanya apa? Cucu ni memang dah banyak kali tercekik, makan tak sabar-sabar.
1: Allah, makan. Okay.
0: Jadi tekniknya, kalau kita tengok videonya, antara teknik pertolongan cemas yang dikenali ramai ialah Heimlich maneuver ataupun abdominal thrust. Ada S, selain tepukan belakang ataupun back blows yang membantu mengeluarkan objek yang menghalang saluran pernafasan. Itu tekniknya.
2: Ya. Macam kalau kita tengok budak-budak tercekik kan, kita akan tekan bahagian bawah abdomen dia. Lepas tu kita akan tepuk kat bahagian belakang untuk keluarkan. Lebih kurang macam itulah kalau tengok.
0: Macam CPR.
2: Betul?
0: Kalau dekat manusia dia mulut ke mulut. Yang ini dia tak boleh lah mulut dengan kambing pula.
2: Mulut pun kambing pula. Tapi itulah yang pasti Cut-cut dia berjaya lah curi perhatian orang ramai dengan perangai dia lah. Boleh tengok. Nak dengar lagi ke saya punya ni?
0: Boleh. Okay. Mungkin dia nak dengar suaranya. Suara cucut kambing tau.
2: Okay, ni mama dia baru nak start live .
0: Kak Nita,
3: saya tak risau. Eh, kau kenapa? Ya Allah, kecekik lagi ke? Kecekik lagi ke?
1: Anak kambing.
0: Rasa dia pakai rantai kan.
1: Anak kambing ni kalau tercekik mati, hilang RM5,000.
2: Yalah, sebab dah tak boleh sembelih dah kan.
1: Betul.
2: Tengok perangai ataupun kerenah kambing di FB live kita. Kejap kita akan baca komen anda.
0: Okey, boleh terus saja tonton dan juga komen
1: Allah.
2: Okey, kambing ni dia tak ada lagu kambing. Tapi saya nampak mama ni tadi berdebar disebabkan oleh cinta daripada kambing lah.
0: Awak kan.
2: Baru cinta.
0: Tapi saya sukalah. Ada penceritaan lah.
2: Baik, inilah dia. Nasional.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey. Ramai yang komen kata kambing ni, cut-cut ni mesti anak nombor 2.
2: Allahuakbar. Okey, Elbiana Rusliana Lia ni. Dia kata ni sangat comel lah nak kambing ni macam Abang Sony. Awak kan? Saya seorang manusia yang sangat sempurna tau.
1: Dia samakan awak dengan kambing. Awak nak saya blok dia ke?
2: Awak kan? Biar je lah dia. Kesian juga.
1: Kambing tu bau. Yeah. Sony ni punya lah wangi kalau awak duduk sebelah dia ni, tahu tak?
2: Lepas tu dia komen lagi.
1: Apa tu?
2: Macam bunyi kambing kat suara Abang Sony. Elbiana, Elbiana.
1: Elbiana.
3: Elbiana.
2: Allahu Akbar.
3: Elbiana buat petenang, Biana.
1: Aduh.
3: Allah.
1: Okey. Muni Muhairwani Muhammad. Dia kata, ha, itulah. Mesti makan tak baca doa ni. Comel. Yeah. Suara dia.
3: Okey. Okey. Mik Limang. Comelnya suara cut-cut. Saya pernah dalam situasi cemas sama makan anjing tercekik tulah.
1: Oh. Ya, faham.
3: Okay. Mik Limang eh.
1: Okey. Hasmiza Hadi. Baik. Dia kata, mesti cut-cut ni anak nombor 2 aktif. Betul. Itulah.
2: Okey. Dayang Awang. Dayang Awang pula. Dayang Hawa Awang Ahmad. Dia kata cut-cut ni memang comel lah. Jelas nampak betapa eratnya kasih sayang antara mereka. Antara kambing dan juga pemiliknya lah.
1: Komen cikgu-cikgu lah. Asmawi Asmara lah. Sebab dia kan pencik cikgu.
2: Dia bukan cikgu. Jadi komen dia
1: berwibawa lah.
2: Begitulah.
1: Macam Asmawi Asmara. Macam-macam ada orang kambing eh. Cucut ni comel lah. Lain kali baca doa tau cucut.
2: Syarul Izmir Dahlan. Nakal sangat kambing ni. Babab kang.
1: Siapa yang komen kambing ni kena baca doa lah. Apa anak nombor 2 lah, tercekik lah. Ibarat awak tengah komen Sonic tau.
2: Ya. Yeah. Awak berdua ni kan.
3: Jangan.
1: Aduh. Okay. Baik.
2: Okay ni Mas Paduka. Dia sebab tau.
1: Aduh sebab.
2: Kenapa pula? Dia kata teringat zaman kita pelihara kambing zaman 80-an.
1: Kenapa?
2: Seekor kambing mak dia mati. Dia tak ada siapa kita jaga bagi susu tau. Bila kita nak jalan, dia nak ikut. Bila kita cakap dara, dia ikut jalan. Nama dia Dara. Seronok pelihara binatang ni katanya.
3: Betul. Memang seronok.
1: Seronok lah.
3: Boleh kambing, boleh lembu.
1: Siapa nak pelihara lah Sony?
2: Zahira.
3: Itu bukan bela tu.
2: Yelah,
3: itu dah. Itu bukan bela
1: tu. Kalau Zahira yang bela awak, dia bukan jadi kambing. Dia jadi awak hidup lagi.
3: Jangan.
1: Okey, disebabkan awak nak Zahira yang bela awak, saya belanja lagu Bollywood lah eh.
2: Awak
1: ambil kan. Mood eh.
2: Awak jangan.
1: Cik, terus betul-betul kan apa tu?
2: Malu dah. Pipi dah merah dah.
1: Okey, bahaya. Okay, ringkas sampai pagi bersama dengan Nurul Zahira Razi eh.
2: Baik, Nurul.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Okey.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bergiat usaha mengurangkan kebergantungan terhadap input pertanian import dengan memperkukuh pengeluaran domestik. Timbalan Menterinya Dato' Chan Fung Hing berkata, langkah itu penting bagi memastikan rantaian bekalan makanan negara tidak terjejas akibat ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Beliau berkata walaupun bekalan ayam negara ketika ini mencukupi, pengeluarannya masih bergantung kepada beberapa input pertanian yang perlu diimport. Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan lebih tinggi menerusi Belanjawan 2027 bagi meneruskan pembangunan infrastruktur negara. Timbalan Menterinya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, KKR berharap terus menerima antara peruntukan pembangunan terbesar setiap tahun. Katanya permohonan itu sudah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Namun KKR memahami kerajaan turut berdepan keperluan peruntukan lain termasuk peningkatan subsidi. Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengenal pasti identiti seorang wanita berusia lingkungan 30-an yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran Jeti Lembah Kuala Kangsar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Hisham Harun berkata, semakan cap ibu jari dengan Jabatan Pendaftaran Negara tidak menemukan rekod sepadan selain mangsa dipercayai bukan warga tempatan. Kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh dan disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Lelaki yang didakwa mencetuskan kebakaran Palisades di Los Angeles pada Januari tahun lalu mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan baharu. Jonathan Rinkenit didakwa menyebabkan kebakaran dan melakukan perbuatan khianat menggunakan api selepas perbicaraan terdahulu tergantung apabila juri gagal mencapai keputusan sama ada beliau bertanggungjawab terhadap kebakaran berkenaan. Kebakaran Palisades dan Eaton meragut 31 nyawa selain memusnahkan ribuan rumah di kawasan Los Angeles. Rinkenit kekal dengan tahanan persekutuan dan akan dibicarakan semula pada 2 November. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivier Nikli berkata, langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.